0: Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya. Untuk monitor ini nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
1: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
2: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
0: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
5: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
0: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
5: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
0: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
5: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
6: Ya, ada kalau dihitungkan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN.

0: tugas tidak boleh ada PHK. Asal proses relining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
1: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari Rp85,5 triliun pada 2024 menjadi Rp142,3 triliun pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai Rp200 triliun pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
3: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
4: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin, tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien, terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
5: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan, dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup, dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp50 triliun. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup

0: tertutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik. Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
2: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
3: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora Seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
4: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
2: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
5: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
2: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan.
7: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk yang masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMR Kombes Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
6: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kembali bersama kami di Prosatu RRI Ranai, dan berita selanjutnya hadir nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat berupa dinamika olahraga kembali dari Pro 3 RRI. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami. Selamat memulai aktivitasnya, semangat di sepanjang hari ini, semoga semuanya lancar dan tetap jaga kesehatan. Karena hari ini seperti yang ya bisa kita pantau sama-sama, kualitas udara masih kurang baik ini pendengar ya. Kabut asap masih terlihat sangat jelas, apalagi kalau di beberapa tempat ini jarak pandangnya ya sudah agak berkurang pendengar ya, akibat paparan kabut asap. Baik pendengar, saat lagi seperti biasa sama-sama kita update informasi perakiran cuaca untuk wilayah Natuna. Hari ini Rabu 9 September 2026, langsung dari BMKG Maritim Natuna, nanti langsung yang dipandurkan Marisa dari Pro 2 RRI Ranai.

0: Dengar, masih bersama kami di Prosatu RRI Ranai, rumah kita. God Bless, lagu yang dirilis tahun 1988, spesial buat yang pagi ini baru saja mulai aktivitasnya ya. Tetap semangat dengar. Dan selanjutnya langsung saja kami ajak Anda untuk menyimak update informasi perakiran cuaca untuk hari ini di wilayah Natuna, langsung dari BMKG Natuna.
1: Akan sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak.
2: Halo, selamat pagi.
1: Gimana kabarnya untuk hari ini?
2: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat ya Mbak.
1: Iya, semangat ya. Nah, untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, kalau gitu langsung aja kita akan mendengarkan info cuaca dari BMKG Ranai ya. Untuk hari ini hari Rabu, tanggal 9 September 2026. Silakan Kak.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Rabu 9 September 2026. Kelembapan udara atas yang rendah dan angin yang cukup kuat menyebabkan kurangnya pasokan uap air untuk mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Dan untuk dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Untuk pola angin dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut, di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami mengimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811 7778 424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali info cuacanya untuk hari ini. Selamat bertugas kembali Kak.
2: Baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi.
1: Oke, untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, itu tadi info cuaca dari BMKG Ranai. Dan info cuaca ini bisa diikuti kembali ya setiap hari pukul 7:30 waktu Indonesia Barat.
3: Ranai menyapa.
0: Selamat pagi pendengar, senang sekali pagi ini kita kembali bersama di Ranai Menyapa di hari ini Rabu 9 September 2026. Bersama saya Adi pendengar dengan lagu-lagu pilihan juga di pagi ini ya. Dan ya baru saja sama-sama tadi kita update informasi perakiran cuaca dari BMKG Maritim Natuna. Dan hari ini masih berawan hingga cerah berawan ya. Jadi belum ada potensi terjadinya hujan di wilayah Natuna untuk hari ini. Dan ya seperti yang sama-sama kita bisa pantau mendengar ya, kabut asap masih menyelimuti di wilayah Natuna. Bahkan kayaknya semakin ya semakin parah lah kondisinya ya, dibandingkan beberapa hari terakhir. Dan ini menyebabkan belajar dari rumah ditetapkan ya di Natuna pendengar. Bahkan di beberapa kecamatan juga sudah diperpanjang pembelajaran dari rumah atau BDR, di antaranya di kecamatan Subi, kemudian di Pulau Panjang, Serasan, dan Serasan Timur. Nah, mungkin di beberapa kecamatan lainnya masih menunggu kepastian juga pendengar ya. Dan nanti kita akan sama-sama cari tahu juga apakah pembelajaran dari rumah ini akan diperpanjang juga bagi beberapa kecamatan di wilayah Natuna atau secara umum di Kabupaten Natuna nanti akan diperpanjang juga pendengar. Ya, karena melihat situasi dan kondisi terkini yang sama-sama bisa kita pantau ya. Dan memang tujuannya ya untuk tetap menjaga kesehatan para adik-adik pelajar kita pendengar ya, di cuaca panas seperti saat ini. Dan memang seperti yang diprediksi sebelum-sebelumnya oleh BMKG pendengar, ada fenomena El Nino yang akan lebih kuat di tahun 2026 ini pendengar ya. Dan ya memang fenomena El Nino ini akan bertahan hingga kuartal pertama atau awal tahun depan pendengar. Dan pengaruhnya di Indonesia sendiri diprediksi mulai berkurang secara signifikan saat musim hujan tiba menjelang akhir tahun pendengar ya. Jadi ya tetap sama-sama kita jaga kesehatan, apalagi masih dalam kondisi cuaca panas, meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang masih sering terjadi beberapa hari terakhir ini pendengar ya. Apalagi dengan kiriman kabut asap dari luar daerah kita, diperparah dengan asap dari kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di daerah kita, dan ini tentunya memperparah. Jadi sama-sama kita jaga untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di musim panas seperti saat ini pendengar. Oke, buat Anda juga yang bergabung di Ranai Menyapa pagi ini, silakan pendengar ya, yang ingin berbagi informasi juga silakan di 0811 7033669. Buat yang baru saja memulai aktivitasnya, selamat pagi, tetap semangat, semoga lancar aktivitas di hari ini, jaga kesehatan pastinya. Dan memang disarankan juga ya, dengan kualitas udara saat ini disarankan untuk kita untuk menggunakan masker pendengar ya. Ini ya tujuannya baik untuk kita semuanya, untuk meminimalisir ya gangguan-gangguan kesehatan yang bisa terjadi ya akibat paparan kabut asap ini pendengar. Oke, sudah pukul 7.38 menit saat ini. Yang baru saja mendengarkan siaran kami, selamat pagi pendengar ya. Dan buat yang sedang berkendara saat ini, selamat pagi juga. Tetap hati-hati, tetap fokus. Semoga selamat sampai ke tujuan di pagi ini. Dan ya semoga sepanjang hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda pendengar. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ranai Menyapa. Karena informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Ranai Menyapa pagi ini. Dan sekali lagi pendengar, buat Anda yang bergabung, yang ingin berbagi informasi di pagi ini, silakan ya di 0811 7033669. Tetap semangat nih buat Anda yang baru saja memulai aktivitasnya, dan tidak bosan-bosannya kami selalu mengingatkan untuk tetap jaga kesehatan, apalagi dengan kondisi ya, kualitas udara saat ini pendengar ya. Nah, paparan kabut asap ini pendengar, ini bisa meningkatkan risiko gangguan pernapasan ya, seperti ISPA, kemudian asma, bronkitis, hingga bisa memperburuk kondisi penyakit paru obstruktif kronis. Dan gejala yang dapat muncul antara lain batuk, sakit tenggorokan, demam, sesak napas. Nah, untuk Anda yang mungkin ada gejala-gejalanya, jangan ditunggu lama-lama ya, langsung memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat pendengar. Dan kabut asap juga bisa menyebabkan gangguan pada mata ya, akibat kontak langsung dengan partikel polutan. Dan ya, kondisi ini bisa saja membuat mata kita menjadi merah, perih, kering, dan berair. Dan selain gangguan pernapasan dan mata, partikel halus dari polusi udara juga bisa memengaruhi sistem kardiovaskular pendengarnya. Dan risiko ini tentunya bisa harus menjadi perhatian kita bersama, khususnya bagi masyarakat yang memiliki riwayat penyakit jantung pendengar. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Supri pagi ini?
2: Kabar kabur.
1: Agak kabut
2: kabur pagi ini ya. Karena asap itu.
1: Karena asap, sudah dapat asap kiriman. Asap di daerah kita juga yang mulai ada juga lah akibat kebakaran hutan dan lahan nih Pak Supri.
2: Iya, gimana lah? Baru tapi belum diperhatikan supaya tidak melakat ke bahasa sana.
1: Tidak melakat
2: ini hanya hal-hal yang diperhatikan sebelum melaksanakan tugas itu. Silakan saja. Yang lebih berat yang datang dari luar, membangun dari kita mencapai ratusan hektar itu kan.
1: Oh iya iya.
2: Ini nggak ada angin nggak ya, ini sih bahkan terkurung di nampaknya. Memang agak ini mata kita. Saya pun nggak bisa pakai kacamata mau
1: di. Dan iya kayaknya kalau hari ini kalau dilihat dari sepempang nih, kabutnya agak lebih pekat dibandingkan kemarin nih Pak Supri. Kalau di tempat Pak Supri ya mungkin sama aja kali ya. Kan tidak jauh
2: sama,
1: nih.
2: Sama Bang. Sampai masuk dalam kelambu Bang Adi.
1: Sampai masuk kelambu. Dikipas Pak Supri.
2: Kipas pun dia masih di situ aja. Ketinggi kipasnya ini datangnya ini kan ditarik, daya tariknya tuh. Enggak bisa. Karena masih betul-betul ini kan. Jadi lahan gambut, dia siram yang atas, bawahnya masih ini Bang Adi.
1: Oh iya, bara-bara apinya masih ada sisanya. Apalagi
2: hujan ada ini
1: kan. Iya.
2: Jadi mereka akan buka lahan yang lahan apa kali. Menurut informasi kalau masalah itu ada PT yang apa itu Bang Adi. Berarti itu skala besar kan gitu. Kalau hanya kebun-kebun itu juga enggak mungkin segitu lah. Mungkin terlalu banyak asap. Informasi lain Bang Adi ada.
1: Ini ya. Pak Supri ada nanti 3 perwakilan Kori dan Koriah Natuna yang akan mewakili Provinsi Kepulauan Riau nih nanti di MTQ tingkat nasional.
2: Iya, saya juga dengar tadi pagi. Iya, mudah-mudahan sukses Bang Adi ya.
1: Amin.
2: Kita doakan bersama supaya Natuna lahir nama. Yang berikutnya, saya pribadi dan para pemerhati RRI juga menyampaikan Dirgahayu RRI yang ke-81 ya.
1: 81, terima kasih Pak Supri.
2: Iya, saya pun kayaknya nggak diundang kan. Jadi biasanya kan hadir kan. Jadi terlambat, cari. Oke. saya support
1: supaya terima kasih RRI
2: tetap jaya ya, semakin amin, udara amin, amin, tetap amin. Udara kan. Oke, kajian Bang Adi.
1: Oke, Pak Supri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supri di Pring, terima kasih. Selamat pagi Pak Supri ya. Tetap semangat, selamat menunaikan aktivitas pagi ini ya, walaupun ya itu tadi masih ada kabut-kabutnya, masih pekat malahan ya untuk hari ini pendengar. Ya, jadi jaga kesehatan, kalau perlu ya pakai masker untuk meminimalisir gangguan-gangguan kesehatan yang bisa saja terjadi pendengar ya, dengan kualitas udara saat ini. Oke, tetap semangat dan tetap bersama kami di Rane Menyapa. Ada lagu spesial nih untuk Cikgu-cikgu ya, semoga semangat di pagi ini. Iwan Fals, Guru Umar Bakri.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Prosata RRI Rana, dan sampai di sini jumpa kita di Rana yang menyapa pagi ini. Dan nanti pukul 9 kita akan kembali bersama di Halo RRI pendengar ya, buat yang ingin menyampaikan berbagai informasi terkait dengan pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang ada di sekitar Anda pendengar. Nanti Anda bisa bergabung di Halo RRI. Selamat pagi semuanya. Tetap selamat, tetap semangat dalam beraktivitas, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

Raja dari Rif, pendengar, spesial lagunya buat yang lagi sibuk-sibuknya dengan aktivitas di pagi ini, pendengar ya, tetap semangat. Nah, pendengar, update terbaru Gunung Anak Krakatau kembali erupsi hari ini ya. Durasi erupsinya terekam 28 detik, pendengar. Nah, adapun tinggi kolom erupsi tidak teramati dan erupsi ini juga terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 51 mm dan durasi 28 detik ya, pendengar. Dan hasil dari pengamatan kegempaan, aktivitas Gunung Anak Krakatau mengalami satu kali gempa letusan atau erupsi dan lama gempa 28 detik pendengar ya, hari ini. Dan masyarakat di sekitar ini tetap diimbau tidak mendekati Gunung Anak Krakatau dan tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif ya. Dan ya, memang beberapa hari terakhir di beberapa daerah sekitar di Gunung Anak Krakatau ini diselimuti abu vulkanik ya, yang juga bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Dan di beberapa provinsi selain ada abu vulkanik juga ya, kabut asap ya akibat kebakaran hutan dan lahan pun ya. Jadi ya, di daerah kita juga kabut asap masih lumayan pekat hari ini, dan tetap jaga kesehatan pun ya. Sudah pukul 8.25 saat ini, kita ke lagu selanjutnya, ada Wonder Woman, Mulan Jamila.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

1.9% RRI Ranai Bayang Semu Ungu. Lagu yang dirilis tahun 2002 spesial buat yang baru saja monitor Pro 1 RRI Ranai pagi ini ya. Masih semangat pendengar dengan berbagai aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi kita akan bersama di Halo RRI. Seperti biasa di Halo RRI Anda bisa bergabung sama kami menyampaikan terkait beberapa hal yang ada di sekitar Anda, barangkali pendengar ya, yang pernah Anda alami seperti pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang ada di sekitar Anda ataupun yang pernah Anda jumpai yang seharusnya bisa dimanfaatkan tapi ya mungkin tidak bisa dimanfaatkan untuk orang banyak karena ya terjadi kerusakan atau dan sebagainya pendengar ya. Nanti Anda bisa bergabung sama kami di Halo RRI pendengar sesaat lagi.

0: Bu, di sini ada jual ikan salmon gak ya? Yang impor itu, katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
1: Wah, Kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal, Kak, sekilonya. Sampai 300 ribu. Coba tengok sini, Kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega-3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
0: Masa sih, Bu? Ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
1: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus, Kak. Ikan di Laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
0: Oh gitu. Yalah, saya mau beli ikan tongkol 1 kilo, kembungnya 1 kilo.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini.
4: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Salam 5,9 Pro 1 RRI Ranai. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar. Jumpa lagi kita di program Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 9 September 2026 bersama saya Adi pendengar. Terima kasih Anda yang masih setia bersama kami, dan seperti biasa untuk Anda yang bergabung di pagi ini bisa langsung ya di 0811 70 33 669. Buat Anda yang ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan fasilitas umum yang ada di sekitar Anda atau yang pernah Anda lihat yang ya mungkin perlu perbaikan, perlu perhatian dari pihak-pihak terkait, silakan pendengar ya. Ya terutama fasilitas-fasilitas umum yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat banyak, tetapi ya dengan berbagai hal mungkin tidak bisa dimanfaatkan karena ya tidak terjaga atau terawat dengan baik, atau ada fasilitas-fasilitas lainnya juga yang mungkin selama ini tidak bisa digunakan pendengar ya, karena ya banyak alasannya mungkin pendengar ya. Silakan mungkin Anda bisa sampaikan di pagi ini, atau terkait dengan pelayanan publik pendengar ya, yang pernah Anda alami mungkin ada kekurangan-kekurangan, ataupun yang ingin menyampaikan terkait dengan fasilitas ataupun pelayanan publik yang pernah Anda rasakan juga, tapi pelayanannya sudah maksimal, juga bisa Anda sampaikan di Halo RRI pendengar ya, sekali lagi di 0811 70 33 669. Baik, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Tetap jaga kesehatan di situasi saat ini pendengar ya, karena kabut asap juga masih sangat pekat, dan adik-adik pelajar juga saat ini masih belajar di rumah atau BDR. Bahkan di beberapa kecamatan sudah diperpanjang pendengar ya, belajar di rumahnya hingga hari Sabtu. Sabtu nanti, di antaranya ada di Kecamatan Subi, kemudian Pulau Panjang, Serasan, dan Serasan Timur. Ya memang di kecamatan-kecamatan ini kabut asapnya lumayan parah ya, karena jarak yang dekat dengan sumber kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Bahkan di daerah kita yang jaraknya lebih jauh lagi ini sudah terasa ya, dan diperparah lagi dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di daerah kita juga pendengar. Ya jadi tetap jaga kesehatan, Dan untuk di kecamatan-kecamatan lainnya juga mungkin masih dalam pertimbangan pendengar ya, apakah belajar di rumah ini akan diperpanjang. Karena sebelumnya belajar di rumah ini sudah ditetapkan di seluruh kabupaten ya, sampai hari ini Rabu 9 September 2026. Jadi apakah akan diperpanjang hingga batas waktu yang tidak ditentukan juga, tergantung dengan kualitas udara juga pendengar ya, apakah nanti sudah layak. Ya ini demi menjaga kesehatan adik-adik pelajar kita juga pendengar ya, di musim-musim panas seperti saat ini, di kabut asap juga. Ya tetap jaga kesehatan dan sama-sama kita jaga untuk tetap meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan di daerah kita pendengar. Pukul 9.04 waktu Indonesia Barat saat ini, tetap bersama kami di Halo RRI.

0: asik banget nih. Goyang lagi ah, goyang sampai pagi.
1: Ya ampun, berisik sekali sih. Aku jadi tidak konsen untuk belajar. Hai Depi, tolonglah putar musiknya jangan keras-keras. Aku sedang belajar tahu.
0: Ah, berisik kamu Herlan. Aku kan mau happy dan senang-senang. Kalau kamu tidak suka, pergi sana.
1: Happy sih happy, Dep. Tapi tolonglah hargai kita yang sedang belajar. Tunjukin rasa tenggang rasa kamu kepada sesama. Jangan seenaknya kamu saja. Happy boleh, tapi lihat situasi dan kondisi ya. Karena dalam berkehidupan harus selalu menjaga dan menghormati loh. Bukannya hanya mementingkan diri sendiri, Dep.
0: Ya udah deh, aku kecilin.
2: Anda masih bersama kami di Halo RRI.

yang kuat tahun ini ya, yang juga akan berlangsung lebih lama. Dan ya memang fenomena El Nino diprediksi menguat menjadi kategori sangat kuat dalam beberapa bulan ke depan, pendengar. Dan Organisasi Meteorologi Dunia ini menyatakan bahwa fenomena El Nino ini hampir dipastikan bertahan hingga awal tahun depan ya, tepatnya di bulan Februari 2027, pendengar. Dan El Nino ini diperkirakan mencapai puncaknya menjelang akhir tahun ini, dan dampaknya terhadap iklim diprediksi masih akan terasa hingga tahun depan, pendengar ya. Dan ya memang El Nino merupakan fenomena iklim alami yang terjadi ketika suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik ekuatorial menghangat, dan fenomena ini dapat mempengaruhi pola angin, tekanan udara, dan juga curah hujan di berbagai wilayah dunia, termasuk di Indonesia yang paling merasakan dampaknya, pendengar ya. Nah, sebenarnya El Nino ini diklasifikasikan juga ya dalam 4 kategori, yaitu lemah, moderat, kuat, dan sangat kuat. Dan El Nino yang saat ini berkembang diperkirakan mencapai kategori tertinggi, pendengar ya. Jadi makanya akan terasa lebih panas, lebih kering, kemudian durasinya juga lebih lama, pendengar. Dan memang menguatnya El Nino ini dikhawatirkan juga, pendengar ya, akan memperparah panas di tengah kondisi bumi secara umum yang sudah mengalami pemanasan akibat pembakaran bahan bakar fosil, dan dampaknya juga akan meningkatkan cuaca ekstrim di berbagai wilayah. Jadi ya tetap jaga kesehatan ya, sama-sama kita perhatikan waktu istirahat juga, dan hemat-hemat menggunakan air ya, bijak dalam menggunakan air. Apalagi saat ini dalam kondisi ya sudah lama juga sebenarnya ya, air bergiliran di berbagai tempat, pendengar. Ya, jadi hemat dan bijak menggunakan air. Oke, sudah pukul 9, 18 menit. Silakan untuk Anda yang berbagi informasi di Halo RRI pagi ini bisa langsung di 0811 7033669, pendengar.

Nah, saat ini juga kabut asap sudah mengganggu jarak pandang ya, apalagi di kawasan Batubi dan juga di Kelari, pendengar ya. Nah, memang kabut asap ini tidak hanya berasal dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di daerah kita saja, pendengar, tetapi merupakan asap kiriman ya, akibat kebakaran hutan dan lahan di daerah lain. Dan tentunya untuk pengguna jalan yang akan berkendara di jalan-jalan lintas ke arah Batubi ataupun Kelarik, untuk tetap waspada, slow-slow aja dengan jarak pandang yang jadi terbatas ya akibat kabut asap ini, pendengar. Nah, ada Satgas dan Posko Penanganan Bencana Karhutla juga ya, yang terus melakukan pemantauan di sejumlah lokasi yang dinilai rawan, pendengar. Dan memang beberapa hari terakhir juga kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di beberapa tempat, terutama di daerah Batubi ini, pendengar ya.

Halo RRI, sekali lagi yang bergabung pendengar silakan di 0811 7033669, yang ingin menyampaikan berbagai hal terkait dengan fasilitas umum ataupun pelayanan publik yang pernah Anda rasakan, yang pernah Anda alami, yang mungkin masih kurang maksimal ataupun sudah maksimal, juga bisa Anda sampaikan pendengar ya di Halo RRI pagi ini. Silakan di 0811 7033669. Masih bersama saya Adi di Halo RRI pagi ini pendengar. Oke, satu informasi untuk Anda, Perum Bulog memastikan kesiapan menyalurkan tambahan 1 juta ton beras dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP hingga Maret tahun depan pendengar. Nah, penambahan stok ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan beras di masyarakat. Bulog menyatakan bahwa sebelumnya mengajukan tambahan sekitar 400 ribu ton beras SPHP ya untuk memenuhi kebutuhan September hingga Desember tahun ini. Nah, karena stok beras SPHP dari alokasi sebelumnya sebanyak 828 ribu ton, saat ini tersisa sekitar 80 ribu ton di gudang Bulog pendengar. Lansir dari rri.co.id, penambahan alokasi beras SPHP ini sudah disepakati ya dalam rapat koordinasi terbatas pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah. Nah, penyaluran tambahan nantinya tidak hanya dilakukan sampai akhir tahun ini pendengar ya. Distribusi akan berlanjut hingga awal masa panen pada Maret tahun depan. Nah, karena Januari dan Februari tahun depan pendengar diperkirakan belum memasuki masa panen, sehingga pemerintah perlu memastikan ketersediaan beras di pasar hingga pasokan dari hasil panen kembali tersedia. Nah, Bulog menyatakan penyaluran beras SPHP ini melalui berbagai jalur distribusi yang tersedia ya, diantaranya Rumah Pangan Kita atau RPK, SP2KP serta saluran distribusi lainnya. Dan realisasi penyaluran beras SPHP dari alokasi sebelumnya sudah mencapai 92% dari total 828 ribu ton. Nah, artinya stok yang tersisa di gudang Bulog saat ini diperkirakan sekitar 80 ribu ton pendengar.

Oke, selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 masih di Halo RRI. Yang ingin bergabung sekali lagi silakan mendengar ya di 0811 7033669. Ada juga informasi mengenai Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Natuna yang beralih bentuk menjadi Institut Agama Islam Natuna ya. Dan peresmian peralihan status ini rencananya akan diselenggarakan hari Sabtu nanti pendengar 12 September. Dan ya kita berharap sama-sama dengan peralihan status ini ya bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Natuna ya. Karena jenjang pendidikan setelah LTA yang ada di Natuna ya STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna, yang rencananya akan beralih menjadi institut di peresmiannya tanggal 12 September atau hari Sabtu nanti pendengar. Oke, sudah pukul 9.34 menit saat ini. Tetap bersama kami di Halo RRI.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Masih semangatnya di pagi ini. Dan sampai di sini jumpa kita di Halo RRI edisi hari ini. Jumpa lagi di lain kesempatan pendengar. Tetap semangat dengan berbagai aktivitas Anda. Dan sampai di sini juga saya Adi menemani ruang dengar Anda di Rane Pagi edisi Rabu 9 September 2026. Jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan pendengar. Dan tetap bersama kami di 105,9 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
8: Ranai siang ini, Ranai siang ini.
9: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
11: Jendela Negeri.
12: Selamat pagi pendengar Anda, ditemani saya Rita Retnandari hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, pukul 10.06 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kita kembali berjumpa di Jendela Negeri untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 9 September 2026. Apa kabar pagi ini pendengar? Semoga sehat dan semangat walaupun kabut asap masih menyelimuti kita ya. Ya, mudah-mudahan karhutlah dimanapun itu ya, baik di daerah kita maupun di luar daerah, ya ini bisa segera dipadamkan ya, tidak ada lagi hotspot atau sebaran titik panas sehingga udara kembali segar ya, tidak ada kabut asap. Baik pendengar, di Jendela Negeri untuk hari ini topik kita tentang sanksi. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang sanksi bagi pemain judi online ya. Ya, memang dengan berkembangnya teknologi saat ini pendengar ya, ya, judi juga bisa dilakukan secara online. Sebenarnya perkembangan teknologi ini tujuannya untuk memudahkan kegiatan kita ya, untuk menghubungkan antar manusia dalam berbagai kegiatan. Nah, kemudian juga untuk mendukung banyak hal ya pendengar ya. Tapi perkembangan informasi dan teknologi kadang juga disalahgunakan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah judi online. Nah, seperti apa sanksinya ya, dan dampak negatif yang bisa kita rasakan dari judi online ini, nanti akan kami sampaikan informasinya di Jendela Negeri untuk hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus. Sebentar lagi, aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: kepada Pak Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
4: Jendela Negeri.
5: Pendengar di Jendela Negeri, untuk hari ini kita berbicara tentang sanksi bagi pemain judi online ya. Nah, mungkin ini bukan hal baru lagi yang kita dengarkan, pendengar ya, terkait dengan judi online ini, dan bentuknya juga macam-macam. Ada yang terlihat seperti game atau permainan ya, tapi ternyata itu adalah tindakan judi ya. Pendengar, fenomena judi online menimbulkan kekhawatiran serius di masyarakat karena dampaknya banyak sekali ya, bagi kehidupan sosial, ekonomi, hingga psikologis. Ya, secara ekonomi banyak keluarga yang mengalami kesulitan keuangan terhadap anggota keluarga yang kecanduan judi online, pendengar, karena terus bertaruh mendapatkan keuntungan dalam judi online. Apalagi kalau sudah pernah menang atau sekali menang ya. Nah, ini biasanya akan kembali mengulangi, semakin kalah akan semakin penasaran begitu ya. Ya, dari sisi psikologis, individu yang kecanduan judi online sering mengalami masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi. Selain itu ada peningkatan tindak kejahatan, pendengar, yang disebabkan dampak dari judi online ini seperti penipuan, kemudian pencurian ya, untuk membiayai kebiasaan berjudi mereka. Tentu ini tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga merugikan orang lain. Nah, permainan judi online cenderung bersifat privat karena masing-masing pemain bisa mengakses dengan menggunakan akun masing-masing ya, pendengar. Untuk penegakan hukum terhadap judi online sendiri ini dilandaskan dalam pasal 303 ayat 1 poin 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, disebutkan bahwa diancam dengan penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah barang siapa tanpa mendapat izin ya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam satu perusahaan tersebut. Selain itu, berdasarkan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menerangkan, peringat, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, kemudian mentransmisikan dan atau membuat ini dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ya yang memiliki muatan perjudian. Junto pasal 45 menerangkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, kemudian mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak ini 10 miliar rupiah pendengar. Ya, dengan demikian pemain judi online yang menjadikan judi online sebagai mata pencaharian ini sudah melanggar pasal 303 atau 303 ayat 1 ya butir ketiga KUHP dengan ancaman pidana hingga 10 tahun atau denda 25 juta dan pelaku judi online tersebut juga diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda maksimal 10 juta rupiah ya. Nah, itu informasi dari situs Pengadilan Negeri Pamekasan pendengar yang dapat juga Anda akses informasinya tentang jerat pidana bagi pemain judi online ya. Baik, nanti masih akan kita lanjutkan kembali ya Jendela Negeri untuk hari ini. Pendengar, kami hadirkan dulu lagu-lagu untuk Anda.

0: Boy.
1: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
4: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
5: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
6: Chris, bukan QRIS.
5: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
6: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Jendela Negeri.
4: Baik pendengar, di Jendela Negeri kita masih berbicara tentang sanksi untuk pelaku judi online ya. Nah pendengar, kalau di Indonesia sendiri penegakan hukum judi online ini juga terus dilakukan ya. Dan kita juga perlu mengetahui mekanismenya agar kita juga paham akan risiko nyata yang kita hadapi ketika kita menjadi pelaku judi online ya. Polri pendengar, khususnya melalui Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, ini menjadi ujung tombak penindakan judi online. Untuk metode yang digunakan sendiri melalui patroli cyber ya, merupakan pemantauan aktif terhadap situs, kemudian platform media sosial, dan juga aplikasi pesan yang digunakan untuk promosi atau operasional judi online. Nah, selanjutnya analisis transaksi keuangan ini dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan PPATK dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk melacak rekening yang digunakan sebagai sarana judi online. Nah, ada juga untuk penindakan internasionalnya, ini kerjasama internasional pendengar, koordinasi dengan Interpol dan otoritas yurisdiksi asing untuk menjangkau operator yang berdomisili di luar negeri. Kemudian untuk pemblokiran situs, ini bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital ya, yang berwenang memblokir platform yang terindikasi judi online ya, berdasarkan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Nah, ada juga penindakan rekening yang dilakukan berupa pembekuan dan penyitaan rekening pendengar yang terbukti digunakan untuk transaksi judi judi online. Sejak tahun 2023, pemerintah Indonesia secara signifikan sudah meningkatkan intensitas penindakan. Untuk data Komdigi menunjukkan jutaan konten dan situs judi online ini sudah diblokir setiap tahunnya. Sementara itu untuk Polri melaporkan ribuan tersangka yang ditangkap dalam berbagai operasi khusus pemberantasan judi online. Nah, pendengar, jadi jangan pernah coba-coba ya. Sama seperti narkoba, ini juga bisa menyebabkan kecanduan dan dampaknya tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga merugikan orang lain apabila pelaku sudah melakukan tindak kekerasan dan tindak pencurian begitu ya. Baik pendengar, itu tadi informasi di Jendela Negeri untuk hari ini terkait dengan sanksi bagi pelaku judi online ya. Lagu-lagu masih akan kami hadirkan menemani Anda nanti hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hello.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu hiburan hingga di sini. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter memperkecil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume che podia acabar
1: skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, atau 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menepati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian-serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Kebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama, tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, kepercayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Skar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan

0: diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya. Sehingga kesimpulannya, performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita manfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
0: Lebih lanjut disampaikan Stefan Kelces, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik. Apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
2: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik. Tapi kita siap lah, siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
0: Selain menghadapi The Red FC, pada pekan kedua Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulang Kalteng FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Buktikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, letih, cedera, tulis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semudara untuk Indonesia.

Bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ranai siang ini. Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai, masih kami temani di Ranai siang ini ya. Hati-hati yang sedang di perjalanan, mungkin ada juga yang sudah mulai istirahat dari aktivitasnya. Nah, saat ini pendengar, untuk kualitas udara belum terlalu baik ya, jadi jaga selalu kesehatan, apalagi buat masyarakat yang memang di lingkungannya terdampak karhutla ya, seperti di Kecamatan Bunguran Batubi. Ini kalau melihat status WhatsApp ya teman-teman dari Batubi, ya ada saja kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sana. Semoga kondisinya segera membaik, segera turun hujan pendengar ya, dan himbauan kewaspadaan kabut asap kebakaran hutan dan lahan ini juga disampaikan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Natuna pendengar, di mana fenomena El Nino yang sedang berlangsung saat ini ya berkontribusi terhadap kondisi cuaca yang lebih kering dan berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah. Nah, untuk itu pendengar, kita dihimbau agar mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kabut asap semakin pekat dan menggunakan masker apabila diperlukan. Kemudian waspada juga terhadap penurunan jarak pandang ya bagi pengguna transportasi darat, laut maupun udara. Tidak membakar hutan, lahan, kebun maupun sampah di dekat lahan kering yang berpotensi memicu terjadinya karhutla. Jangan lupa juga tingkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama pada kondisi cuaca panas, kering, dan berangin. Baik pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 11.47 menit waktu Indonesia Barat.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Pendengar dimanapun berada, lagu bernuansa Islami kami cukupkan hingga di sini untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini pada pukul 11.47 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Penul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Selanjutnya kami ajak Anda mengikuti acara Sari Serumpun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang paci-paci, maci-maci, encik tuan-puan sedara mara. Apa khabar pula hari ini? Semoga paci-maci semua sihat, semoga bahagia ya. Yang lagi rehat, selamat rehat. Yang lagi membasuh, selamat membasuh. Apalagi air dah lama tak mengalir ya. Ngelisap kita ni macam kenapa ya. Tak cukup atau sikit-sikit jaga kesihatan. Semoga tak terkena demam pula ya. Kalau tak ada hal-hal yang terlalu penting, tak usahlah beraktivitas di luar rumah. Kabut asap luar biasa. Pedas rasa pita suara kita ya. Untung masih bisa bernafas. Anak-anak masih belajar dari rumah. Semoga saja masalah bencana alam macam ni lah cepatlah berlalu lah pakcik makcik ya. Kalau di Sepempang ni macam mendung saja. Kita tak tahu mendung nak hujan atau kerana mendung kabut asap ni. Tak tahu juga mendung kenapa. Yang jelas muram saja. Mudah-mudahan hujan turun sehingga air lancar, sehingga asap pun berkurang ya, sehingga pernafasan pun dapat lega. Yelah, yang lagi kerja selamat bekerja, yang lagi rehat selamat rehat, yang lagi makan siang selamat makan siang ya. Tak payah panjang lebar kita pakcik-makcik, langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yelah pakcik-makcik, kita beralih kepada segmen berikutnya, iaitu segmen Racikan Pengetahuan Melayu. Dan untuk siang hari ini kami kembali mengetengahkan tentang Islam dan juga budaya lokal, ya, iaitu tradisi pembacaan Barzanji dari masyarakat Melayu Riau, ya. Saudara, menyambung daripada apa yang telah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahawa kata Barzanji dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai isian bacaan puji-pujian yang berisi riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Saudara, pada mulanya Ja'far al-Barzanji mengarang kitabnya yang berjudul Iqal Jawahir adalah hanya dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad, dan ketika kitab tersebut ditulis, peringatan itu sendiri pun belum menjadi tradisi Islam. Baru pada tahun 1207 Masehi, Muzaffar ad-Din di Mosul, Irak merayakannya, dan tradisi ini kemudian menyebar ke berbagai daerah termasuk hingga ke Riau, ya. Saudara, sebagai karya yang menceritakan tokoh terbesar dalam Islam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa dikatakan pertunjukan pembacaan karya Ja'far al-Barzanji ini tak boleh dipandang sebagai pertunjukan biasa. Bahkan pembacaan kitab Barzanji merupakan tradisi yang sering bahkan pasti dilakukan di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada bulan Maulud menurut penanggalan Hijrah, ya. Maksud kami Hijriah. Tradisi Barzanji telah dilakukan sejak Islam masuk ke Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, masuknya Islam memberi pengaruh besar pada kebudayaan Melayu. Begitupun dengan tradisi pembacaan Barzanji pada masyarakat Riau. Dalam masyarakat Melayu Riau, pembacaan Barzanji biasanya dilakukan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun tak terbatas pada peringatan itu saja, tradisi Barzanji juga digelar pada berbagai kesempatan sebagai sebuah penghargaan untuk pencapaian sesuatu yang lebih baik. Misalnya pada saat kelahiran bayi, mencukur rambut bayi atau akikah, acara khitanan, pernikahan dan upacara lainnya, ya. Yalah saudara, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini, dan untuk kelanjutannya saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari esok.

Pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: Seni berbalas pantun adalah tradisi kuno yang diwujudkan dalam bentuk komunikasi, pertunjukan, mengandung nilai budaya, religi, etika, dan estetika. Masyarakat menjadikan tradisi ini sebagai kekuatan moral dalam kehidupan sehari-hari. Pantun adalah sebuah jenis karya sastra berupa puisi lama yang terkait dengan aturan. Sejak awal kemunculannya, pantun terus berkembang sehingga kini sudah sangat banyak jenisnya. Salah satu jenis pantun yang cukup populer adalah pantun berbalas. Pantun berbalas adalah sebuah bentuk atau wujud karya sastra lama yang digunakan untuk berinteraksi dengan cara saling sahut-menyahut.
1: Memang sudah adatnya kayu.
2: Iya.
1: Bahannya rendah, dapat dibantun. Memang sudah adat orang kita Melayu nih. Suka bermadah, suka pula nak berpantun. Itu dia, karena kita muda-mudi, tua-tui. Tadi itu bahasa yang tidak lazim ya. Namun bahasa kita sini bercampur baul, kata orang itu. Sila Cik Jamilah, kalau memang ada kira-kira nak bertanya atau
2: Cik Zaki. Tadi kan nak bertanya lah.
1: Boleh.
2: Pak Saleh buat perahu, Cik Muzaidi. Buat perahu di pagi hari.
1: Kalaupun boleh,
2: saya nak tahu apa gerangan pula kita kemarin.
1: Cik Puan Jamilah ini sudah gerharu cendana pula. Kura-kura dalam perahu. Cik Jamilah ini sebenarnya sudah tahu bertanya pula. Pura-pura tak tahu. Jadi Cik Jamilah, jangan dipanjat pohon kenari. Kalau ianya hanya sedada. Hajat dan maksud kita pada malam hari ini untuk melestarikan budaya.
0: Kata pantun dapat berarti sebagai sepasang bahasa terikat yang dapat memberi arah, petunjuk, tuntunan, dan bimbingan. Puisi tradisional Melayu yang bernama pantun ini telah memainkan peran yang begitu istimewa dalam perjalanan hidup orang Melayu. Pantun telah mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Ia tidak hanya ditujukan untuk kalangan orang tua saja, tetapi juga untuk anak-anak dan remaja. Namun seiring perkembangan zaman, tradisi berbalas pantun kurang diminati oleh remaja, sehingga tradisi lisan budaya Melayu ini mulai hilang ditelan zaman.
3: Sekarang remaja itu kurang minat kayaknya pantun itu. Harapan saya mudah-mudahan adalah jalan keluarnya supaya mereka itu berminat lagi untuk mengembangkan pantun ini.

Berbalas pantun merupakan hazanah tradisi lisan budaya Melayu, di mana dua pihak atau lebih saling melemparkan pantun yang mengandung isi atau maksud tujuan tertentu. Dalam tata cara adat perkawinan suku Melayu, berbalas pantun sering dilakukan antara pihak mempelai laki-laki dengan pihak mempelai perempuan sebelum acara pernikahan atau bersanding di pelaminan. Fungsi pantun dalam acara perkawinan tersebut untuk menyampaikan nilai pesan bagi kedua pasangan pengantin. Bahkan, adat dari pantun suku Melayu telah menjadi simbol dari khasnya perilaku suku Melayu dalam acara perkawinan. Selain itu, nilai-nilai adat yang ada pada suku Melayu tidak terlepas dari adat Islam yang terungkap dalam pantun. Bagi acara adat istiadat perkawinan, pantun bukan hanya saja sebagai komunikasi dalam berbahasa, tetapi pantun dijadikan sebagai simbol dalam menyampaikan pesan-pesan khas bagi kedua belah pihak, pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Baci-baci, encik tuan-puan sedara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara, ya. Mana-mana nak gabung bersama Makcik Leha, sila-sila saja 0811 7033669. Mungkin malam tadilah pantun, lah buat pantun, bolehlah keluarkan siang ni. Dengar kata Long Is, pantun apa pun pantai sajalah, nanti Makcik Leha betulkan, ya. Kalau Makcik Leha salah, pakcik yang betulkan. Jadi kita tu saling membetul-betulkan. Kadang kita tu tak selama dia tu pandai, tak selama dia juga tak pandai. Jadi kalau kita saling berbagi, insyaAllah kita sama-sama pandai, ya. Kita dengan anak kita sajalah. Dulu kita paling pandai ngatur dia. Sekarang ni ada kita lah agak tua lah, lah banyak-banyak lupa ingatan, ya. Jadi anak kita pula nasihatkan kita. Kita ni sebagai orang tua, jangan pula egois pula, jangan marah. Kau ni pandai-pandai saja ngatur, tak boleh macam tu. Nanti anak tak berbunyi, pening juga. Kenapa anak saya tak berbunyi, ya? Itulah, kita tak usah terlalu menyalahkan anak. Dengar pendapat dia. Kadang-kadang ada juga pendapat anak tu yang memang betul, ya. Kadang ada anak yang lurus, berani cakap. Ada juga yang pakai diamkan saja. Jadi kadang-kadang ada yang bising anak, kau ni repek saja, ya. Padahal tidak. Jadi ada kadang-kadang yang dia cakap tu betul adanya. Kadang-kadang kita orang tua ni egois juga, merasa lebih tua, lebih tahu. Tapi tak juga. Ada juga yang tak kita tahu. Mungkin juga yang dulu kita tahu, sekarang kita dah lupa. Jadi kerana ilmu itulah kita bagi kepada anak kita, anak kita yang pula mengajarkan kita, ya. Ayolah, sila-sila bergabung di 0811 7033669. Mudah-mudahan siang hari ini lah ada yang makan siang, ya. Cepat-cepat makan siang, nanti meradang, banyaklah meradang, emah meradang, emosi meradang. Macam-macam kisah kalau pokok lapar ni, banyak hal-hal terjadi, pakcik-makcik. Tengok kat luar tu, kita baca berita tu, orang terjadi pembunuhan, pencurian, perampokan. Demi apa? Demi kampung tengah tu. Pokok lapar, datang saja pikiran-pikiran yang tak senonoh, ya. Begitu juga kalau perut terlalu penuh, tengok pasal tu, pasal berapa tu. Kalau perut terlalu penuh, punculah pikiran tak senonoh. Itulah. Jangan terlalu penuh juga, jangan kurang juga. Sedang-sedang sahaja. Yalah, Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan dululah lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

0: Berinai curi adalah prosesi malam berinai untuk kedua mempelai. Kegiatan ini dilakukan satu atau dua hari sebelum perhelatan dilakukan. Kegiatan ini dipersiapkan oleh Maandam. Disebut dengan berinai curi karena peralatan yang digunakan untuk berinai calon pengantin laki-laki menggunakan peralatan calon pengantin perempuan yang diambil secara diam-diam atau dicuri pada malam hari. Berinai tidak hanya semerta-merta memberikan warna pada tangan dan kuku saja, melainkan dipercaya oleh masyarakat Melayu memiliki makna tertentu, seperti menolak bala, mencegah calon pengantin dari segala macam bentuk kejahatan, dan untuk membuat paras pengantin terlihat lebih berseri dan bercahaya. Yelah paci-maci, sila saja nak gabung sama kami masih di talian 0811-7033-669. Ya, nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu boleh. Kita dah putarkan lagu Serasan Kampung kita. Mana ni kawan-kawan dari Serasan, ya? Mudah-mudahan saja dapat menjangkau siaran kita. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Inilah saya suka dengan Pakcik Ahmad ni, selalu menemani saya dalam kesepian, tak ada orang.
1: Ya, kalau Pakcik ni selagi ada di pulau
0: Selangor tak terkenal. Itulah saya suka. Selalu setia menemani dalam suka dan duka, ya.
1: Ya.
0: Iyalah. Ada pantun ke?
1: Ada nggo Makcik.
0: Macam mana?
1: Sungguh manis sebuah kurma.
0: Sungguh manis sebuah kurma.
1: Ya, buah kurma datang dari Mekah.
0: Ya, buah kurma datang dari Mekah.
1: Ya. Mari kita menjaga agama.
0: Mari kita menjaga agama.
1: Untuk memegang tali kaedah.
0: Untuk memegang tali kaedah.
1: Kaedah agama.
0: Kaedah. Betul lah.
1: Salah ke, Makcik?
0: Tak, betul. Cuma jangan tambah agama pula kat luar tu. Kat ujung tu.
1: Soalnya ramai sini ni, Makcik. Dua orang tukang menyalahkan ku sudut ni, heh.
0: Suruhlah dia bercakap. Jangan kerja menyalah saja.
1: Tu kau cakap esok. Aku nak ambil.
0: Itulah makanya.
1: Ini dah pandai, Makcik.
0: Tu pandai cakap. Pakcik siapa nama?
1: Ni Yahuda itu nak cakap ke? Ya, pun nanti, Makcik.
0: Yahuda apa? Yahuda apa nama?
1: Pulau burung, Makcik.
0: Yahuda apa? Yahuda pulau burung? tu maka cakap betul-betul. Takut saya salah dengar. Saya dah tua.
1: Makcik.
0: Ya.
1: Bunyi ada nak bergabung belakang kita pergi singgah waktu.
0: Ayolah, langsunglah saja salam buat siapa?
1: Untuk singgah-ngah, Makcik. Minta lagu, Makcik.
0: Lagu. Nak lagu apa, Pakcik?
1: Lagu Pak Pung Mesa apa.
0: Pak Makcik. Pung. Baik.
1: Raya, Makcik. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Lagu ketuk pintu belakang.
0: Ya. Waalaikumsalam. Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Sama Long Mus?
2: Long Mus.
0: Apa khabar pula?
2: Khabar baik hari ni lah. Hari ni tahu panas.
0: Panas luar biasa. Tak pasal lemah, ya?
2: Hujan hari ni.
0: Hujan kat Ranai?
2: Hujan.
0: Kamis pempang lama tak turun hujan long. Menjerit dengan air ni.
2: Tak, naik ni lah berdua hari hujan lah.
0: Ya, betul. Beberapa hari lalu hujan juga.
2: Hari ni hujan panas, hujan tu apa ada?
0: Bapak lengkap, ya. Luar biasa, Long Mus ni banyak berkah dekat kampung dia.
2: Berkah lah, yang penting debu lah.
0: Betul, debu dah stabil. Tambah lagi asap lagi, ya, kabut. Luar biasa.
2: Mali audek, naik cuba berhidung lah.
0: Udung untung Allah beli tumbuhkan bulu. Itu fungsi bulu hidung tu untuk menyaring debu.
2: Naik debu.
0: Sesak juga. Raya apa sirak kali je, ya. Iyalah, pantun kita long.
2: Pantuan daripada ni, pantuan ni, ya.
0: Apa bunyi pantun daripada tak pantun tu?
2: kayu beringin mudah dipahat.
3: Iya. Yeah.
2: Tumbuh di dekat rumah Pak Camat.
3: Ah.
2: Rumah bersih, badan sehat.
3: Iya.
2: Yeah. Gairah hidup terasa nikmat.
3: Oh, yeah? Kalau rumah bersih luar biasa, tak sanggup saya.
2: Nek panduan.
3: Ah, itulah. Ah, bukan main.
2: Besoklah cari panduan lagi.
3: Ah, tiap hari buat pantun ya. Tak juga. Yelah.
2: Lagu Bujang Telajak.
3: Bujang Telajak. Baik. Hmm. Ha, siapkan.
2: Salam semua-semua pendengar lah. Salam dengan Mak Long Mir dekat Nain.
3: Oh ya, Mak Long Mir.
2: Salam dengan Tuan Dek dekat Sepeda Ulu.
3: Ya.
2: Lagi ke salam dah ini indah weh hambut lah makcik.
3: Ah, dekat lah kalau ada baik tu ada maksud dia.
2: Ingat katok yang mula-mula
3: musim rambut. Rambut tu ingat atok-atok lama tu sadar semua.
2: Dia pesan lah Rosdi nak pergi lagi.
3: Ah, itulah kemauan dia. Kerana siapa tu supaya ingat suruh pergi.
2: Malam habis lah.
3: Lom, ulang-alik tak sudah-sudah.
2: Insya-Allah yang majlis leha kena.
3: Ya.
2: Aduh, dah lupa.
3: Iyalah, tenanglah ada tu. Bujang Telajak tu, ya.
2: Salam dengan Pak Cik Pak A kita dekat Nai.
3: Ya.
2: Siapa yang berjugit? Berjugit dengan kau kan?
3: Bukan main. Dia dengar tak suara macam Leha ni. Jangan sampai tak dengar ya. Waalaikumsalam. Ada Mak Long Mus. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ni Mak Ngah ke?
4: Ya.
3: Apa khabar Mak Ngah?
4: Baik je.
3: Baik sahaja. Sila Mak Ngah nak pantun apa Mak Ngah?
4: Pantun lama boleh ke?
3: Boleh. Ha-ha. Macam
4: pantun
3: mana?
4: Pantun lama ada.
3: Mm-mm. Macam mana?
4: Serat, masak sekerat. Belum dirasa manis dan mau.
3: Ya.
4: Kirim salam sepusuk surat. Belum dibaca nangis dan mau.
3: Tu surat tu mengandung bawang nampaknya. Satu lagi. Sila.
4: Air keruh, telaga pun keruh. Sama-sama menyebur kaki.
3: Terus?
4: Engkau jauh, aku pun jauh.
3: Sama-sama menghiburkan hati. Sama-sama menghibur hati di RRI.
4: Ya, lah.
3: Tu lah, kenapa Mak Ngah tak pernah jalan ke RRI lagi?
4: Ha?
3: Kenapa tak pernah pergi RRI lagi?
4: Belum sempat sana.
3: Terakhir kau tak salah kemarin dengan tak petai kan?
4: Pak,
3: kembung buat kami. Suka kalau petai tu ya? Yelah.
4: Nak minta lagu ni.
3: Lagu? Nak lagu apa?
4: Lagu Elok-elok.
3: Elok-elok.

0: Memang meledak suara kita siang ni.
1: Salam tak ni?
0: Sila.
1: Sama Long Mus ni. Sama Long Is Diana. Sama Maria ni, Karpanjaya ni. Sama Pitung ke
0: Kelangu.
1: Abang Iskandar ke Medan Road. Makcik Dojang ke sama pasangan.
0: Iya, pasangan dia Makcik Martina.
1: Assalamualaikum.
0: Dah. Waalaikumsalam. Mak Ngasinar ya. Ada lagi yang lain ke yang nak gabung di 0811 7033669. Nak sembang-sembang, nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu, nak kirim-kirim-kirim-kirim-kirim, semua kirim. Apa lagi nak kirim duit? Boleh-boleh saja. Yang membutuhkan nombor rekening, silakan saja. Jadi kalau saya ni nak buangkan nombor rekening, mana tahu dekat jalan tu ada orang temu kan. Dapatlah orang mengirim, dapat juga notifikasi. Yalah pakcik-makcik, bila masa dipanggil maut, semua harta benda tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau banyak umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tim ini dengan judul ya. Pak Pung Pak Mustafi.
3: Ewa, inilah kisah Pak Pung Pak Mustafi si dule di rumahnya. Yoklah kita jalan-jalan ke Rio saja.

Kebudayaan Melayu yang erat kaitannya dengan Islam menghasilkan akulturasi budaya yang unik. Salah satu di antaranya adalah berzanji. Syekh Ja'far Al-Barzanj bin Husin bin Abdul Karim adalah orang yang mengarang kitab berzanji, lahir di Madinah tahun 1690 dan wafat tahun 1766. Kitab itu sesungguhnya lebih merupakan karya sastra ketimbang karya sejarah karena lebih menonjolkan aspek keindahan bahasa. Kitab ini ada dua macam, yang satu disusun dalam bentuk prosa dan lainnya dalam bentuk puisi. Isinya sama-sama menceritakan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, terutama peristiwa kelahirannya. Prosa dan puisi tentang riwayat Rasulullah SAW ini sering dibacakan dalam banyak acara seperti Maulid Nabi, bahkan dalam perayaan lainnya. Kitab karangan Ja'far Al-Barzanj dikenal mulai dari Maroko di belahan bumi sebelah barat hingga Papua dan di belahan bumi sebelah timur hingga di daerah Kepulauan Riau.

Mayong atau biasa disebut juga Mayung adalah sejenis tarian Melayu tradisional yang berasal dari Kerajaan Patani atau sekarang merupakan bagian dari Thailand. Drama tari Mayong sebagai bentuk aktualisasi drama tari Melayu merupakan gabungan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan dengan iringan musik dan vokal, perpaduan instrumental, lagu, cerita dan percakapan yang formal dan bersahaja. Drama tari ini dipertontonkan mulai dari daratan Terengganu, Patani, Kelantan, Kedah dan Perlis hingga Kepulauan Riau. Pada setiap satu cerita drama tari Mayong dipersembahkan dalam beberapa malam dan untuk setiap malamnya pertunjukan berlangsung selama 3 jam. Selain sebagai hiburan rakyat Melayu, drama tari Mayong juga dipercaya sebagai drama tari pengobatan.

Tari tandak merupakan tarian dengan mengkombinasikan nyanyian. Bentuk tariannya berupa pantun yang saling bertimbal balik antara kelompok pria dan wanita. Lagu atau pantun pada tarian ini berupa tentang hal-hal yang ada di bumi atau mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat. Tari tandak adalah tarian yang sangat digemari atau disukai di daerah Riau. Tari ini merupakan gabungan antara seni tari dan sastra. Biasanya dipertunjukkan pada malam hari. Tarian ini bertujuan agar pemuda dan pemudi mempunyai kesempatan untuk bertemu. Tari tandak menjadi media silaturahmi, tempat bertemunya antara pemuda dan pemudi antar kampung. Banyak pasangan suami istri yang bermula dari pertemuan acara tari tandak ini, namun ada juga yang kisah cintanya tidak direstui pihak keluarga. Tarian ini juga melambangkan ikatan-ikatan yang terjalin antara teman-teman yang berlainan kampung, serta menciptakan rasa aman antar kampung. Dalam tarian ini, semua peserta bebas memilih pasangan, karena tarian ini merupakan hiburan sekaligus silaturahmi. Acara ini banyak dihadiri oleh warga, dari anak-anak kecil hingga orang dewasa. Secara rutin, acara tari tandak ini dilaksanakan setiap bulan Juli sampai Oktober setiap tahunnya, di mana pada bulan-bulan tersebut, para petani usai melaksanakan panen.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di manapun berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Puryanti.
0: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Selamat siang, saudara pendengar. Inilah berita daerah hari ini, Rabu 9 September 2026. Bersama saya, Purianti, Kadir Sosial Kabupaten Natuna. Sari berita. Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur imbau warga stop kahutla dengan tidak melakukan pembakaran sembarangan. Kabut asap kiriman yang menyelimuti wilayah Bunguran Besar Kabupaten Natuna mulai mengganggu jarak pandang nelayan saat beraktivitas di laut. Dari Sepempang, Natuna, inilah berita daerah selengkapnya. Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur imbau warga stop kahutla dengan tidak melakukan pembakaran sembarangan. Selengkapnya, reporter Aprizal.
1: Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama di saat musim kemarau, pemerintah Kecamatan Bunguran Timur mengeluarkan himbauan stop kahutla. Camat Bunguran Timur Superman kepada RRI mengatakan, dalam himbauan tersebut ada 5 poin yang disampaikan, yakni untuk penggunaan air secara efektif, membuat penampungan air, merawat pohon di lingkungan sekitar, hindari membakar sampah, membuka lahan dengan membakar, terutama di area gambut, karena dikhawatirkan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Selain itu, himbauan tersebut juga guna meminimalisir kabut asap yang menyelimuti langit Natuna, terutama di wilayah Kecamatan Bunguran Timur yang terjadi saat ini, disebabkan oleh kabut asap kahutla yang terjadi di daerah dan kiriman dari luar daerah.
2: Kita berharap dengan cuaca yang sangat ekstrim ini, tentu kita jaga stok kahutla, ya, himbauan kita jangan melakukan pembakaran karena akan mengganggu tentunya lingkungan kita. Mohon dalam kondisi panas ini tidak membakar lahan ataupun kebun begitu, karena akan menambah polusi udara kita. Mari bersama kita cegah kahutla, rawat lingkungan, lindungi generasi kita mendatang. Mudah-mudahan insya Allah kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Hal senada juga disampaikan Kepala Puskesmas Ranai Nazri, mengantisipasi kabut asap yang melanda Natuna pada umumnya dan Kecamatan Bunguran Timur khususnya, dihimbau kepada warga untuk dapat menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah.
3: Artinya kewaspadaannya pada masyarakat yang mengalami penyakit-penyakit rentan seperti asma, sia dan sebagainya, itu yang perlu diperhatikan. Dan kabut kondisi hari ini memakai masker, kalau kondisi panas harus banyak minum, ya. Dan sebaiknya kalau tidak ada aktivitas yang lebih besar, yang penting sebaik di rumah.
1: Selain mengeluarkan himbauan stop kahutla, dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat, terutama di saat kabut asap yang melanda saat ini, pemerintah Kecamatan Bunguran Timur dan pihak Puskesmas Ranai belum lama ini juga melakukan pembagian masker gratis kepada warga di kota Ranai dan sekitarnya. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Kabut asap kiriman yang menyelimuti wilayah Bunguran Besar, Kabupaten Natuna, mulai mengganggu jarak pandang nelayan saat beraktivitas di laut. Selengkapnya, laporan Marjani.
4: Kabut asap kiriman yang menyelimuti wilayah Bunguran Besar Kabupaten Natuna saat ini mulai mengganggu jarak pandang nelayan saat beraktivitas di laut. Kondisi kabut asap bahkan terlihat cukup tebal, terutama pada sore hari. Nelayan Desa Pengadah Kecamatan Bunguran Timur Laut Muhtar Mizi kepada RRI Senin pagi mengatakan, kabut asap cukup mengganggu pandangan saat dirinya berada di laut. Jarak pandang nelayan saat ini diperkirakan hanya berkisar antara 500 meter hingga 1 kilometer. Menurut Muhtar Mizi, kondisi tersebut membuat daratan tidak terlihat dengan jelas ketika nelayan berada di tengah laut. Meski demikian, aktivitas melaut masih dapat dilakukan dengan tetap meningkatkan kewaspadaan.
5: Mengganggu sih, Bang. Sekitar jarak sekilo lah deh penambah deh, sore-sore. Kalau pagi itu lumayan lah, sama sikit. Cuma kalau ke Tanjung Deto, memang deh nama lom. Kalau pakai GPS, pakai aplikasi.
4: Hal serupa juga dirasakan nelayan Desa Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur, Iskandar Zulkarnain Lubis. Ia mengatakan kabut asap memang menyelimuti wilayah Bunguran Besar, namun aktivitas nelayan di laut sejauh ini belum terganggu secara signifikan. Zulkarnain menjelaskan, nelayan masih dapat beraktivitas karena menggunakan sejumlah peralatan navigasi, salah satu GPS. Peralatan tersebut membantu nelayan menentukan posisi dan arah saat jarak pandang di laut berkurang akibat kabut asap. kabut asap kiriman mulai terlihat menyelimuti wilayah Bunguran Besar sejak Minggu sore. Kondisi tersebut ditandai dengan Gunung Ranai yang tidak terlihat karena tertutup kabut asap secara total.
6: Oh iya, mengganggu bang, memang mengganggu. Tapi nggak apa-apa, kita kan punya GPS, jarak pandang sih ya. Kalau untuk terjadi keburukan sih, rasa saya nggak mungkin, karena pun jarak pandang pun agak lumayan gitu.
4: Sementara itu, dampak kabut asap juga dirasakan di sektor pendidikan di wilayah Bunguran Besar. Pembelajaran bagi siswa PAUD, SD, dan SMP di 6 kecamatan diberlakukan dari rumah atau BDR mulai tanggal 7 hingga 9 September 2026. Pemberlakuan BDR dilakukan sebagai langkah untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan peserta didik. Kondisi kabut asap dan jarak pandang yang menurun diharapkan menjadi perhatian masyarakat, khususnya nelayan. Demikian Marjani melaporkan.
7: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Tiga Kori dan Koriah asal Kabupaten Natuna siap mengharumkan nama daerah dengan mewakili Provinsi Kepulauan Riau pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional tahun 2026. Ketiganya kini terus mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetensi tersebut. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Natuna Sudirman kepada RRI Selasa pagi mengatakan ketiga Kori dan Koriah Natuna tersebut saat ini telah mengikuti training center atau TC yang digelar pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Sudirman, keikutsertaan tiga putra putri terbaik Natuna pada MTQ tingkat nasional menjadi kebanggaan tersendiri bagi daerah. Mereka diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaik dan memberikan prestasi bagi Provinsi Kepri sekaligus Kabupaten Natuna.
8: Pertama, atas nama Nabila Nurul Fitra, capis 37 putri. Kemudian yang kedua, atas nama Rapiani Sarjo Putri. Kemudian yang ketiga itu Cuprian Doni, itu cabang dari dekorasi kaligrafi kontemporer putra. Mereka sekarang ini sedang TC ini menjelang keberangkatan ke Semarang.
0: Sudirman berharap selama mengikuti TC, para peserta dapat meningkatkan kemampuan baik dari sisi bacaan maupun penguasaan materi yang akan diperlombakan. Persiapan yang matang dinilai penting agar mereka mampu tampil maksimal saat kompetensi berlangsung. Pemerintah Kabupaten Natuna juga memberikan dukungan kepada para Kori dan Koriah yang akan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dukungan tersebut diharapkan dapat menambah motivasi peserta dalam menjalani seluruh rangkaian persiapan. Sudirman menambahkan prestasi yang diraih para Kori dan Koriah Natuna nantinya tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi dan keluarga, tetapi juga menjadi kebanggaan masyarakat Natuna secara keseluruhan. Terik kemarau tak hanya mengeringkan tanah di Desa Harapan Jaya, tetapi juga menguji keteguhan hati para petani yang menggantungkan hidup dari ladang mereka. Di tengah retakan tanah dan hasil panen yang kian menurun, tersimpan kisah perjuangan, harapan, dan ketahanan warga menghadapi musim yang tak bersahabat. Kisah tersebut termuat dalam feature produksi RRI disampaikan oleh Marjani.
4: Terik matahari di siang itu terasa begitu menyengat di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna. Tanah yang mulai mengeras dan retak menjadi saksi bisu perjuangan para petani yang tetap bertahan di tengah musim kemarau yang kian panjang. Di hamparan lahan hijau yang mulai memudar, harapan para petani perlahan diuji. Bagi Hasanuddin, seorang petani setempat, bertani bukan sekedar pekerjaan, melainkan sumber utama penghidupan keluarga. Namun, musim kemarau kali ini membawa cerita yang berbeda. Dengan wajah lesu, ia menuturkan bahwa hasil panen yang biasanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kini jauh dari harapan.
9: Ya pasti untuk pengeluaran lebih meningkat, terutama dari minyaknya, operasional untuk kita nyiramkan menggunakan minyak, biaya minyak. Kedua, kita menggunakan obat-obatan untuk menanggulangin hama penyakit.
4: Penurunan hasil panen bukan satu-satunya persoalan. Hasanuddin juga harus menghadapi kenyataan bahwa biaya produksi justru meningkat. Serangan hama yang lebih agresif di tengah cuaca kering memaksanya mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli obat-obatan. Ironisnya, pengeluaran yang meningkat itu tidak sebanding dengan hasil yang didapat. Di sisi lain, keterbatasan air menjadi tantangan yang tak kalah berat. Para petani harus bekerja lebih keras.

0: gempa dirasakan hampir seluruh petani di desa tersebut. Mereka kini berada dalam situasi serba sulit. Di satu sisi harus terus berproduksi, namun di sisi lain dihadapkan pada risiko kerugian yang semakin besar. Tidak sedikit di antara mereka yang memulai memikirkan alternatif pekerjaan untuk menutupi kebutuhan keluarga. Pemerintah Desa Harapan Jaya pun tidak tinggal diam. Kepala Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Perdan, mengaku turut prihatin dengan kondisi yang dihadapi warganya. Ia menyebut bahwa musim kemarau memang membawa dampak signifikan terhadap sektor pertanian.
1: Ya, kalau pengaruh sebenarnya ada, Pak. Sangat signifikan pengaruhnya. Kadang-kadang ya sangat prihatin juga.
0: Menurut Perdan, kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah desa. Ia berharap ada dukungan lebih lanjut baik dari pemerintah daerah maupun pihak terkait untuk membantu para petani menghadapi situasi ini. Bantuan berupa sarana irigasi, subsidi pupuk, hingga pengendalian hama dinilai sangat dibutuhkan. Di tengah segala keterbatasan, para petani Harapan Jaya tetap bertahan. Mereka harus terus mengais rezeki dari lahan yang ada meski hasilnya tidak lagi seperti dulu. Semangat untuk terus menanam dan berharap menjadi kekuatan utama yang menjaga mereka tetap berdiri.
1: Kalau diselingin ada hujan, mungkin secara tenaga lah ya, bisa mengurangin aturan tidak nyiram, jadi harus nyiram. Dan nyiram tanaman itu pun sangat sulit mendapatkan air, harus berusaha. Dan maksimal mungkin baik mendalamin kolam-kolam atau bikin pandai-pandai lah, ya intinya tetap pengaruh. Lagi petani-petani yang sifatnya tanaman itu harus jangan lepas lambat atau gimana sama air, seperti tanaman timun itu sangat rawan, itu kurang air sedikit aja udah terpengaruh.
0: Musim kemarau mungkin belum akan segera berakhir, namun bagi para petani menyerah bukanlah pilihan. Di balik tanah yang kering, mereka masih menanam harapan bahwa suatu hari nanti hujan akan kembali datang dan kehidupan akan kembali tumbuh dari setiap benih yang mereka tanam.
2: Mengenal jejak sejarah batu air Sekain Kecamatan Serasan yang dikenal memiliki khasiat untuk kesehatan masyarakat. Bagaimana kisah batu air Sekain tersebut terangkum dalam produksi dokumenter yang disampaikan Marjani.
3: Sajian dokumenter RRI Ranai, Terawang, melihat lebih dekat alam dan budaya masyarakat Natuna.

walaupun ya, musim kemarau yang panjang, air ini nggak pernah habis. Dan lubang itu hanya bisa muat untuk satu kain. Dari zaman dahulu itu udah terkenal dengan namanya air satu kain gitu, hanya satu kain. Air ini biasanya dulu pernah dipakai untuk orang pas kalau demam, panas, lama nggak turun-turun, itu diambil airnya, terus dicuci ke mukanya, biar ini sembuh.

Natuna, pulau terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak hanya dikenal sebagai tanah yang subur dan kekayaan lautnya, tetapi juga menyimpan jejak sejarah dan legenda yang masih hidup di tengah masyarakat.

0: dekat. Salah satu adalah legenda batu air Sekain yang berada di Kampung Pulau Sekain, Kelurahan Serasan, Kecamatan Serasan. Pulau Serasan yang terpisah dari pusat pemerintahan Kabupaten Natuna memiliki daya tarik tersendiri. Dengan luas wilayah sekitar 44,72 km persegi, pulau ini menyuguhkan panorama alam yang masih asri, berbukit, dan didominasi oleh hamparan hijau yang menyejukkan mata. Perjalanan menuju Pulau Serasan dari Kota Ranai membutuhkan waktu sekitar 12 jam menggunakan kapal Pelni. Meski cukup panjang, perjalanan ini menjadi pengalaman tersendiri dengan suguhan pemandangan laut utara yang luas dan memukau, seakan mengantar setiap penumpang menuju sebuah pulau yang syarat akan cerita masa lalu. Salah satu destinasi wisata alam yang menarik perhatian di Pulau Serasan adalah Batu Air Sekain. Batu berdiameter 72 cm ini memiliki lubang yang berisi air dan dipercaya tidak pernah kering, bahkan ketika musim kemarau melanda. Keunikan inilah yang membuat Batu Air Sekain menjadi bagian penting dari sejarah dan kepercayaan masyarakat setempat. Rasa penasaran membawa tim dokumenter RRI Ranai menyusuri Kampung Pulau Sekain untuk menggali kisah di balik legenda tersebut. Di kampung ini, tim bertemu dengan salah satu warga yang mengetahui sejarah Batu Air Sekain secara turun-temurun. Nurul Aini, warga Kampung Air Sekain, Kecamatan Serasan, dengan ramah menyambut kedatangan tim dokumenter. Ia menuturkan bahwa pada zaman dahulu, air yang terdapat di Batu Air Sekain dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keberadaan air yang tak pernah kering itu diyakini sebagai anugerah alam yang hingga kini masih dijaga dan dihormati oleh warga. Legenda Batu Air Sekain bukan sekedar cerita, melainkan bagian dari identitas dan kearifan lokal masyarakat Pulau Serasan. Hingga kini, destinasi ini terus menjadi daya tarik wisata alam sekaligus pengingat akan hubungan erat antara manusia, alam, dan sejarah di wilayah perbatasan NKRI.
1: Air Sekain ini nama kampung, ini diambil dari berdasarkan dengan adanya batu. Batu itu sebesar sekitar 75 cm lah gitu, kali 75 cm. Terus di tengahnya itu ada lubang, di dalam lubang itu ada air. Nah, air ini walaupun musim kemarau yang panjang, air ini gak pernah habis. Dan lubang itu hanya bisa muat untuk satu kain.
0: Begitulah sekilas sejarah Batu Air Sekain yang disampaikan oleh Nurul Aini, salah satu warga Kampung Pulau Sekain, Kecamatan Serasan. Batu Air Sekain terletak di atas bukit ini termasuk sebagai cagar budaya, kian memerlukan perhatian untuk dijaga dan dirawat.
1: Kalau nilai atau pesannya itu, kalau menurut saya itu, ini kampungnya tidak terlalu besar loh Pak. Kampungnya hanya sekitar terdiri dari 3 RT, 3 RT, 1 RW. Nah, Kampung Air Sekain ini walaupun sedikit gitu, namun penduduknya ini pada keluar merantau, berhasil jadi orang dan susah pulang kembali. Nah, jadi walaupun sesuai dengan nama Air Sekain ini, kampungnya tidak terlalu ramai, namun tetap segitu. Nah, dan rata-rata orangnya berpendidikan. Karena sekarang sudah zaman modern, sudah zaman canggih kan. Jadi untuk khasiat itu warga sudah lupa gitu. Dan tak semua juga orang tahu, namun masih selalu ada kadang-kadang datang pengunjung yang ingin berkunjung ke Batu Air Sekain tersebut.
0: Hmm. Sebagai salah satu situs yang memiliki nilai sejarah dan budaya, Batu Air Skyen tidak hanya menjadi saksi perjalanan masa lalu masyarakat di Pulau Serasan, tetapi juga menyimpan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan Batu Air Skyen di atas bukit menambah nilai simbolis karena lokasi tersebut diyakini memiliki makna tersendiri bagi masyarakat setempat sejak zaman dahulu. Menurut penuturan Nurul Aini, Batu Air Skyen kerap dikaitkan dengan cerita-cerita rakyat dan tradisi lisan yang masih hidup hingga kini. Cerita tersebut menjadi bagian dari identitas masyarakat Pulau Skyen sekaligus memperkuat alasan mengapa situs ini layak ditetapkan sebagai cagar budaya yang harus dijaga kelestariannya. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi Batu Air Skyen dinilai mulai membutuhkan perhatian lebih serius. Faktor alam seperti cuaca serta minimnya perawatan rutin dikhawatirkan dapat mengurangi keaslian dan nilai historis situs tersebut. Oleh karena itu, peran semua pihak sangat dibutuhkan agar Batu Skyen tetap terpelihara. Masyarakat setempat berharap adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam upaya pelestarian, baik melalui penetapan resmi sebagai cagar budaya, penyediaan anggaran perawatan, maupun pengembangan kawasan sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya. Langkah tersebut dinilai memberikan manfaat ganda, yakni menjaga warisan leluhur sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, generasi muda juga diharapkan ikut ambil bagian dalam menjaga dan mengenal sejarah Batu Air Skyen. Melalui edukasi dan kegiatan budaya, nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalamnya dapat terus diwariskan sehingga tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Dengan perhatian dan kerjasama yang berkelanjutan antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, Batu Air Skyen diharapkan dapat terus lestari sebagai warisan budaya yang membanggakan bagi Pulau Serasan serta Kabupaten Natuna pada umumnya.
1: Sekitar 2 tahun terakhir ini ya memang ada, kemarin juga dari Kemenko ada, kemudian dari Dinas Pariwisata itu ada, Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna juga ada, dan ada beberapa mahasiswa KKN dari Kabupaten Sambas kemarin ada datang berkunjung untuk mereka langsung membuat pagar dan membuat pelang nama gitu di tepi pinggir jalan menuju akses ke Batu Air Skyen tersebut. Kalau perannya ini sangat kelihatan sekali gitu dari untuk khusus Air Skyen ya.
0: Iya.
1: Karena merupakan desa yang kampung.

0: Demikian seluruh rangkaian berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Kecamatan Bungaran Timur imbau warga stop kahutlah dengan tidak melakukan pembakaran sembarangan. Kabut asap kiriman yang menyelimuti wilayah Bunguran Besar, Kabupaten Natuna mulai mengganggu jarak pandang nelayan saat beraktivitas di laut. Tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pecinta Pro Dangdut. Waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar, jumpa lagi di acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 9 September 2026. Apa kabar? Semoga sehat semuanya ya. Yang lagi batuk, yang lagi pilek, yang lagi sakit tenggorokan ya, semoga lekas pulih semuanya pendengar ya. Memang dampak polusi dari asap pendengar ya, ini membuat sebagian warga ya merasa tidak enak tenggorokannya, terasa sakit, batuk, pilek, sesak ya, apalagi yang memang punya riwayat asma. Nah, untuk itu kita disarankan ketika keluar rumah ya menggunakan masker saat kondisi udara kualitasnya kurang baik ya. Baik pendengar, di Pro Dangdut siang ini kami nantikan yang ingin bergabung di 0811703366. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Pak Zai.
1: Iya.
0: Semangat benar Pak Zai ini.
1: Iya, ini Barita.
0: Iya.
1: Oh, ya Barita.
0: Apa lagu siang nih Pak Zai?
1: Lagu apa ya untuk Kak Berlian di Tanjung Pinang, lagu apanya ya?
0: Lagu apa tuh?
1: Tunggu dulu.
0: Oh, lagunya khusus untuk
1: lagu
0: Kak Berlian ya.
1: Goyang Dumang.
0: Goyang Dumang, duyung
1: nah,
0: banget.
1: Nah, untuk Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu.
0: Iya.
1: Harus senyum lagi. Ya Kak Berlian, senyum. Senyum benaran Kak Berlian. Udah tuh sama Mbak Rita yang cantik itu.
0: Iya.
1: Harus senyum ya. Apa latarnya siapa Barita?
0: Ada Mbak Tina siang ini.
1: Iya, siapa?
0: Mbak Martina.
1: Mbak Martina yang cantik itu ya. Senyum Mbak Martina sama sama
0: siapa?
1: Sama Mama Nani Sungai Ulu yang cantik itu.
0: Iya.
1: Harus senyum ya Mak Nani ya, sudah saya antar ikan jaring tadi, udah makan panggang belum dia? Tadi belum.
0: Di sini susah ikan nih Pak Zai.
1: Ya, kena sebelah tangannya itu, kena seteruk sebelah mana dan sebelah kanan.
0: Mama Nani.
1: Sebelah kiri, sebelah kiri. Kaki sebelah kiri kena.
0: Iya, semoga cepat
1: sehat. Saya coba urut juga tadi sedikit sakit dia bilang. Udah tuh sama Rusnah Tanjung Penjaranya cantik itu. Udah tuh sama Mama Seri di Penagi yang cantik itu. Udah tuh dengar dia semuanya lah. Tengok orang bergabung juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Zai sudah bergabung bersama kita siang ini. Lagunya Goyang Dumang ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa? Di mana? Oh, Dandi
2: sama
0: nih.
2: Sama Dandi nih, sama Iko-Iko nih.
0: Dandi, apa cita siang nih? Sehat?
2: Alhamdulillah, walaupun di luar itu sedang berperang.
0: Iya, kabut asap dan belajar dari rumah. Ini ada edaran terbaru juga diperpanjang sampai hari Sabtu nanti.
2: Hah? Diperpanjang?
0: Iya, sampai hari Sabtu.
2: Sampai hari Sabtu? Wah, iyalah. Saya nggak tahu lah, yang penting saya kan udah lulus,
0: iya.
2: Jadi nggak tahu itu.
0: Biar pendengar juga tahu ya.
2: Iya.
0: Apa lagu siang nih Dandi?
2: Lagu siang nih? Lagu
0: Bang Roma.
2: Lagu Bang Haji.
0: Bang Haji. Apa judulnya?
2: Lagu Bang Haji. Saya pilihkan judulnya itu.
0: Itu.
2: Apa namanya tuh?
0: Oh judulnya itu. Bukan ya.
2: Bukan.
0: Apa judulnya?
2: Judulnya itu ajalah.
0: Lari pagi.
2: Jadi bingung saya nih. Ya.
0: Apa?
2: Itu ajalah seribu satu macam.
0: Seribu satu
2: primadona desa.
0: Primadona
2: desa ajalah.
0: Iyalah. Salam buat siapa nih?
2: Bingung. Salam untuk semuanya ajalah. Untuk kakak merah, untuk kakak putih.
0: Iya.
2: Untuk Mbak Rita sama operatornya.
0: Terima kasih.
2: Spesialnya untuk si cantik di rumah. Makasih Mbak Rita.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dandi sudah bergabung bersama kita ya. Kalau gitu kita langsung putarkan dulu nih lagunya buat Pak Zai. Ada Cita-Citata Goyang Duma.

swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Dangdut adalah kita. Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, dua lagu sudah kami putarkan buat Pak Zai, buat Bung Dandi ya. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Oh iya, mohon maaf. Ya, Mama Nani, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Mbak.
0: Sehat. Ya, tadi dikabarin Pak Zai juga kalau Mama Nani.
1: Mungkin Mbak.
0: Kenapa tuh?
1: Sudah diusuk Pak Zai.
0: Katanya Pak Zai dari rumah Mak Nani tadi.
1: Ya.
0: Semoga cepat pulih ya, Mak Nani ya. Cepat sehat.
1: Amin.
0: Ya. Apa lagu siang nih?
1: Jatuh bangun ya, Mbak.
0: Jatuh bangun.
1: Kali jatuh, kali bangun.
0: Semangat, semangat, semangat ya. Salam
1: Mbak,
0: buat siapa?
1: Kenapa anda bisa kita nyesal, Mbak?
0: Iya.
1: Kita harus semangat.
0: Betul.
1: Iya.
0: Ya, salamnya buat siapa?
1: Salam-salam Sudai Nudin, Tuju Herman. Terima kasih ikannya tadi, Mbak.
0: Sudah dibakar belum, kata Pak Zai
1: dan
0: tadi?
1: Dan utuhnya.
0: Buat siapa lagi?
1: Untuk Du Herman, Badang Kura, untuk Benjai Visual, Daud Araya, Mbak Belian juga, Wanusu, Mariona, Mbak Atri, Bang Iwan, Mbak Sinar, Merna, Yulinda, Rofiah di Penagi, Rofiah di Air Pacar, adik saya, Mama di Air Pacar. Untuk semuanya Mbak, untuk Mbak juga sama operatornya.
0: Terima kasih Mama Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mama Nani di Sungai Ulu ya sudah bergabung. Lagunya dari Christina, sudah kita siapkan. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut bersama Karita.
0: Dengan siapa nih? Oh, Bang Suhirman. Nampak lain suara tuh. Sehat ke Bang Suhirman?
2: Kalau hati sehat, jalan susah.
0: Oh gitu.
2: Ya,
0: semoga lah cepat pulih kesehatannya ya Bang Suhirman ya. Apa lagu siang nih?
2: Lagu dari Imam Isripin.
0: Judulnya?
2: Piring Sendok Garpu.
0: Piring Sendok Garpu. Salam buat siapa nih?
2: Saya salam dia ada Mbak Nani tadi. Mbak Rus, Yulinda, Zainuddin,
0: iya.
2: Nuri juga di sekebun, Mario, Rupiah, untuk Daud sama Mandi Air Raya,
0: iya.
2: Untuk Bang Armizi di Bangka, Bang Mahirona di Medan, lupa juga itu Pak Kasim sama Ramli di Kelari.
0: Pak
2: Karita juga sama Kak Martina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kita sapa dua penelpon ya. Kalau gitu kita langsung putarkan dulu, sabar dulu yang mau ikutan gabung. Ya, lagunya dari Christina dan juga dari Caca Handika ini ya, Piring Sendok dan Garpunya buat Bung Suhirman. Baik, nanti kami sapa lagi yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Masih bersama di acara Pro Dangdut, pendengar. Kita sapa penelpon yang bergabung. Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Dangdut adalah kita.
3: Sama Mbak Sinar ya?
4: Iya.
3: Iya, gimana sehat Mbak Sinar siang ini?
4: Alhamdulillah,
3: Mau dengar lagu apa nih?
4: Mau dengar lagu Cinta Tergadai.
3: Cinta Tergadai, salamnya buat siapa?
4: Salamnya Maria Jatendaya. Jur karena nyengir pendaya.
3: Iya.
4: Untuk Mak Nani saya ulu, untuk Longsar yang siang, untuk Mak Sari Penagi, untuk Mbak Sena Sejenjara, untuk Lois Diranai.
3: Baik.
4: Untuk Lomus juga Diranai. Untuk Hitung Diranya, untuk Iskanda Diranai Darat.
3: Iya.
4: Untuk Kak Rita juga,
3: sama. Iya, terima kasih Mbak Sinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Mbak Sinar, selamat siang juga ya pendengar kita yang baru monitor. Buat pendengar kita di air raya Bang Daud.

0: Ya.
1: Salamnya
0: Nah,
1: buat siapa?
0: salamnya pertama buat Mbak Rita kayak ini.
1: Iya.
0: Salamnya pertama buat Mbak Rita yang lagi bertugas, berhasil selalu.
1: Amin, terima kasih.
0: Pertama salamnya buat Bang Pitung, Bang Jai, senyum Bang Zai. Mbak Asri, Bang Ujang, Bang Iwan, Mbak Ani, Bang Tima, Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari. Buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Mak Ngah, buat Bang Idris, buat Bang, buat
1: siapa lagi?
0: Mbak Yeni,
1: Mbak Yeni
0: buat
1: juga.
0: Kakak Berlian, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanusu dari Sambas ya, Kalimantan Barat. Baik pendengar, dua lagu sudah kita siapkan. Kita putarkan dulu lagu pertama, ini ada Cinta Tergadai dari Hamdan ATT.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar, kita masih bersama di acara Pro Dangdut, lagu Cinta Tergadai, dan juga tadi ada lagu Sunyi dari Revina Alvira ya, sudah membawa kita pada pukul 14.29 menit waktu Indonesia Barat. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa? Di mana nih?
1: Sama Pak Idris Teledu nih.
0: Oh, Pak Idris, Kak Teledu. Ini Pak Idris yang begawai ke bukan nih?
1: Bukan. Oh, kampung.
0: Bukan. Silakan Pak Idris, mau dengar lagu apa?
1: Lagu dari Eka ada enggak?
0: Judulnya apa tuh?
1: Judulnya Derita.
0: Derita, ya. Salam buat siapa Pak Idris?
1: Salam-salamnya buat Tuan Isu tadi dari Sambas. Buat Kak Belian di Tanjung Pinang.
0: Iya.
1: Buat Sarina Kiyo-Kiyo di Batam. Buat Pak Kasim, buat Mario. Buat warga di Sekalong. Untuk penyiar dan operatornya.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ada Pak Idris ya, sudah bergabung bersama kita siang ini. Yang ingin bergabung masih kami nantikan. Lagu Derita ini dari Inka Rosmalia mungkin maksudnya ya. Baik pendengar, kami masih menunggu ya yang ingin bergabung di Pro Dangdut siang ini. Selamat siang yang lagi menikmati waktu istirahatnya siang ini. Halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mairona.
2: Iya,
0: apa bang. Kabar siang ini?
2: Sehat walafiat.
0: Cuaca di Medan gimana?
2: Cuaca di Medan ini mendung-mendung manja, Mbak.
0: Mendung-mendung manja. Salam buat siapa siang ini, atau mungkin mau ke lagu dulu?
2: Lagu dulu.
0: Apa judul lagunya?
2: Dari Evita Mala, Hari-Hari Cintaku.
0: Hari-Hari Cintaku. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat pertama banyak Yulinda. Long Is, Mbak Nani, Rusna, Faidar, ada Purnama Sari, ada Bang Mario dan Juherman. Terima jalan Mbak para pecinta perundang di siang hari ini.
0: Ya, baik. Terima kasih ya, sudah bergabung ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bung Mariona di Medan sudah bergabung bersama kita. Baik pendengar, kalau begitu kita langsung putarkan dulu ini lagunya. Nanti masih ada sesi terakhir ya yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, kita bersama di sesi terakhir di acara Pro Dangdut siang ini. Langsung saja kami sapa penelpon yang bergabung, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Iya, Pro Dangdut. Tidak bisa kita monitor suaranya ya. Baik, pendengar, satu penelpon terakhir masih kami nantikan ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan Bung Mario.
2: Iya.
1: Apa kabar siang ini?
2: Kabar
1: baik ya. Mau dengar lagu apa nih?
2: Hujan Duri dari Imam Syarifin.
1: Iya, salam buat siapa?
2: Salamnya untuk semua yang bergabung aja. Mbak Marita sama Mbak Masina. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang sudah bergabung dari awal sampai akhir di acara Pro Dangdut hari ini ya. Kami informasikan pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 14.51 menit waktu Indonesia Barat. Kita akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut siang ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun berada, sampai di sini usai sudah tugas saya Rita Retnandari menemani Anda di Ranai sore ini. Nanti Anda akan ditemani rekan sekerja kami Rudia hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar pukul 14.51 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
2: Allahu

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai sore ini.

0: air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
5: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel.

informasi untuk Anda yang saat ini masih setia bersama kami. Nah, mendengar sore ini kita kembali di Beranda Astacita ya. Topik maksud kami tema kita berkaitan dengan Indonesia Cerdas ya. Nah, ini informasi ini barangkali saja penting terutama bagi untuk kita sebagai orang tua dalam mengasuh anak agar anak bisa tumbuh cerdas. Nah, jadi pendengar, sore ini kami berbagi informasi tentang cara belajar efektif ya, agar anak kita tumbuh menjadi anak yang cerdas. Nah, pendengar, sebagai orang tua mencari tahu informasi seputar cara belajar efektif dan efisien untuk anak usia sekolah tentu sudah menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Tujuannya adalah untuk mendukung proses belajar buah hati agar berjalan dengan baik sekaligus menurunkan risiko stres pada anak. Nah, untuk mengetahui apa saja cara mudah untuk belajar yang efisien untuk anak sekolah dasar ya. Tak cukup hanya dengan mendampingi anak belajar dan selalu siap untuk membantunya ketika menemukan kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Ada beberapa cara belajar efektif dan efisien yang bisa kita terapkan bagi anak saat belajar di rumah. Di antaranya batasi screen time. Nah, pendengar, seiring dengan bertambahnya usia si buah hati, sebagai orang tua harus memutuskan berapa banyak media yang telah digunakan anak seusianya setiap harinya. Dan melansir dari Mayo Clinic .org, penerapan aturan yang sama pada baik di dunia nyata maupun virtual bagi buah hati adalah hal yang penting. Tujuannya adalah agar mereka memiliki disiplin waktu, mencegah kecanduan terhadap media digital, dan dapat belajar dengan lebih efektif dan juga efisien ya. Kemudian mulai dari hal yang disukai si buah hati. Nah, pada umumnya anak-anak usia sekolah lebih suka untuk membaca sesuatu yang menarik minatnya, seperti buku cerita bergambar, komik atau bacaan lainnya. Dan melihat hal ini, maka cara belajar efisien untuk anak sekolah dasar yang bisa kita coba adalah dengan mengajaknya untuk belajar dari materi pelajaran yang mereka sukai terlebih dahulu untuk membangun mood atau suasana hatinya. Nah, setelah itu kita bisa lanjutkan proses belajar bersama anak dengan materi pelajaran lain secara perlahan ya. Pendengar, nanti kami akan lanjutkan informasi ini, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timur selalu melakukan naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

Baik pendengar, masih berbagi informasi tentang cara belajar efektif dan efisien dengan anak ya. Nah, jadi pendengar, cara berikutnya yaitu ajarkan kebiasaan membaca. Nah, pendengar, membiasakan si buah hati untuk membaca dan mengulangnya kembali dapat membantu mereka mempelajari teks dengan lebih baik, sehingga mereka bisa lebih percaya lebih percaya diri untuk kedepannya nanti. Dan tak perlu buku yang terlalu berat, kita bisa memberikannya buku cerita menggambar, kemudian atau buku pelajaran mereka yang mereka dapatkan dari sekolah ya. Kemudian selain mengajarkan kebiasaan membaca dengan suara yang keras, ini bisa kita lakukan agar anak kita bisa belajar efektif dan efisien. Nah, jadi pertimbangkan juga untuk mengajak anak melakukan kegiatan membaca dengan suara yang keras dan juga percaya diri. Nah, cara belajar efektif ini dipercaya dapat membantu si buah hati membangun kosakata dan menghubungkan suara serta huruf setiap teks yang mereka jumpai. Nah, kemudian jangan lupa untuk membuat catatan setelah belajar. Jadi pendengar, ajak buah hati untuk merangkum hal-hal penting yang sudah mereka pelajari ketika belajar di rumah. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada si buah hati agar dapat memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Nah, catatan yang berisi rangkuman hal-hal penting ini juga dapat sangat berguna bagi mereka, terutama saat mendekati masa ujian sekolah. Nah, baik pendengar, nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini. Tetaplah bersama kami di Beranda Asta Cita.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Sudah pukul 15 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar masih di Beranda Astacita sore ini ya. Kita berbagi informasi tentang cara belajar efektif dan efisien dengan anak ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Yang tidak kalah penting dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, mendengar cara belajar efisien untuk anak sekolah dasar bisa dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, seperti membuat ruang khusus belajar dan mengajarkan si buah hati dengan sabar, serta hindari untuk memarahinya saat ia kesulitan dalam memahami pelajaran. Sebab dengan memarahi anak justru bisa membuatnya trauma dan membuat momen belajar menjadi hal yang menakutkan ya. Nah, kemudian minta bantuan tenaga pengajar juga bisa kita coba ya. Jadi padatnya aktivitas, pekerjaan di kantor dan urusan rumah tangga membuat kita kadang kewalahan untuk mendampingi si buah hati belajar di rumah. Dan tidak perlu tersinggung karena kita sebagai orang tua, sebagai seorang ibu juga bisa mencari bantuan tenaga pengajar yang sesuai, misalnya dengan mendaftarkannya ke tempat les atau memanggil guru privat ke rumah ya. Jadi dengan begini si buah hati kita bisa memahami pelajaran dengan lebih baik dan juga matang. Nah, kemudian pendengar berikutnya, belajar dalam kondisi perut sudah terisi. Nah, ini kalau masalah perut ini ternyata memang sangat penting pendengar ya, dan juga sangat menjadi pendukung bagi kita untuk proses belajar mengajar bersama anak-anak kita. Nah, rasa lapar dapat memicu tantrum, rasa bosan dan tubuh terasa lemas sehingga mengganggu proses belajar si buah hati kita. Ini agar menjadi lebih efektif dan juga efisien. Oleh karena itu pendengar, pastikan bahwa si buah hati belajar dalam kondisi perut sudah terisi makanan ya. Hindari memberikan makanan yang terlalu berlebihan dan dapat membuatnya mengantuk. Dan tak hanya memberikan makanan bergizi seimbang seperti protein, serat, karbohidrat kompleks, zat besi, vitamin dan mineral, pertimbangkan juga untuk menyediakan cemilan sehat favorit anak selama belajar seperti buah-buahan dan juga susu dengan rasa yang disukainya. Nah, dengan begini buah hati kita bisa belajar dengan lebih bersemangat dan juga lebih mudah menyerap pelajaran yang kita berikan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu Beranda Astacita untuk sore ini. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir. Nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Ini Budi,
5: ini Budi,
4: ini Ibu Budi,
5: ini Ibu Budi,
4: ini Bapak,
5: ini Bapak Budi.
6: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Ya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, bergabung masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Rabu 9 September 2026.

0: Pemerintah Kota Pekanbaru imbau warga untuk tidak membakar sampah sembarangan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
1: Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun aktivitas pembakaran lainnya di tengah kondisi udara yang masih diselimuti kabut asap. Zulhelmi mengatakan hingga saat ini tidak ditemukan titik api yang disebabkan oleh pembakaran lahan di wilayah Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut menurutnya tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang semakin baik dalam mencegah kebakaran hutan. Namun demikian, Zulhelmi mengingatkan masih terdapat masyarakat yang membakar sampah di lahan terbuka tanpa menyadari lokasi tersebut berada di atas lahan gambut. Kondisi ini berpotensi menyebabkan api merambat dan sulit dipadamkan.
2: Hampir bisa dikatakan tidak ada masyarakat kita yang membakar lahan. Kami juga banyak terima kasih, tapi kadang bakar sampah. Tidak sengaja bakar sampah, ternyata lahannya lahan gambut. Contoh kemarin yang di jalan Pemuda ya, itu sampai 4 hari kita madamkan apinya. Ternyata gambutnya cukup dalam, sekitar 2 kilometeran, jadi masyarakat bakar sampah di tanah lapang itu ternyata apinya masuk. Nah, jadi itu ada beberapa jenis juga kemarin di lingkungan juga sama, di lingkungan baru, bakar sampah juga.
1: Sementara itu, pengamat lingkungan Universitas Riau, Suwondo, menilai imbauan tersebut tepat dilakukan mengingat kondisi kabut asap di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya masih cukup tinggi. Pengurangan aktivitas pembakaran dinilai dapat menekan jumlah asap yang dihasilkan sekaligus mengurangi dampak terhadap kesehatan masyarakat.
3: Ya, tentu imbauan ini kita berharap bisa selain mengurangi jumlah ya kuantitas asap yang dihasilkan, juga efek kepada kesehatan ya, kan juga bagus, itu akan mengurangi. Ya, kemudian dengan situasi hari ini juga mencegah juga munculnya kebakaran-kebakaran lainnya.
1: Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk sementara waktu menghindari segala bentuk aktivitas pembakaran, baik untuk membersihkan sampah maupun sisa-sisa bahan pertanian dan perkebunan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kabut asap, menjaga kualitas udara, serta mencegah meluasnya kebakaran lahan di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Polda Riau tangkap pelaku perambahan kawasan mangrove seluas 111 hektar di Dumai. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
4: Pasca menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan perambahan kawasan lindung mangrove seluas 111 hektar di Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Ditreskrim Sus Polda Riau terus melakukan pendalaman terhadap tersangka berinisial N. Kanit 1 Subdit 4 Ditreskrim Sus Polda Riau, Kompol Primadona, mengatakan kawasan yang dirambah tersebut merupakan area hutan yang berada dalam kawasan perusahaan hutan tanaman industri atau HTI. Pengakuan dari tersangka, lahan tersebut sudah ditanami seluas 37 hektar tanaman sawit dan palawija.
5: Kalau modalnya ada, mereka melakukan aktivitas dengan waktu itu per hektarnya per persegi itu 15.000. Namun kalau lagi tidak ada modal, ini si tersangka ini off dulu, gitu. Jadi tidak terus menerus sepanjang waktu. Kemudian di akhir September 2025 dapat disampaikan pengakuan daripada tersangka itu lahan tersebut sudah ditanami seluas 37 hektar. Dari tanaman sawit dan palawija. Namun akhirnya gagal karena tanggul yang dibuat oleh si tersangka ini abrasi oleh air laut demikian.
4: Sementara itu, pengamat lingkungan dan ekonomi Universitas Riau Suwondo menilai langkah penegakan hukum yang dilakukan Polda Riau merupakan hal positif dalam upaya menjaga kawasan mangrove. Suwondo menilai penegakan hukum memang diperlukan untuk memberikan efek jera dan mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kawasan konservasi.
3: Pasar kan masih membutuhkan itu kayu bakau itu, iya, cocok untuk material. Nah, selagi itu tidak dilakukan ya, upaya-upaya meningkatkan pendapatan agenda kesejahteraan masyarakat biasanya cukup sulit. Tetapi apa yang dilakukan Polda saya kira sangat positif. Artinya penegakan jadi salah satu hal yang penting juga mengingatkan kepada masyarakat kalau perlu ya areal-areal konservasi.
4: Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolda Riau dan disangkakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan serta pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita ke stasiun RRI Produksi Bengkalis. Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli sampaikan permohonan maaf kepada warganya akibat kabut asap dampak dari karhutla yang terjadi saat ini. Hal tersebut disampaikan di sela keikutsertaannya menjalani pendidikan di Lemhanas Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
6: Bupati Syekh Afni Zulkifli menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, baik yang terjadi di wilayah Syekh maupun akibat asap kiriman dari daerah lain. Permintaan maaf tersebut disampaikan saat mengikuti pendidikan di Lemhanas. Ia mengatakan masyarakat berhak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat sehingga penanganan karhutla harus menjadi perhatian bersama. Bupati Afni menyebut hingga Senin pagi masih terdapat satu titik api yang proses pemadaman di Kecamatan Dayun, tepatnya di perbatasan kampung Suku Mulia. Sementara titik api lainnya telah berhasil dipadamkan dan petugas masih melakukan pendinginan terutama di kawasan lahan gambut yang berpotensi memunculkan kembali api.
7: Saya terus memantau perkembangan kebakaran hutan dan lahan di negeri Istana. Dengan segala kerendahan hati, saya selaku Bupati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena dalam beberapa waktu terakhir ini kondisi ISPU yang ada di Kabupaten Siak menyentuh kondisi yang sangat tidak sehat. Saya menghimbau kepada masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar ruangan, terutama bagi masyarakat yang rentan, anak-anak, balita, lansia, dan masyarakat lainnya. Permohonan maaf ini rasanya harus saya sampaikan mengingat bahwa sudah menjadi tanggung jawab negara, termasuk di dalamnya pemerintah daerah, untuk bisa menghadirkan lingkungan dan kualitas udara yang sehat bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya, sebagaimana pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
6: Bupati Afni mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla, termasuk Satgas Provinsi, Forkopimda, dan tim pemadam lintas institusi. Selain pemadaman, Bupati Afni mendukung penegakan hukum terhadap kasus karhutla yang dilakukan Polres Siak. Ia menegaskan persoalan karhutla perlu dievaluasi secara menyeluruh, termasuk dugaan pembukaan lahan secara ilegal. Bupati Afni juga mengatakan harus ada yang bertanggung jawab setelah semua ini dapat diatasi. Harus ada evaluasi menyeluruh dan semoga peran Pemda semakin diperkuat untuk menjaga hak-hak dasar rakyat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Sebanyak 46 orang jemaah umrah asal Riau bertolak menuju Tanah Suci Selasa 8 September 2026. Para jemaah memulai perjalanan dari Pekanbaru menuju Malaysia sebelum melanjutkan penerbangan ke Jeddah. Berikut disampaikan dari Nur Fitriani.
8: Sebanyak 46 jamaah umroh Armina Reka Perdana Cabang Pekanbaru memulai perjalanan menuju Tanah Suci Selasa 8 September 2026. Di antara jamaah tersebut terdapat sejumlah jamaah dari Kabupaten Bengkalis yang turut bergabung dalam keberangkatan menuju Tanah Suci. Jamaah menjalani program umroh selama 13 hari dengan kesempatan menunaikan sholat Jumat di dua masjid suci, Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekah. Dari Pekanbaru, perjalanan jamaah dilanjutkan menuju Malaysia sebelum kemudian menggunakan pesawat Batik Air untuk penerbangan menuju Jeddah. Rute tersebut membuat keberangkatan jamaah tetap berjalan sesuai jadwal meski Bandara Jakarta ditutup menyusul erupsi Anak Krakatau. Kepala Cabang Armina Reka Pekanbaru, Andi Novirianti mengatakan 46 jamaah diberangkatkan dalam program umroh 13 hari dengan 2 kali Jumat.
9: Alhamdulillah hari ini pemberangkatan jamaah umroh PT Armina Reka Perdana Cabang Pekanbaru, insya Allah jamaah umroh sebanyak 46 jamaah berangkat menuju Tanah Suci dengan paket umroh 13 hari 2 kali Jumat. Kami mendoakan semoga para jamaah bisa lancar melaksanakan ibadahnya, sehat semua badannya, dan insya Allah mendapatkan umroh yang mabrur.
8: Selama di Tanah Suci, para jamaah akan didampingi dua tour leader berpengalaman serta mutawif untuk membantu kelancaran rangkaian ibadah. Keberangkatan ini sekaligus menjadi momen bagi jamaah asal Bengkalis untuk memulai perjalanan spiritual menuju Tanah Suci bersama jamaah dari sejumlah daerah di Provinsi Riau lainnya. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. BKKBN Kepri dan Polda Kepri memperkuat komitmen dalam melindungi anak dari berbagai ancaman dan tindak kriminal melalui langkah pencegahan serta penguatan peran keluarga. Laporan Nurul Mahfud.
10: Pengasuhan yang tepat dan penuh kasih sayang menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Karena itu diperlukan komitmen bersama dari keluarga, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan pola pengasuhan yang positif dan ramah anak. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri, Dr. Victor Palimbok menyampaikan, penguatan pengasuhan perlu dilakukan secara bersama-sama dengan mengedepankan kasih sayang, perlindungan, dan penghargaan terhadap hak anak.
11: Asah ASI asuh 90% dikembangkan dan dilakukan di dalam keluarga. Keluarga merupakan pondasi dari dibentuknya suatu bangsa, unit terkecil dari yang akan membentuk bangsa dan suatu negara. Oleh karena itu, harapan kami, kita ingin menguatkan komitmen bersama bahwa pengasuhan dan yang penuh kasih sayang, bebas dari kekerasan, serta menghargai hak-hak anak merupakan tanggung jawab kita semua.
10: Meski perlindungan anak dinilai membutuhkan keterlibatan bersama, Dirbinmas Polda Kepri Kombespol Dr. Doni Sardo Lumbantoruan menyampaikan, perlindungan utama kepada anak adalah dengan adanya pencegahan dan penguatan peran keluarga dalam mendidik dan mengawasi anak. Menurutnya, keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama yang memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan, perhatian, pendampingan, serta pengawasan terhadap aktivitas anak.
12: Polda Kepulauan Riau berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan kepada anak-anak, khususnya dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, perundungan, kejahatan seksual, penyalahgunaan narkoba, maupun berbagai ancaman lainnya yang dapat mengganggu masa depan mereka. Namun perlu kita pahami, upaya perlindungan tidak boleh hanya dilakukan ketika suatu permasalahan sudah terjadi. Yang jauh lebih penting adalah membangun langkah pencegahan sejak dini. Melalui penguatan keluarga, pendidikan karakter, pengawasan yang baik, komunikasi antara orang tua dan anak, serta menciptakan lingkungan sosial yang sehat.
10: Melalui langkah pencegahan dan edukasi, Polda Kepri berkomitmen untuk terus membangun kesadaran masyarakat agar bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Perlindungan yang dilakukan sejak dini diharapkan dapat mencegah anak menjadi korban tindak kriminal sekaligus mendukung mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, aman, dan berkualitas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Padang. Kondisi cuaca dan kualitas udara di Kota Padang yang memburuk mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Padang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang mengambil langkah memindahkan sementara proses pembelajaran dari sekolah ke rumah guna menjaga kesehatan peserta didik. Iwan Setiawan melaporkan.
13: Kondisi cuaca kualitas udara yang semakin berfluktuatif

0: situasi. Karena kita tahu anak-anak murid kita mulai dari TK, PAUD dan SD, SMP ini mereka sangat rentan sekali, terutama TK dan SD. Kondisi cuaca, kualitas udara yang semakin berfluktuatif, kita ngambil kebijakan untuk 3 hari ke depan ini pembelajaran jarak jauh melalui daring.
1: Menurutnya, pemindahan kegiatan belajar dari sekolah ke rumah dilakukan agar siswa dapat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Selama pembelajaran dari rumah, pihak sekolah tetap memberikan tugas kepada siswa dengan pengawasan dari orang tua. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton, juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Ia meminta warga tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api, terutama di kawasan yang memiliki vegetasi kering.
2: Warga Kota Padang ya, kurangi aktivitas di luar rumah, pakai masker, jaga kesehatan pribadi, banyak minum air putih, hindari aktivitas yang memicu percikan api seperti membuang rokok, puntung rokok, membakar lahan, membakar sampah, dan sebagainya. Kami dari pihak pemerintah akan terus memantau ya indeks standar pencemaran udara ya, atau setiap saat.
1: Pemerintah Kota Padang berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga kesehatan di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik, sekaligus mencegah terjadinya kebakaran. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta menghindari pembakaran lahan dan sampah menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat kondisi cuaca saat ini. Iwan Setiawan melaporkan.
3: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah kerja Puskesmas Ambacang, Kota Padang mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Masyarakat pun diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama saat kondisi asap semakin pekat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
4: Kepala Puskesmas Ambacang Kota Padang, Dr. Gigi Yeni kepada RRI pagi tadi mengatakan peningkatan kasus terpantau melalui sistem surveillance yang terus melakukan pemantauan terhadap kasus ISPA. Dalam 7 hari pertama September, jumlah kasus ISPA telah mencapai 114 orang, meningkat dibandingkan Agustus yang tercatat sebanyak 100 kasus. Ia mengatakan kasus ISPA paling banyak ditemukan pada kelompok usia dewasa dan remaja. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan tingginya aktivitas kelompok tersebut di luar ruangan saat kualitas udara terdampak asap kabut. Pihaknya juga melakukan deteksi dan screening aktif terhadap masyarakat yang mengalami keluhan gangguan pernapasan. Penanganan dilakukan dengan mengatur pelayanan agar pasien dengan keluhan respirasi dapat segera diperiksa dan tidak terlalu lama berada di ruang tunggu.
5: Deteksi dini kita lakukan kepada masyarakat, pemantauan khusus dilakukan oleh surveillance kita, itu meningkatkan pemantauan kasus ISPA, di mana sekarang itu kemarin dari Agustus ke September kita di Puskesmas terjadi peningkatan ISPA kita 100 orang. Kemarin tanggal 1 sampai tanggal 7 itu baru 7 hari udah meningkat ISPA 114 orang. Paling banyak itu di dewasa dan remaja. Mungkin mereka paling banyak beraktivitas di luar ya.
4: Selain pemantauan dan deteksi kasus, pihak Puskesmas juga memperkuat edukasi dan promosi kesehatan melalui kader kesehatan, media sosial resmi, serta penyuluhan langsung kepada masyarakat. Edukasi difokuskan pada langkah-langkah menghadapi kondisi asap dan kabut yang semakin memburuk. Ia menambahkan, masyarakat juga diminta menjaga kebersihan dan sirkulasi udara di dalam rumah dengan menutup pintu dan jendela ketika kondisi asap pekat. Sementara, pelaksanaan kegiatan bagi kelompok rentan, termasuk pelayanan posyandu, akan disesuaikan dengan keputusan dan arahan Dinas Kesehatan Kota Padang. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
3: Kembali ke RRI Tanjung Pinang. Patroli KRYD Polda Kepri mengamankan sebanyak 114 orang. Dari hasil pemeriksaan urin, sebanyak 108 orang dinyatakan positif narkoba. Reporter Rizvan Badrian melaporkan.
6: Polda Kepulauan Riau mengamankan sebanyak 114 orang dalam pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan yang menyasar kawasan Kampung Mandani, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sembudu, Kota Batam, Provinsi Kepri. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah Polda Kepri dalam mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika sekaligus menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Kabin Humas Polda Kepri, Kombes Polisi Nona Priscilia Hoe mengatakan, dari kegiatan tersebut, petugas mengamankan 114 orang, terdiri dari 95 laki-laki dan 19 perempuan, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Seluruhnya kemudian dibawa ke Mapolda Kepri bersama barang bukti yang ditemukan, untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya.
7: Menindaklanjuti adanya informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkotika

0: Dari hasil razia pelaksanaan kegiatan KRYD, tim Polda telah mengamankan sebanyak 114 orang dan juga beberapa benda, ada senjata tajam, ada satu pucuk senjata angin, kemudian ada alat isap, kemudian pipet.
1: Dari hasil pemeriksaan urin terhadap 114 orang yang diamankan, sebanyak 90 orang laki-laki dan 18 perempuan dinyatakan positif, sedangkan 6 orang dinyatakan negatif, terdiri dari 5 laki-laki dan 1 orang perempuan.
0: Kepada 108 orang yang terdiri dari perempuan dan laki-laki, diketahui bahwa mereka adalah pengguna narkotika, yang mana mereka mendapatkan atau membelinya dari seseorang. Dan seseorang ini saat ini sedang dalam pendalaman atau penyelidikan lebih lanjut oleh tim penyidik.
1: Polda Kepri menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas, menjauhi narkoba, serta aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebatang pohon yang diduga sudah lapuk, tumbang dan menimpa atap sebuah rumah warga serta kabel listrik di Jalan Kamboja Tanjung Pinang. Selengkapnya Pandu Agnianto melaporkan.
3: Sebatang pohon tumbang dan menimpa sebuah rumah warga di Jalan Kamboja, RT1 RW1, Kelurahan Kamboja, Kilometer 2, Tanjung Pinang. Pohon tersebut diduga sudah lapuk dan mengakibatkan tumbang Selasa kemarin. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10.42 waktu Indonesia Barat, sehingga BPBD Tanjung Pinang turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi batang pohon. Evakuasi pohon dilakukan dengan cara dipotong agar dapat mudah dipindahkan. Koordinator lapangan BPBD Tanjung Pinang, Jarod Edratno, mengatakan rumah dalam keadaan kosong saat pohon tumbang. Penghuni rumah tersebut sedang pergi bekerja dan tidak berada di lokasi rumah.
4: Jam 10.42 dari grup lapor bencana yang lapor sendiri Pak Lurah Kamboja. Kemudian kami langsung bersiap dari BPBD menuju ke sini. Dan sampai di sini kita jam 10.35. Yang kami lihat keadaan masih ada kabel listrik yang menyangkut di pohon tumbang tersebut. Pada saat itu juga kami nelpon petugas PLN dalam waktu berapa lama datang petugas dan menindaklanjuti kabel yang sedang digantung tadi di pohon tumbang tersebut.
3: Pohon tumbang diduga bagian bawah batang pohon sudah termakan usia akibat lapuk, sehingga menimpa atap rumah dan kabel listrik di sekitar lokasi. Jarod menambahkan, saat ini pohon telah diamankan dengan cara dipotong. Selanjutnya, akan dibawa ke tempat pembuangan agar lokasi kejadian menjadi bersih. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten 50 Kota memperkuat komitmen peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan menyalurkan bantuan pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 106 unit rumah layak huni tahap 2 tahun 2026 yang bersumber dari APBD dan BSPS Kementerian PKP melalui sinergi lintas sektor. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
5: Pemerintah Kabupaten 50 Kota memperkuat komitmen peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyaluran bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni tahap kedua. Bantuan tahap kedua itu mencakup 106 unit rumah yang terdiri dari 23 unit APBD senilai Rp55 juta per unit serta 83 unit BSPS Kementerian PKP senilai Rp20 juta per unit. Bupati 50 Kota Safni Sukumbang menyampaikan bahwa penanganan rumah tidak layak huni harus dieksekusi secara nyata agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Safni Sukumbang menegaskan bahwa target penyelesaian 600 unit rumah layak huni sepanjang tahun 2026 merupakan bentuk tolak ukur pelayanan dasar pemerintah daerah. Kegiatan ini juga berkolaborasi bersama Kodim 030650 Kota dan mengajak masyarakat penerima bantuan untuk mengedepankan semangat gotong royong agar pengerjaan fisik bangunan berjalan maksimal. Selain itu, jajaran Babinsa juga diterjunkan ke lapangan bersama Wali Negari untuk melakukan pengawasan, verifikasi lokasi, serta memetakan kebutuhan fasilitas umum tambahan seperti sumur bor. Bupati meminta seluruh instansi teknis memastikan bahwa penyaluran bantuan dilaksanakan secara transparan dan berlandaskan keakuratan data yang kuat.
6: Kita berharap tahun ini bisa tuntas 600, yang mana sudah dilaksanakan yang prode sebelumnya 200 ya, sudah terrealisasi semua. Hari ini 86 unit lagi, berarti sudah 286, sudah mendekati 50%. Walaupun dalam kondisi efisiensi sulit, tapi kita wajib menganggarkan untuk kesejahteraan masyarakat kita, terutama sekali RTLH, rumah layak huni, 50 tahun ini. Sewaktu kepemimpinan saya ini, saya berharap kepada Pak Camat, Pak Wali, kalau diundang, saya mohon sama-sama kita hadir, supaya kalau bahasa orang Minangnya, bahasa nenek mamaknya, barek sapiku ringan sajenjeng, supaya kita bisa melaksanakan kegiatan ini semaksimal mungkin.
5: Penyediaan hunian yang bermartabat ini diharapkan mampu mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menjadi fondasi dalam membangun kesejahteraan keluarga di daerah Kabupaten 50 Kota. Irsyad melaporkan.
2: BMKG melalui Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Bukit Koto Tabang menilai kualitas udara di Sumatera bagian tengah Sumbakteng saat ini masih masuk dalam kategori sedang hingga tidak sehat. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
7: Beberapa wilayah Sumatera Barat itu kualitas udaranya dengan kategori sedang hingga tidak sehat.
2: Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Bukit Koto Tabang merilis kualitas udara yang berada di sejumlah kabupaten kota Sumatera Barat. Saat ini mengalami penurunan dari kategori baik menuju sedang hingga tidak sehat. Hal ini disampaikan Kepala Stasiun GAW Bukit Koto Tabang Sugeng Nugroho kepada RRI, bahwa penurunan kualitas udara Sumatera Barat terjadi dipengaruhi oleh kabut asap yang disebabkan oleh peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di provinsi tetangga seperti Riau dan Jambi. Sehingga dalam beberapa hari terakhir diungkapkan Kepala Stasiun GAW Bukit Koto Tabang, beberapa wilayah Sumatera bagian tengah terkena imbas penurunan kualitas udara seperti Kabupaten Damas Raya, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawalunto, Pangkalan Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Tanah Datar, Solok hingga Kota Bukit Tinggi. Sugeng Nugroho menjelaskan berdasarkan kajian GAW Bukit Koto Tabang, beberapa wilayah Sumatera bagian tengah yang terkena imbas penurunan kualitas udara memiliki konsentrasi tingkat polutan berjenis partikulat meter 2,5 atau PM2,5. Tercatat di antara 15,5 hingga 55 mikrogram per meter kubik.
7: Beberapa wilayah Sumatera Barat itu kualitas udaranya dengan kategori sedang hingga tidak sehat. Walaupun warnanya sedang, kita kan tidak tahu ya partikulat itu apa, debu itu seberapa banyak sih di sekitar kita, itu yang pertama. Kedua, kita itu apakah rentan terhadap debu itu gitu. Jadi kalau walaupun kategorinya sedang terus kita beraktivitas di luar tanpa menggunakan pelindung diri misalnya, nah, kita kan tidak tahu akumulasi di dalam tubuh.
2: Dalam menindaklanjuti atensi penurunan kualitas udara, Kepala Stasiun GAW Bukit Koto Tabang mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder pemerintah daerah kabupaten kota agar memberikan rekomendasi yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Bahkan merekomendasikan usulan perkembangan data secara klaster per kecamatan. Dari Kabupaten Agam, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Berita terakhir dari RRI Ranai. Sebanyak 1.000 pohon kemiri ditanam oleh Kodim 0318 Natuna dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Kegiatan yang melibatkan masyarakat tersebut dilaksanakan di Desa Sedarat Baru, Kecamatan Bunguran Batubi, Natuna, Rabu pagi. Selengkapnya laporan Marjani.
8: Kodim 0318 Natuna menggelar kegiatan penanaman pohon kemiri dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI tahun 2026. Kegiatan dipusatkan di Desa Sedarat Baru, Kecamatan Bunguran Batubi dengan melibatkan masyarakat setempat. Penanaman pohon kemiri tersebut menjadi bagian dari kegiatan teritorial TNI sekaligus upaya mendorong kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas penghijauan dan menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Natuna. Dan Dim 0318 Natuna Kolonel Infanteri Ruruh Sejati Rabu pagi mengatakan Desa Sedarat Baru dipilih sebagai lokasi penanaman kemiri karena terdapat lahan tidur yang perlu dioptimalkan. Selain itu, penghijauan juga dilakukan pada lahan yang terdampak peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
9: Banyak lahan tidur dan isinya ilalang sama pakis. Nah, ini juga lahan yang sudah terbakar ini di awal tahun, sekitar bulan Januari ini Pak, lahan ini yang kita tanam. Ini sendiri lahan masyarakat, kita tanami tujuannya supaya bisa menghasilkan ke depan, dan lahan-lahan ini terawat. Begitu terawat, pasti tentu api tidak akan masuk ke dalam karena masyarakat juga pasti menjaga.
8: Sementara itu, Wakil Bupati Natuna Jermin mengapresiasi inisiatif Kodim 0318 Natuna dalam melaksanakan kegiatan penghijauan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT TNI, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menilai penanaman pohon kemiri ini langkah positif yang perlu mendapat dukungan pemerintah dan masyarakat. Terlebih lagi, lahan yang dimanfaatkan tidak hanya berfungsi untuk penghijauan, tetapi ke depan juga dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
9: Pemeliharaan yang mudah tidak cerewet lah bahasa kita. Karena ya ini tahan dengan cuaca panas juga, ya tapi doa kita mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa hujan. Ya, sudah itu juga dalam waktu yang singkat, kalau memang ini terpelihara, yaitu 4 tahun bisa berbuah. Dan saya berharap kepada masyarakat juga mengimbau, jangan khawatir bahwa ini akan dibuang kemana. Ini sudah pasti ada pembelinya, sudah dipikirkan oleh Pak Dandim, ini pemasarannya tidak susah. Banyak, dan ini cukup tahan lama.
8: Dalam kegiatan tersebut, Kodim 0318 Natuna menyiapkan sedikitnya 3.000 bibit pohon kemiri yang telah berusia sekitar 6 bulan. Ribuan bibit tersebut direncanakan ditanam di lahan seluas kurang lebih 30 hektar. Selain tanaman kemiri, lahan tersebut juga akan dimanfaatkan untuk penanaman jagung. Menurut Dandim, pemanfaatan lahan tersebut diharapkan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan, mencegah karhutla, serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Selain kegiatan penghijauan, Kodim 0318 Natuna juga menggelar bakti sosial bagi masyarakat Desa Sedarat Baru. Pada kegiatan bakti sosial tersebut, sebanyak 1.200 paket minyak goreng disiapkan untuk dibagikan kepada warga. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 TNI, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam menjaga lingkungan, mengoptimalkan lahan tidur, mencegah karhutla, dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Bunguran Batubi. Demikian Marjani melaporkan.
2: Pendengar, berita dari RRI Rane tadi sekaligus menutup seputar berita Korwi 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dengan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
10: Sekian Lintas Berita Korwi Nusantara 15 hari ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai sore ini, Ranai sore ini.
4: Pendengar, saat ini sudah pukul 16 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore, kami sapa Anda. Semangat selalu di sore ini pendengar, barangkali saja saat ini ada yang ingin melakukan olahraga sore, ya. Pilih olahraga yang tepat sesuai dengan kondisi kesehatan kita. Nah, bagi yang akan berolahraga, perhatikan juga ya, karena kondisi udara di luar memang masih diselimuti kabut asap ya. Jadi kalau ada pilihan untuk melakukan olahraga indoor, maka pilih olahraga indoor saja, seperti ya akan mengikuti aerobik, nge-gym dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan saja kita tetap sehat ya, sehat fisik sampai dengan mental. Nah, jadi pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan akan mengisi ruang dengar Anda untuk sore ini. Selamat beraktivitas, selamat berolahraga bagi yang berolahraga. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Kakek!
5: Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
4: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
5: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
4: Iya dong.
5: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
4: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
5: Oh ya? Kenapa?
4: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
5: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
4: Ya.
5: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
4: Enggak dong, kek.
5: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
4: Ya.
5: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
4: Oke, kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: Mas. Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: RRI.co.id
5: RRI.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id
6: Pendengar, saat ini sudah pukul 16 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami temani Anda sore ini dengan rangkaian lagu-lagu hiburan, ya pendengar ya. Dan mudah-mudahan bisa membuat Anda terhibur sambil melakukan aktivitas di sore ini pendengar ya. Dan sudah 3 hari ini karena kabut asap semakin hari semakin parah, maka maka sekolah diliburkan selama 3 hari ini ya, Senin, Selasa, dan Rabu. Dan mengingat kondisi cuaca masih kurang memungkinkan untuk beraktivitas di luar ruangan atau di sekolah, maka pemerintah kembali mengeluarkan surat edaran terkait dengan perpanjangan belajar dari rumah ya, ataupun belajar mandiri. Nah, pendengar, kepada seluruh satuan pendidikan, pemerintah juga sudah mengeluarkan imbauan untuk mengalihkan kegiatan pembelajaran tatap muka menjadi belajar dari rumah atau BDR secara daring atau dalam jaringan, diperpanjang mulai Kamis besok 10 September sampai dengan Sabtu 12 September 2026 atau hingga kondisi kualitas udara membaik dan dinyatakan aman ya. Nah, jadi proses perpanjangan atau penghentian BDR akan menyesuaikan laporan indeks kualitas udara di wilayah terdampak ya. Nah, di antaranya Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Selatan, Bunguran Tengah, Bunguran Batubi, Bunguran Barat, Bunguran Utara, Pulau Seluan, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, Pulau Laut, Midai, dan juga Suak Midai ya. Kemudian ada pun Kecamatan Serasan, Serasan Timur, Subi, dan Pulau masuk kami Pulau Panjang, ini tetap melaksanakan BDR berdasarkan surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kita ya. Baik pendengar, mudah-mudahan kondisi cuaca segera membaik pendengar ya, sehingga anak-anak kita bisa secepatnya kembali melanjutkan aktivitas belajar mengajar di sekolah. Nah, jadi pendengar, berdasarkan berdasarkan laporan yang informasi yang kami terima pendengar ya, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh tim kesehatan lingkungan UPTD Puskesmas Ranai per 9 September hari ini, bahwa yang mana lokasi pengukuran di kawasan lapangan Jarmin ya, dengan PM 2,5 sama dengan 68, kemudian PM 10 sama dengan 175 dan suhu 30,1 derajat Celcius, kemudian RH 79,2%, yang mana kesimpulannya kualitas udara dinyatakan masih tidak sehat ya. Nah, maka dari itu dikeluarkan edaran dari pemerintah untuk perpanjangan belajar dari rumah, berlaku dari hari Kamis besok hingga hari Sabtu, dan untuk selanjutnya tentunya akan menunggu hasil tes kualitas udara. Kalau memang sudah membaik, mungkin kita dengarkan sajalah, tunggu saja informasinya apakah Senin diperpanjang ataupun Senin nanti akan mulai melaksanakan aktivitas di sekolah. Mari dengar lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda sore ini, dan tetaplah bersama kami.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Baik, pendengar, lagu-lagu hiburan untuk Anda kami cukupkan dulu hingga di sini. Semoga bisa menemani aktivitas Anda di sore ini. Mendengar, hari sudah semakin sore. Barangkali saja dari tadi Anda sibuk melakukan aktivitas membersihkan lingkungan tempat tinggal ataupun ada yang berolahraga, maka segera lakukan pendinginan. Setelah itu dilanjutkan dengan mandi, ya. Berhubung sekarang ini banyak yang mengeluhkan kekeringan air, jadi mandi secukupnya saja lah, ya. Jadi walaupun kadang kita sudah berhemat, namun tetap saja kita kekurangan air. Tapi yang namanya mandi itu tentunya wajib, ya, harus hukumnya, karena menjaga kebersihan suatu keharusan dan juga suatu kewajiban bagi kita. Baik, pendengar, sudah pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat. Kita bersama di Religi Sore. Jelang kami hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi untuk sore ini, kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, dan pendengar selanjutnya kami akan hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah Al-Baqarah ayat 275 yang akan dibacakan oleh Haji Zari. Kemudian akan dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul pentingnya tarbiyah Islam dalam keluarga yang akan disampaikan oleh Ustazah Lenti Darleni.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sarafal mu'minuna binasri fi nuril iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudara di mana saja saudara berada yang dirahmati Allah, yang berkesempatan dapat mendengar ceramah Mutiara Senja pada sore hari ini, dan semoga kita dapat menjalani hidup ini dalam naungan ridha Allah. Adalah pertemuan kita pada sore hari ini adalah simpanan yang tak pernah habis. Apa itu simpanan yang tak pernah habis? Logikanya, sebuah simpanan apapun itu pasti akan datang masa habisnya. Apalagi jika simpanan itu berupa harta benda dunia. Sebab sesuatu yang bersifat duniawi tak akan kekal keberadaannya. Tak kecuali dengan raga manusia. Sering dengan berlalunya waktu, maka raga manusia akan habis dimakan usia. Pendengar yang dirahmati Allah, lain dengan harta benda yang kita punya, lalu kita sedekahkan kepada orang yang sedang membutuhkan lebih dari kebutuhan kita, maka apa yang kita sedekahkan itu akan menjadi simpanan yang tidak pernah habis. Semakin sering dan semakin banyak kita bersedekah, akan semakin membukit saja simpanan kita. Jika kita orang-orang yang beriman, maka simpanan tersebut akan kita panen di hari perhitungan kelak, di mana orang tidak mempunyai simpanan karena tidak pernah bersedekah sedikit pun. Pasti mengalami berbagai kesengsaraan di sana. Mungkin saat-saat ini, ketika masih hidup, aman dan tenteram dunia, orang tidak akan merasa bahkan kepelitan sifat yang dipunyainya akan membelit dirinya di alam akhirat. Pendengar yang berbahagia, pertama, tak takutkah kamu pada ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azhabtum thayyibatikum fi hayatikumul dunya. Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja. Surat Al-Ahqaf 20. Sesungguhnya kita seharusnya khawatir akan siksa karena banyak harta yang disimpan tanpa kita sumbangkan pada jalan Allah. Ada di antara kita yang selama sebulan penuh tidak pernah menyumbangkan hartanya untuk amal-amal kebajikan. Ubaid bin Umair mengatakan, pada hari kiamat kelak, manusia akan digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan kelaparan dan kehausan yang belum pernah mereka alami sama sekali. Barang siapa yang pernah memberi makan karena Allah, niscaya Allah akan memberi makan kepadanya. Barang siapa pernah memberi minum kepada karena Allah, niscaya Allah akan memberi minum padanya. Dan barang siapa yang pernah memberi pakaian karena Allah, niscaya Allah akan memberi pakaian kepadanya untuk dijadikan pelindungnya. Saudara yang sedang mendengar Mutiara Senja pada sore hari ini yang dimuliakan Allah, demikianlah, barang siapa yang telah mengetahui hakikat sedekah beserta keajaiban yang ada di dalam, mereka pasti akan berbondong-bondong, bahkan berlomba-lomba untuk menyedekahkan apa yang ia punyai, tanpa merasa takut hartanya akan berkurang karenanya. Sedekah baik sekali dilakukan oleh laki-laki maupun wanita. Jika di zaman Rasulullah SAW, laki-laki yang membuat Rasulullah kagum karena demikian besar sedekah yang dikeluarkan setiap harinya adalah Abu Bakar, maka dari kalangan wanita adalah putrinya yang bernama Asma binti Abu Bakar. Suatu contoh bersedekah yang sangat mentakjubkan dan diperlihatkan Asma binti Abu Bakar adalah bahwa sesungguhnya ia tidak pernah menyimpan sesuatu untuk persediaan besok pagi. Dan sesungguhnya derajat sifat dermawan yang paling tinggi ialah mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri, kendati pun sebenarnya ia juga sedang membutuhkan. Kedua, bersedekah karena janji pahala dan surga. Pahala dan surga memang suatu hal yang tempat
dan tempat yang dijanjikan Allah buat orang-orang yang senantiasa yang cocok tanam kebaikan di masa hidupnya di dunia. Itu tidak berbohong dan tidak main-main. Wajar jika kaum muslimin yang meyakini akan adanya surga dan neraka yang mengamalkan rukun iman tidak bisa mengingkari hatinya bahwa sedekah itu atau derma itu yang dilakukan karena mengharapkan datangnya pahala dan masuknya dia ke dalam surga yang di dalamnya penuh dengan aneka kenikmatan yang sukar dibayangkan dengan amal pikiran manusia yang penuh dengan keterbatasan itu. Wahai kaum muslimin, selain kewajiban zakat, harta itu harus disedekahkan untuk kewajiban-kewajiban lainnya. Contohnya, seperti untuk menyantuni kaum kerabat, menyambung persaudaraan, memelihara persahabatan, membantu orang-orang yang meminta, menolong orang yang sedang membutuhkan, dan lain sebagainya. Dan ketiga, keutamaan orang-orang miskin. Bersedekah itu bukanlah hanya menjadikan kewajiban orang-orang kaya saja, tetapi setiap muslim wajib ikut ambil bahagian. Hal ini setiap orang bisa menyedekahkan apa yang dia miliki, baik berupa uang, makanan, minuman, tenaga jasa, dan lain sebagainya. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, sedekah apakah yang paling utama? Beliau menjawab, jerih payah orang yang miskin. Mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Maksudnya sedekah yang paling utama, sedekah yang dikeluarkan oleh seorang yang miskin. Dalam artian, kendati pun menyadari dirinya dalam keadaan miskin, namun sedekah seseorang mau mendermakan apa yang dimiliki untuk mendapat pahala Allah dan menunggu karunia-Nya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, juga dimuliakan Allah. Masihkah kita bisa tidur dengan nyenyak di atas limpahan karunia harta benda yang katanya dicarinya dengan susah payah, lalu merasa sayang untuk dinafkahkannya meskipun hanya sesuil saja? Mereka itulah yang simpanan hartanya akan habis dengan sia-sia. Apakah mereka tahu kiat-kiat agar simpanan mereka tak akan pernah habis? Jalan satu-satunya adalah dengan sedekah dan uluran tangan yang ringan oleh kedua tangan yang dimilikinya. Nah saudara, apakah kita telah berbuat agar simpanan kita tak pernah habis? Marilah kita berlomba-lomba berbuat. Demikianlah pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga kita jumpa lagi pada sore-sore mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar untuk Anda, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang engkau

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Penul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai malam ini, Ranai malam ini.
4: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda untuk yang saat ini tengah duduk-duduk santai ya, berkumpul bersama keluarga sambil menikmati makan malamnya atau sambil menikmati cemilan, tentu pilih cemilan yang sehat seperti buah-buahan ya. Ini bisa kita biasakan. Kalau kita sudah terbiasa ngemil makanan sehat seperti buah-buahan, nanti tentu anak-anak kita akan mencontoh atas apa yang kita lakukan, sehingga nanti ketika dewasa mereka juga akan terbiasa untuk ngemil makanan-makanan yang sehat. Baik pendengar, untuk Anda selanjutnya lagu-lagu hiburan kembali akan kami hadirkan. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental health
1: yang lemah banget,
0: ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja,
0: semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 18 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya untuk menemani Anda yang saat ini masih setia bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baik pendengar, barangkali saja Anda sudah menerima pesan dari beberapa grup WA sekolahnya ya, bahwa Pemkab Natuna perpanjang kebijakan belajar dari rumah untuk mencegah gangguan pernapasan ya. Dan pendengar, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Umar Wirahadi hari ini mengatakan bahwa kebijakan tersebut diperpanjang hingga Sabtu 12 September 2026 ya. Dan pendengar, langkah ini diambil sebagai upaya untuk melindungi para siswa dari gangguan pernapasan akibat kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan ya. Dan pendengar, BDR ini diterapkan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD, Sekolah Dasar SD dan Sekolah Menengah Pertama SMP ya. Dan BDR ini diterapkan di semua kecamatan sejak Senin kemarin dan hari ini merupakan perpanjangannya ya. Jadi pendengar, selama pelaksanaan BDR, para siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dari rumah sesuai arahan sekolah dan juga guru, dan kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa di luar ruangan sehingga mereka tidak perlu banyak terpapar kabut asap. Nah, dikatakan oleh Umar bahwa Pemkab Natuna terus memantau perkembangan kondisi lapangan sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah. Dan selain itu pendengar, Pemkab Natuna juga mengimbau orang tua untuk memastikan anak-anak tetap mengikuti kegiatan belajar selama berada di rumah. Dan selain itu, orang tua juga diminta untuk memperhatikan kondisi kesehatan anak dan membatasi aktivitas di luar rumah apabila kondisi udara masih dipengaruhi kabut asap ya. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasian Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasian Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes,
2: mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Masa depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai dan masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda yang malam ini masih setia bersama kami ya. Baik pendengar, kita ketahui dalam beberapa pekan ini wilayah kita diselimuti kabut asap yang begitu tebal pendengar ya. Dan pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menganjurkan masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan atau rumah guna mencegah penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dampak asap kebakaran hutan dan lahan. Nah, informasi yang kami akses dari Antara Kepri, PLT Kepala Dinkes Kepri Muhammad Bisri mengatakan bahwa saat ini kabut asap kiriman dampak kasus kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera mulai masuk ke daerah itu dan berisiko menyebabkan masyarakat terpapar ISPA ya. Dan berdasarkan catatan Dinkes Kepri bahwa jumlah penderita ISPA hingga awal September 2026 tembus 3.230 kasus atau meningkat dibanding Agustus 2026 yang ada sebanyak 3.022 kasus. Jadi pendengar, kenaikan kasus tersebut dipengaruhi kabut asap karhutla serta musim kemarau yang belakangan ini terjadi ya. Dan pendengar, kasus ISPA di Kepri dialami oleh anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Dan dijelaskannya pula bahwa ISPA ini merupakan infeksi yang mengganggu pernapasan yang umumnya disebabkan oleh virus. Dan virus ini dapat menyerang area hidung, trakea, dan juga paru-paru ya. Jadi guna menekan kasus ISPA, Dinkes Kepri bersama pemangku kepentingan terkait rutin memberikan sosialisasi dan edukasi pola hidup bersih dan sehat dan etika batuk atau bersin di tempat-tempat umum. Dan kegiatan ini menyasar di lingkungan satuan pendidikan, tempat kerja, hingga fasilitas umum ya. Baik pendengar, selain itu Dinkes Kepri juga bersama Dinkes Kabupaten ataupun Kota turut meningkatkan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan termasuk ketersediaan obat dan sarana pemeriksaan untuk mengantisipasi lonjakan ISPA. Baik, pendengar, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda dan tetaplah bersama kami.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Peringatan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening, ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan ya dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi, kemudian prediksi pendapatan, kemudian yang kedua proses pembangunan harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
8: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
9: Bersedia.
10: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis, termasuk nikel, yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
11: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di jurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa, paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end, kita tentu harus sanggup dan mampu, confident untuk menjadi price maker.
10: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
12: Kami sudah melakukan pemenuhan
9: untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
10: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cus Nunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
13: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
12: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
14: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya segedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
12: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
15: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci. Salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya, pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
16: Nah, sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah, itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
15: Sementara Eksekutif Direktur

0: rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
2: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
3: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen, kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
4: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
3: Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen, kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita di tengah disrupsi era yang.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
5: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
4: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
6: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
4: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI kemarin, kini, dan nanti di Auditorium Jusuf Pronodipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Pronodipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuf Pronodipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya, kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
7: Hari ini, Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
8: Indonesia memasang target 4 medali emas

0: pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chef de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
1: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
0: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
2: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
0: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula taneuh di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli beas oleh termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Malu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera Buat Babe.
7: Kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Bercanda saja baru.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Masa bersalah.
10: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati.
11: Ini aku nih lagi meet.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambak.
11: Nggak penting-penting banget, nggak usah lah buat telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
13: Dan tanam enbal ubi-ubia.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Esensi buku RRI Ranai dengan judul Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya Brian Krishna. Dalam buku ini menyampaikan esensi yang kuat tentang kesehatan mental, keinginan untuk bertahan hidup, dan makna hal-hal kecil dalam hidup. Judulnya yang sederhana namun provokatif menggambarkan isi buku ini. Kisah-kisah reflektif tentang manusia yang berada di titik lelah, putus asa, dan nyaris menyerah, tetapi masih menemukan alasan untuk bertahan, meski hanya lewat hal sederhana seporsi mie ayam. Dalam buku ini mengingatkan bahwa keinginan untuk hidup tidak selalu lahir dari hal besar. Dalam kondisi mental yang rapuh, seorang bisa seringkali tidak membutuhkan motivasi bombastis, melainkan kehadiran hal kecil yang terasa hangat dan bermakna. Mie ayam dalam buku ini menjadi simbol harapan sederhana, pengingat bahwa masih ada rasa, momen atau pengalaman kecil yang layak dinikmati sebelum benar-benar menyerah. Buku ini juga menyoroti realitas kesehatan mental yang sering tak terlihat. Banyak orang tampak baik-baik saja di luar tapi menyimpan luka batin, kelelahan emosional, kecemasan, dan depresi di dalam diri. Meski narasi yang jujur dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, pembaca diajak memahami bahwa perasaan ingin menyerah bukan tanda kelemahan, melainkan sinyal bahwa seseorang sedang sangat membutuhkan pengertian dan dukungan. Selain itu juga, dalam buku ini juga kita harus peka terhadap perasaan lelah. Buku ini tidak hanya menghakimi mereka yang merasa ingin berhenti, melainkan mengakui bahwa hidup memang bisa terasa berat. Namun alih-alih mendorong pembaca untuk menyerah, buku ini perlahan mengajak untuk menunda keputusan tersebut. Memberi waktu satu hari lagi, satu momen lagi, satu porsi mie ayam lagi. Dalam konteks kesehatan mental, buku ini mengajarkan bahwa bertahan hidup kadang cukup dengan alasan yang sederhana. Tidak apa-apa merasa lelah, kosong, dan tidak baik-baik saja. Hidup tidak harus selalu bermakna besar untuk tetap layak dijalani. Menunda menyerah adalah bentuk keberanian. Secara keseluruhan, Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati adalah buku yang lembut namun mengena, menjadi teman bagi mereka yang sedang berjuang dalam diam. Esensinya adalah pengingat bahwa selama ini ada satu hal kecil yang ingin dinikmati, masih ada alasan untuk bertahan. Buku ini menegaskan bahwa hidup seberat apapun tetap pantas diberi kesempatan, setidaknya sampai seporsi mie ayam terakhir itu benar-benar dinikmati.

0: Ranai Malam Ini. Ranai Malam Ini.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI dan saat ini sudah pukul 19.34 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda untuk yang saat ini masih setia bersama kami. Kami ucapkan terima kasih. Barangkali saja ada yang saat ini lagi duduk-duduk santai ya bersama keluarga. Jangan lupa dibuat dulu tugasnya untuk adik-adik pelajar. Karena belajar dari rumah, tidak ada kata-kata libur ya, namun belajar dari rumah. Namun ada juga yang memberikan toleransi kepada siswanya untuk mengerjakan tugas hingga malam ya, kalau bisa ya siangnya, daripada membiarkan anak main tanpa tahu waktu ya. Nah, jadi ketika ada tugas dari guru, dari sekolah selama BDR, maka perlu dilaksanakan. Tidak ada libur, namun yang ada hanya belajar dari rumah. Baik pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan akan kembali kami hadirkan untuk Anda jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Sal-sal bagi minum dong, ini sebelahnya pedes banget deh.
4: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Pendengar selanjutnya, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Perjaringan yang akan dipandu oleh presenter Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
3: 91,2 FM Pro 1 RRI

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeah. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin, lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits
1: dari
0: besar
1: tamu kita malam
0: hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oke.
1: Udah gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini bestie aku juga, Mas.
0: Bestie ya.
1: Kita sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar. Ini kita lagi menyambung. Begitu ya. Mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke. Okay. Ini kita sudah tersambung. 85. Langsung kita ajak
1: Selamat
0: ngobrol
1: malam,
0: ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik sayang, Mas Yudi. Apa
0: Gimana?
2: Kabar?
1: Tadi kok kembali.
0: Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Yudi sama Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu enggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay. Ya,
0: kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar coba kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
1: Sorry keputus
0: sinyal
1: saya.
0: Sinyal ya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu loh, kok putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, okay, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah, itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar.
0: Ya, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya.
0: Itu kakak kelasku waktu
1: di
0: Universitas Airlangga. Kakak kalau enggak salah dua tingkat di atasku. Oh, berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Aninya maksudnya, adinya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Mbak Ismi, please angkat.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Say. Kalau enggak, telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh, boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Ya, ke WhatsAppnya Mbak Ita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita. Nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo kak ngomong lah nih kak. Leka dikirim menang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Gak bisa telepon ya?
0: Gak, kalau di WhatsApp bener. WhatsApp gak bisa telepon. Cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga boleh. Atau di nomor telepon studio berapa Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor.
1: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi.
0: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
3: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
3: Ya, Sai.
0: Oh, hey, Sai. Udah aku kedengeran Sai.
1: Kita tuh panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Kita aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.

0: dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan, Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
1: Dengar, ya. Dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan, Bang.
2: Terkenal keras ini dengar,
0: Mas. Oh iya benar.
1: Silakan.

0: suaranya masih merdu, Mas Yudi.
1: Betul.
0: Ih, Mbak Ismi memang nggak berubah.
2: Alhamdulillah, Mbak Ita apa lagi?
0: Ya silakan Bang Albert.
3: Jadi lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depannya?
1: Oh, lagu terbaru ya.
0: Oke.
1: Okay. Siap, ditunggu ya.
0: Nanti dijawab ya, ya Bang Albert ya.
1: Ya. Itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya, kita
0: dijawabnya
1: kumpulin.
0: Nanti Bang Ismi. Bang Albert siap. Ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9, yang ulang tahun 9 September.
1: Oh, RRI 11 September.
0: 11 September, Bang Albert.
1: Ya. Terima kasih Bang Albert.
0: Okay, Bang.
1: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
0: Iya betul. Kita ke Palu.
2: Ya. Jauh banget.
0: Iya betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia Bang. Ini Mbak Ismi.
2: Oke.
1: Bu Farida.
0: Farida, selamat malam Ibu Farida.
4: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu Farida.
4: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap, silakan Bu Farida pertanyaannya.
4: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah.
4: Panas ya di
2: tengah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
0: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi, bener.
2: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
4: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi
0: memang cuaca sekarang cuaca panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
0: Betul.
4: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya. Gimana Bu?
1: Apa yang mau ditanyakan?
4: Iya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin. Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini?
0: Dengan zaman sekarang ya. Oke, Bu Farida.
4: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya
0: siap.
4: Gimana?
1: Oke. Okay. Ditunggu ya Bu Farida.
0: Ditunggu Bu Farida.
4: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita sama Mas Yudi sehat-sehat ya.
1: Siap.
0: Terima kasih. Boleh silakan.
4: Iya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Cigurya Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
1: Okay.
4: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
0: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya Bang.
5: Bang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Iya.
0: Iya Bung Beni.
5: Ya halo.
1: Halo ya, silakan. Ya,
0: silakan Bang.
5: Oh, kita langsung ke Mbak Ismi.
0: Silakan Bang. Silakan.
2: Oke Bang. Iya gimana Bang kabarnya? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
2: Alhamdulillah baji-baji jika.
0: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
2: Bagaimana jika Barta, Mbak Jeki?
5: Baji-baji.
2: Baji-baji jito? Alhamdulillah.

0: Ya Allah, oh,
1: kita pertanyaan Pak Ismi ini kan, bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
2: Okay.
1: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Siap.
1: Nanti tolong.
2: Oh, iya, ya. Oke. Okay. Itu dia Pak Benny.
0: Terima kasih. Boleh silakan Bung.
1: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscilla Balebu, salam sehat, semangat.
2: Kayaknya bertugas mulu Priscilla ya.
1: Yang bersangkutan ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Kuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bang Bung Kendi Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
0: Halo, malam.
3: Bang Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
2: Ya, Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
3: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
2: Lagu terbarunya.
0: Oke, nanti Ismi dijawab ya.
3: Iya, ya. Selamat saja namanya malam Kak. Malam Mbak sama
0: Mbak Cecilia. Iya.
2: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa,
0: iya,
2: ya.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan
0: semua baik-baik pulih aja ya Sisilia ya.
2: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
4: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
2: Oh, baik. Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
0: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
2: Lagu rencana ke depan apa tadi? Belum disampaikan.
4: Pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
2: Iya. Okay.
4: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya.
0: Bener,
4: kalau
0: bener.
4: Misalnya,
0: bener Mbak.
4: Iya kan, iya Mbak Ita kan?
0: Iya ya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal betul. Kita. Bener-bener Mbak.
4: Iya, bener gitu.
0: Pokoknya ditunggu gitu loh Mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
2: Oke, okay. Siap. Amin. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu bagaimana mungkin kemudian basa-basi dan kasih? Apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
0: Boleh dijawab Mbak Ismi?
4: Boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94. 94.
2: 94 ya.
4: Basa-basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
2: Kalau yang bagaimana mungkin sama kasih?
4: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama kasih.
0: Sama makasih ya.
2: Sama kasih ya.
0: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
4: Iya, 94. Sama.
2: Siap.
4: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
2: 90 kan ya? Oh, 93.
4: Iya, 93.
0: Oke.
4: Okay. Kasih 94.
2: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah,
0: pertanyaan apa lagi, Mas?
2: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
0: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
4: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba bintang radio dan televisi.
2: Oh, bintang radio.
0: Bintang radio RRI dong. Wah, aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
4: Itu kalau nggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
0: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan bintang radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
4: Iya, aku dari bintang radio. Terus alhamdulillah dapet juara tiga kalau nggak salah.
0: Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Angkatan seangkatan. Oh, oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro. Oh,
4: Sandro Tobing juara satu.
0: Oh iya iya iya.
2: Oke oke oke oke.
0: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi. Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
4: Terjun ke rekaman. Diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
0: Bagaimana mungkin?
4: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Kasih. Terus 1994. Tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
0: Kalau enggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya, Mbak? Aku lupa, Mbak.
4: Blackboard.
0: Iya, Blackboard ya. Iya, iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
4: Iya,
0: iya di Blackboard ya. Iya, benar. Jadi aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
2: Oh, gitu.
4: Iya. Oh, iya benar. Enggak, kalau produksi sih Union Artist Ko Akiat.
0: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya, iya, Mbak.
4: Yang ngedarin Blackboard. Iya kan, Mbak Ita kan?
0: Betul, betul.
4: Nah, terus ya. Waktu itu Kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
0: Wow,
4: gitu loh.
0: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya. Video
2: Kasih.
0: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
4: Marcelino.
0: Oh, Marcel.
2: Marcel yang dari Malang.
0: Iya, orang Malang. Iya, iya, iya.
2: Anak Malang.
0: Anak Malang, Arema. Iya,
2: iya, lumayan. Oh, begitu.
4: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
0: Makanya. Iyalah.
2: Seru.
0: Mbak Ismi, ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
4: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan.
0: Ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
4: Kan penciptanya kan Noam Kahnel, yang orang Prancis.
2: Iya,
4: jadi
2: iya.
4: Agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget, jadi orang nggak berani.
0: Iya gitu. Benar-benar.
2: Oke. Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat nggak sih?
0: Burung malam.
2: Iya.
0: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget nggak burung malam?
4: Iya aku ada lagu burung malamnya.
0: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
4: Basa-basi padaku.
0: Itu judulnya burung malam atau basa-basi?
2: Yang ini basa-basi.
0: Oh beda ya. Iya.
2: Nanti
0: ya.
2: Burung
0: beda,
2: malam beda. Abis ini aku puterin ya.
0: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Yeah. Burung malam.
2: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
0: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin burung malam.
2: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
0: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya kok jadi aku.
0: Ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya lo ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh, gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak. Iya benar.
2: Iya, jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih. Oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Ya, bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocok. Jadi aku ambil
1: slow ya dengan mellow ya benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apa lagi deh sampai sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
3: Halo selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya selamat malam Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu.
1: Iya Mbak Ismi.
2: Alhamdulillah selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke
3: ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Nah, ya, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia
0: siap.
3: Lebih tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya
2: amin,
3: kepada Mbak
2: Ismi.
3: Amin. Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai
1: makanan
3: menjadi bintang terkenal gitu, makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Siap. Ya. Nanti dijawab
3: juga,
1: ya.
3: Telah ada apa yang disenangi?
0: Ya, oke. Okay.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh.
1: Mas. Boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita Arsita di Pro 1 RRI Jember, petugas RRI Jember semoga tambah sehat, salam sehat semua.
1: Amin.
0: Siap.
3: Jember, ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi betul semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Juga ada Bang Leman, Mbak Tetein.
0: Lah kan cuma tiga Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ibu Fatmawati.
4: Mas Yudi ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Iya. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
1: Kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali
2: ya, makasih. Oh, alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Iya, mudah-mudahan lagunya
4: baik bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu aja ya.
0: Oke. Siap.
1: Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
2: Oke.
0: Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Oke. Mau salam teman-teman. Pak Benjo di Manado. Ada Oma Ana, apa kabar? Ada Bang Leman. Itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama. Sama-sama. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi. Habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
1: Enak ini.
5: Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman. Di
5: tanggamu Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat, alhamdulillah. Begini Mbak Ismi Aziz, tanya saya. Ya. Apa plus minusnya, kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi, satu. Mm-hmm. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
2: Oke.
5: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi. Silakan.
2: Silakan, Mbak. Oke, makasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tanggap Sapun, dan tanpa kecuali Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
5: Oke, siap. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Silakan.
6: Cintaku padamu.
0: Takkan kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas enggak sih di Jakarta.
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Oh. Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Aziz ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah ya, sehat Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Aziz ya, Mas masih saudara dengan Bang Aziz ya.
0: Aziz siapa?
1: Aziz siapa ini? Oma, Aziz siapa ini?
2: Oma, Aziz siapa Oma?
6: Aziz pelawak lah.
1: Oh, Aziz pelawak, iya.
2: Enggak, bukan. Aziz itu papaku, Oma.
6: Oh gitu.
1: Oma, ya, enggak bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Oke.
1: Jawab Om.
6: Terus masih aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih seperti dulu?
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Iya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam-salam.
0: Iya, tiga.
1: Silakan, Oma.
6: Iya. ada itu Mbak Nadiar ya, kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh di Palembang. Pen-
6: iya dong, penyiar okay. radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya? Nggak mau kalah.
6: Iya dong,
0: masih bersama sama kita juga. Bercanda loh.
6: Ada itu ada Bunda Bunda Ana ya, di, terus ada Ibu siap Ibu Fatima ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: Radio, terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Mengelang kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha damang, Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha es. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah api.
7: Api ya.
1: Iya.
7: Lagu saya ruang rindu api.
0: Api.
1: Api, Teteh, Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya, Teteh ya.
7: Halo, Ismi Ajis.
2: Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh?
7: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
2: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
7: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako. Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
7: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
7: Papanya kan di Rut TVRI kan?
1: Betul.
7: Iya. Yeah. Betul. Jadi ingat-ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
7: Nah sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
2: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
7: Iya,
2: dulu.
7: Betul. Hanya TVRI ya. Nah, sekarang sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oh, oke.
7: Okay. Waktu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
7: Mbak Ismi bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak Ita.
2: Sama-sama.
0: Siap.
7: Iya. Kita mau balas apa salamnya Pak Ahmad.
1: Silakan Teh.
7: Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
7: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
0: iya Pak dong.
7: Seperti itu. Ah, ke gimana sih jangan suka gitu lah dikejar-kejar. terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, enggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
7: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu dilanjut.
0: Terima kasih Teteh.
7: Terima kasih Teteh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra selamat malam.
8: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Oh iya siap.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
8: Mbak Ismi, salam kenal.
2: Pak Putra, apa kabar?
8: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
8: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Apa tuh dari
1: Mas Yudi,
0: Tony,
8: sama Mbak
1: Mas Yudi.
8: Alhamdulillah.
0: Siap.
8: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahun
8: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
0: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
8: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
8: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap, amin.
8: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
2: Amin, amin, amin.
8: Boleh request lagu?
1: Boleh.
0: Boleh, lagunya Mbak Ismi tapi ya.
8: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap.
8: Oke, ya terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh, gitu, baik ya. Kalau begitu.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Boleh, boleh salam, silakan.
8: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada.
0: Oke, okay, terima kasih Pak.
1: Dan siap,
8: sehat selalu.
0: Oke, okay. Okay,
1: Pak Putra. Terima
2: kasih Pak.
0: Sama-sama Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
2: Kalau makanan sih senengnya sih ya biasa lah pakai nasi lah.
0: Nasi ya. Nasi
1: ya Mbak. Yang enak dan kue enak.
2: Harus makan nasi pakai ikan.
1: Sama
2: biasanya.
0: Kirain makannya buras.
2: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
2: itu juga aku suka tuh.
0: Oke. Okay.
2: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti.
2: Pasti ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
0: Iya.
1: Ikan tapi Mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
2: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
2: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bolak-balik
0: Ini jalan olahraga Mbak Ita.
1: Gak tahu kan bercanda loh Mas.
0: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi jalan.
2: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
1: Ember.
0: Namanya juga bonek Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
2: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94
0: ya. Oke.
2: Iya.
0: 94. Itu Ibu Fatmawati. 94. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
2: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya.
2: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak, nah, atau gimana.
1: Atau pas lagi show kita lagi sakit itu gak enak banget ya Mbak ya.
2: Iya,
1: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling gak enak juga.
2: Sakit, kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
2: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
0: Gitu. Begitu ya.
2: Karena
0: siap.
2: Kita memang hobi kan.
1: Bener
2: karena
1: banget.
2: Hobi jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
1: Betul.
0: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
2: Ya,
0: itu pertanyaan
2: banget.
0: Pertanyaan dari Bang Leman tadi.
2: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismila di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
2: Generasi muda sekarang ini.
0: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata ya, bagus kata Oma Ana. Tuh. Apa resepnya?
1: Resepnya apa Mbak Ismi?
2: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus di kamar mandi kayak.
0: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
1: Jadi,
0: bukan lagi kalau Mbak Ita.
2: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
0: Iya, Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
2: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
1: Mbak Ita juga dong. Aduh.
0: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
1: dalam berkarir Mbak Ismi?
0: Di support TVRI gitu kali ya?
2: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya Mbak?
2: Iya, tetap
1: ada acara
2: tetap
1: TVRI ikut. Namanya Wajah Baru.
2: Walaupun aku anaknya direktur TVRI, tetap tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu banget.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
2: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah tetep Baru. Lah,
1: melalui proses itu tetap.
2: Proses. Kayak gitu. Gitu loh.
0: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
2: Oke, Mas Yudi.
0: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
2: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
0: Papa, mama, ya, mama lah. Papa kok papa mama.
1: Mama papa.
0: Untukmu ya sudah.
2: Sayang.
0: Siap, oke, siap kalau begitu. Oke. Mbak Ismi, nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
2: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagu nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagu nostalgia. Ini udah pada kangen loh. Yes, jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya? Sama Mbak Ita.
1: Yo, Mbak Ismi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam amin. Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu, buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang ya.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
2: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa paling jauh konser udah sampai?

0: amin amin didoain.
1: Salam ya, salamnya tiga ya.
2: Boleh boleh silakan.
1: Buat mas. Ya iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di Pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
1: Insyaallah ditunggu nanti ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
2: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin halo, kita ketemu. Mbak Venus.
2: Halo Mbak Venus.
0: Mbak.
3: Mbak Venus. Mbak Venus.
0: Waduh.
3: Mbak Venus nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
2: Oh.
0: Hilang putus. Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling, paling pernah jauh. Ke negara mana aja ya yang Pak paling atau paling jauh, gitu ya?
3: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
2: Iya benar-benar.
3: Iya.
2: Itu tahun berapa Mbak Ismi?
3: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau enggak salah.
0: Oke.
2: Siap.
3: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
2: Iya benar Mbak Ismi. Apalagi Mas.
3: Ya alhamdulillah.
0: Oke, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
2: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng baita yang
0: kuanteng. Alhamdulillah.
2: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Kak Ica, mau nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum.
3: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh?
4: Iya, sama-sama Ji.
3: Apa karena baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
3: Baju-baju Ji juga. Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
2: Bener ya? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya kan? Tapi gak semuanya loh.
0: Oh gak semuanya ya?
4: Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja kali.
2: Gitu ya?
4: Ikan tetap ikan.
2: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya, kenapa
4: lagi
3: saya?
4: Bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
4: Tuh, bisa enggak?
2: Lagi-lagi Mak, say.
4: Lagi-lagi dong,
3: lagi-lagi. Hitam parang.
4: Aduh, sedih banget.

0: Juan Capetani.
1: Me gusta.
2: Oke.
3: Ya.
2: Siap.
1: Ya, Ica ya.
2: Makasih, Ca.
3: Kang anak kucing. Ya.
2: Itu anak aja, Ca.
3: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Dan kita Mbak Ica juga dan Mas Yudi.
2: Siap.
1: Oke, okay, Ica.
3: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia, semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah, ada Ayu.
0: Ah, Ambon.
2: Halo Ayu.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
2: Selamat malam, silakan
4: ya. Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
2: Iya.
0: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak? Yudi,
4: saya alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas provinsi. Jadi saya
0: dari Ambon.
4: Dari Ambon nih ya, Mbak Ita, Mbak.

0: Pak Yudis, ya, tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya, sehat ya Mbak
1: Iya.
0: Ismi ya?
2: Iya,
1: Siap.
2: alhamdulillah Mbak. Sehat,
0: Ya,
2: sehat
0: semoga aja
2: juga
0: pertanyaan saya ini
2: selalu.
0: belum ditanyakan gitu. Saya juga sehat Mbak Ismi.
2: Iya,
0: Saya menanya
2: alhamdulillah.
0: buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau 80-an.
2: Iya.
0: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di luar
1: Oke.
0: sana? Ya mungkin mudah-mudahan belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, atau yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi,
1: Oke.
0: atau mungkin
2: Iya.
0: ada kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya, nanti
2: Iya.
0: gitu ya Mbak Ismi.
1: Siap
2: Oke.
1: ditunggu ya, yuk.
0: Semangat ya.
1: Makasih,
2: Iya.
1: yuk.
0: Saya berapa ya buat
2: Boleh,
0: Adi, semua
2: silakan.
0: Pak Bindi, buat Ica juga, dan semua yang mendengarkan proses dari seluruh Indonesia. Baik, kalian Bang Edi,
2: Iya.
0: terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Selamat
2: Makasih.
1: Selamat malam.
2: Malam.
1: Satu lagi kita ke Toli Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
3: Selamat malam Yuli Sumai,
2: Malam.
3: Ica Purnamasari.
2: Iya, Bang.
1: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
3: Makasih. Tapi Ibu Sumiasi agak terima.
2: Iya, Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ji.
3: Alhamdulillah Madeceng. Mau katanya
2: Madeceng Jaki. Madeceng Jaki.
3: Iya, alhamdulillah Madeceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
2: Kayaknya ada,
3: Dengan Pak Ida Masih mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
2: Oh iya, iya ada hubungan keluarga. Tapi mungkin bapak yang kenal.
3: Oh iya iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis.
2: Oke.
1: Oh lagu Bugis, silakan.
2: Silakan. Lagu
3: ya,
2: Bugis, enggak tahu kok dong lagu Bugis.
3: Ya, untuk Yuri Smile dan Mbak Ita, saya salam-salam ya.
2: Boleh silakan.
3: Ya, untuk Benny Jo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
3: RRI Tol-Tol yang bertugas semalam ini, Bang Jasmin, dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
2: Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Cliff, selamat malam.
2: Bang Cliff, selamat malam.
4: Halo,
2: Bang Cliff.
4: Selamat malam, Pro 1 Perjaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
4: Oke, selamat malam, Mbak Ismi.
2: Bang
4: Asis,
2: Cliff,
4: ya.
2: Apa kabar? Sehat, Bang Cliff?
4: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas sudah hampir 3 bulan, tetap.
1: Siap.
2: Iya. Yang penting sehat, Bang.
4: Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
2: Iya.
4: Kalau saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz,
2: iya.
4: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu?
2: Belum. Ke Manado
4: belum. Oh, belum ya.
1: Mm-hmm.
4: Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Aziz, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini.
2: Nah.
4: Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
1: Oke.
4: Okay. Jadi penyanyi.
1: Okay, siap, ditunggu ya.
2: Ya.
4: Saya mau salam sedikit saja ya.
2: Boleh,
1: silakan.
4: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya, ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
4: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke.
4: Dan semua-semualah.
1: Siap.
4: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
1: Oke. Terima kasih Bang Cliff.
4: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Wai, nggak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa, Mbak Ismi?
5: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya.
5: Salah program apa, Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
2: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Wes.
2: Serambi.
1: Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya Buah Hati Perempuan. Apa namanya tadi?
5: Buah Hatiku Sayang.
1: Oh iya iya iya. Oke.
5: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program. Okay.
2: Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi. Dari habis Samarinda. Itu kita break.
5: Dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
5: Bang Ari,
6: selamat malam.
1: Oh, Ori.
6: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Silakan, Bang.
6: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
5: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
6: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
5: Betul. Silakan, Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
6: langsung
1: lagi.
6: Langsung aja ya.
1: Siap.
6: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
6: Yang sampai sekarang Bang Ari. Tenar dan lancar.
1: Siap.
2: Ya. Oke, Bang Ori.
1: Terima kasih, Bang Ori.
6: Terima kasih banyak.
2: Makasih, Bang Ori.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Pak Bang Hidayat. Selamat malam.
7: Selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
7: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Ben pengen tahu.
2: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
7: Alhamdulillah baik. Dek ini kurang berapa kenal ya, cuma yang dek pengen tahu aja, ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke. Okay. Nah,
7: soalnya ini kelahiran sembilan nggak tahu.
1: Siap.
7: Cuman pengen ngobrol aja juga di mana itu kan.
1: Itu aja.
7: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan, boleh.
7: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau, buatnya, kayaknya buat. Semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak. Dengan siap. Ucapan Toge ini we keep stay tune.
1: Oke. Okay. Okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
1: Di WhatsApp ada Venus. Ada halo Venus. Ruang Rindu katanya.
5: Sahabat kita.
1: Betul.
5: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Ajis. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Ya. Oh, kemudian
2: okay.
1: Siapa lagi nih?
5: Ada siapa nih Mas?
1: B. Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
5: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong. Waduh. Aku diceritakan.
5: Kata nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama Papa, tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
5: Oh nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
2: Iya, benar-benar.
1: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
5: Nostalgia,
1: Yona. Oh, iya.
5: Boleh dijawab, sayang? Nostalgia, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgia.
5: Kenapa nggak pakai A?
2: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya orang tuh ya kayak gini biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa nostalgia gitu loh. Mestinya kan nostalgia ya, kan gimana? Mestinya
5: untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya. Nostalgia gitu. Biar orang bertanya bener. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
2: Nostalgia itu apa rasanya. Gitu kan padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
1: Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
5: Mbak Ismi.
1: Aduh.
5: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
2: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
5: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih
1: kalau okay, nama Sari ya. Berarti beda tipis. Mbak Ismi, kita break lagi, nanti kita lanjut
5: ya. Lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
2: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: Ingat
0: kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi? Hayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya, mana musiknya, Mama? Mau
0: kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab, akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi.
0: Okay. Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Aziz merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut?
0: Ayo, silakan Mbak Ismi. Silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Dengan artis.
0: Salah. Dikit-dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Udah
1: Bukan.
2: Lewat Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
2: Pertanyaan kedua.
0: Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Dem Sunda.
0: Satu lagi.
1: Mbak Dudu.
2: Udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat. Satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Aziz dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan enggak tahu Mbak Ismi?
2: Mbak Ismi enggak tahu.
1: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan Kian. Dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: masa lalu. Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala. Ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Namanya siapa, lupa lagi aku. aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, nggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya sih, baking.
2: Ayo.
0: Eh di situ nggak boleh dibantuin browsing ya?
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya, backing vokal si Becky, terus si Dea.
2: Oh, yes, lewat. Ya sudah. Salam, Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne
0: dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Oh ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil.
2: Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
1: Anca bukan Anca.
0: Oh iya, betul. Anca siapa?
2: Anca siapa, Mbakku?
1: Anca Hais bukan?
0: Oke,
2: okay, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
2: Kue virtual.
0: Nanti. Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
2: Terima kasih. Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note, kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi,
1: ya.
3: Punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus. Suami Mbak Ismi, apakah artis? Kalau memang artis, siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
3: Memang artis, siapa namanya?
1: Oke.
3: Ya segitu aja untuk Mbak Ismi. Sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
0: Langsung jawab, putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya udah Ica. Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya, weh.
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan.
2: Dari aku kalangan, ya biasa.
1: Biasa pengusaha
2: non-artis
1: aja.
2: Non artis.
1: Iya, non artis, non artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Masih alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
1: Boleh, Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Aziz? Itu saja Mbak Ismi Aziz.
1: Salam untuk
4: semua pendengar Pro South FM di seluruh Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail. Indi dari Bali
2: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
5: Pak Hasanuddin.
1: Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin. Maaf.
5: Ini Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Ya ya ya, silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi.
1: Ya,
5: masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman? Lagu-lagu saya juga senang banget lagu-lagunya beliau ini Mbak Ita.
0: Oke, okay, oh, siap.
2: Pastinya dong.
0: Yeah. Oke, okay, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, okay, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan, terima kasih banyak.
0: Oh, baiklah. Wah, enggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
2: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Ismi.
1: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
1: Fans ya. Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
2: Alhamdulillah.
1: Ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat berkarya Mbak Ismi, ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
1: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Mas Yudi.
2: Amin.
1: Ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan sukses terus.
2: Mudah-mudahan.
1: Udah mau kelar ya, nggak rasa ya.
2: Kan, Mbak Ismi, seperti yang aku tadi bilang, nggak bakal berasa loh 2 jam itu.
1: Iya, ya ampun, kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya, belum sejam. Kayaknya ya.
1: Seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak
2: Nanti
0: Ismi.
2: Kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung. Ya.
0: Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

0: 101 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pendengar, Anda kembali bersama kami Pro Satu Ranai. Baru saja tadi kita ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional ya, dari Pro Satu RRI Jakarta. Selamat malam untuk Anda. Salam sehat malam ini. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan sehat, aktivitasnya juga lancar ya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, pendengar, lagu-lagu hiburan dan informasi akan kami hadirkan menemani Anda malam ini.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
4: Wow!
3: Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Dadah, Mama.
2: Dadah, sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: 101 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat malam untuk Anda yang saat ini sedang istirahat. Kami ucapkan selamat beristirahat ya, yang lagi beraktivitas dinas malam atau jaga malam. Ya, mudah-mudahan aktivitas Anda berjalan dengan lancar ya. Baik, pendengar, kami sampaikan sebuah informasi untuk Anda yang kami akses dari rri.co.id. Ya, pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum terus memperkuat penanganan dampak El Nino yang menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia. Hingga 7 September 2026, Kementerian PU telah melakukan penanganan darurat kekeringan di 2.200 lokasi terdampak. Penanganan tersebut mencakup sektor permukiman, irigasi dan persawahan, serta kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut berhasil menyelamatkan areal sawah seluas 53.052 hektar, memenuhi kebutuhan air 857.725 jiwa dan menangani 283 titik karhutla. Ya, Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan ketersediaan air merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijaga, terutama saat sejumlah wilayah menghadapi kekeringan. Ia menyebut Kementerian PU terus melakukan penanganan dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Baik, pendengar, sebagai informasi, dari total 2.200 lokasi tersebut, sebanyak 1.760 lokasi telah selesai ditangani. Sementara itu, penanganan masih berlangsung pada 440 lokasi terdampak kekeringan di berbagai daerah. Informasi ini, pendengar, dapat Anda akses kembali di laman rri.co.id.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Boy.
1: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
4: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Metro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda, salam sehat, selamat beraktivitas. Yang masih beraktivitas, yang saat ini sedang istirahat, kami ucapkan selamat beristirahat. Menemani Anda, kami akan hadirkan lagu-lagu dan kisah inspiratif.

0: prestasi dan perolehan apapun yang telah kita capai kadang menimbulkan beban yang terasa semakin berat untuk dipikul sepanjang hidup. Bila kita tidak ingin melepas apa yang telah didapat dan tetap mempertahankan tujuan hidup, maka jangan anggap prestasi sebagai beban yang harus dipikul, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan.
1: Rinsen de Pauvre.

dikisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberi sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu. Setiap kamu berjalan dan menemukan batu, pungutlah batu itu dan masukkan ke dalam keranjang. Ayo, kita berjalan. Dengan ditemani oleh si kakek, setelah berjalan cukup lama dan memasukkan setiap batu yang ditemukan ke dalam keranjang, kakek bertanya, "Bagaimana beban di pundakmu? Apakah berat?" "Ya, pastilah, kek. Semakin lama, semakin berat beban di pundak saya." Kakek menyuruhnya berhenti dan berkata, "Keranjang dan beban di pundakmu sama seperti kehidupanmu saat ini. Saat kita lahir di dunia ini, sama dengan keranjang kosong. Dan di sepanjang perjalanan hidup, kita pungutin setiap apa yang kita inginkan dan kita masukkan ke dalam keranjang. Maka semakin lama pasti akan semakin berat." "Bagaimana caranya, kek, agar lebih ringan?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, si kakek malah bertanya, "Anak muda, apakah kamu mau meninggalkan keluarga, pekerjaanmu, atau semua yang kamu punyai?" Anak muda itu menggelengkan kepala. "Sepanjang kehidupan manusia, begitu banyak kesulitan, rintangan, tantangan yang telah dilewati dan akan dihadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, kita pasti akan bertumbuh. Dan kemudian akan muncul lagi ujian baru. Begitulah seterusnya. Itulah kehidupan. Semakin besar prestasi yang kita ciptakan, pasti beban di pundak akan semakin besar pula. Saranku, bila semua yang kamu peroleh tidak ingin kamu lepaskan, terimalah beban itu sebagaimana adanya. Jangan menganggap sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan. Maka, seberat apapun beban yang kamu pikul, kamu tidak akan begitu merasakannya. Dan perlu kamu ingat, setiap manusia berkewajiban memikul tanggung jawabnya masing-masing. Pikulan atau beban itu tidak dapat dialihkan ke pundak orang lain. Apakah kamu mengerti?" Dengan perasaan plong, lega, pemuda itu menjawab, "Saya puas sekali. Terima kasih, kek." Pendengar yang budiman, begitu pentingnya pengertian kita tentang tanggung jawab. Di kehidupan ini, entah kita berperan sebagai ibu atau kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai pejabat, wirausahawan, karyawan, atau profesional, dan lain sebagainya, kita tidak mungkin bisa lari dari keranjang beban kehidupan. Apalagi mengalihkan begitu saja beban kita kepada orang lain. Kita harus berani bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dengan mengerti dan menjalani tanggung jawab, kita akan mampu mengarungi kehidupan ini dengan optimis, kreatif, energik,

0: Budiman. Kali ini kita akan sejenak mengikuti perjalanan seorang pemuda cacat yang tengah kelaparan dan bermaksud singgah ke sebuah rumah untuk meminta sedekah. Berhasilkah dia mendapatkan makan siangnya? Mari kita simak bersama kisahnya.
1: Renchan, Cingpu Chan, si cacat yang tidak cacat.

dikisahkan pada suatu siang yang cerah. Seorang ibu di depan pintu rumahnya kedatangan seorang pengemis muda. Berpakaian lusuh, berbadan dekil, dan sebelah tangannya cacat. Si pemuda berkata sopan, "Ibu yang baik, bolehkah saya minta sedikit makanan dan minuman? Saya kelaparan, dari pagi belum makan. Tolong beri sedekah makanan pada orang cacat seperti saya, Bu." Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan?" Segera si ibu menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan roman muka kaget, si pemuda menjawab, "Maaf, Bu. Bagaimana saya dapat memindahkan semua batu itu dengan sebelah tangan saya yang cacat seperti ini? Kalau engkau ingin makan siang, engkau harus membayar harganya. Silakan kerjakan, atau pergilah dari sini." Dengan menahan lapar yang melilit, si pemuda mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh si ibu. Kira-kira 2 jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda pun menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya dan menerima tambahan uang sebagai imbalan. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu datang lagi ke rumah si ibu. Keluarga si ibu heran dan tidak mengerti mengapa menyuruh si pengemis cacat itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semula. Tetapi si pemuda cacat itu pun dengan semangat memindahkan batu bata dengan waktu yang lebih cepat. Setelah menyantap makanan yang lezat, sambil mengantongi upah, dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pergi.

Waktu pun terus berjalan cepat. 15 tahun kemudian, si ibu kedatangan seorang tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, ditatap pemuda berpakaian rapi yang terkesan mahal di hadapannya. Dengan senyum ramah, pemuda menjabat tangan si ibu dan menyapa. "Ibu, masih ingat saya?" Pemuda cacat yang puluhan tahun lalu pernah minta makan kemari. Si ibu menganggukkan kepala dengan senang. "Ya, ibu tentu ingat pada anak muda yang rajin memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah. Apa yang bisa ibu bantu, anak muda?" "Saya menyempatkan diri ke sini ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu. Berkat pelajaran Meiyu Pai Fei De Wuchan, tidak ada makanan gratis yang ibu berikan kepada saya waktu itu. Saya menyadari ternyata saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Mulai dari saat itu, saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa tubuh cacat bukan berarti harus menunggu belas kasihan orang lain untuk memberi makan. Dan syukur, sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses." Serayah tangannya mengangsurkan selembar cek kepada si ibu. "Bu, terimalah cek ini sebagai tanda terima kasih saya. Silakan isi sendiri angkanya. Saya juga telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan untuk ibu memasuki masa pensiun nanti." Dengan mata berkaca-kaca, si ibu berkata, "Terima kasih atas perhatian dan niat baikmu, anak muda. Maaf, ibu tidak bisa menerima semua ini. Saya masih sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Bisa melihat kamu sukses, ibu pun ikut berbahagia. Yang penting, tularkan semangatmu pada orang lain," ucap si ibu sambil mengembalikan cek. Pendengar yang berbahagia, sebagian besar dari kita memang tampak luar memiliki tubuh yang utuh dan sempurna. Tetapi seringkali justru memiliki mentalitas yang miskin dan cacat. Sebaliknya, walaupun secara fisik kita mungkin tidak sempurna, tetapi jika mempunyai selik gensen, mental kemandirian untuk berjuang, maka harkat diri kita sebagai manusia pasti akan terangkat. Maka begitu penting untuk memelihara kekayaan mental kita secara ketat dan konsisten, agar kita mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

0: Dewasa ini, telah semakin banyak orang menyadari bahwa people skill atau interpersonal skill merupakan komponen terpenting dalam mencapai sukses dalam berbagai bidang. Dan kita tahu bahwa unsur utama dari interpersonal skill yaitu komunikasi. Maka tidak heran kalau kemampuan berkomunikasi telah diyakini menjadi soko guru atau pilar utama dalam berbagai keberhasilan, baik di bidang bisnis, karier, atau dalam keluarga. Nah, berikut ini kita akan mengikuti sebuah kisah yang menginspirasikan tentang komunikasi yang tepat pada orang yang tepat dan dalam suasana yang tepat pula.
1: Wang Ti Temung, Mimpi Sang Raja. Alkisah, suatu hari di sebuah kerajaan, Sang Baginda Raja terbangun dari tidur malamnya. Karena mengalami mimpi buruk, yaitu semua gigi Sang Raja tanggal. Raja menjadi gundah. Ada pertanda apakah dengan mimpi tadi? Dengan segera, diutus seorang hulu balang untuk memanggil peramal kerajaan agar mengartikan mimpi Sang Raja. Setelah mendengarkan secara cermat dan teliti, dengan sedih, sang peramal berkata, "Baginda, kesialan akan menimpa paduka, karena setiap gigi yang tanggal, berarti seorang anggota keluarga kerajaan akan meninggal dunia." Mendengar perkataan sang peramal, raja marah dan memerintahkan menghukum peramal itu dengan 20 kali cambuk badan. Dengan perasaan tidak puas, sang raja memerintahkan lagi untuk memanggil peramal yang lain. Setelah mendengar penuturan mimpi sang baginda, dengan tersenyum, si peramal berkata, "Baginda Raja, paduka adalah orang yang beruntung di dunia. Paduka berumur panjang dan akan hidup lebih lama dari semua kerabat baginda." Raja senang sekali mendengarnya. "Kamu sungguh peramal yang bagus dan hebat." Dan peramal pun bergembira pulang dengan membawa hadiah dari raja, 5 keping emas. Baginda dengan hati senang menanyakan pendapat penasihatnya tentang kualitas kedua peramal yang telah diuji meramal tadi. Penasihat yang telah menyaksikan peristiwa tersebut memberanikan diri berkata kepada Baginda Raja, "Menurut hamba, peramal pertama mengartikan tanggalnya gigi baginda sama dengan meninggalnya kerabat baginda. Sedangkan peramal kedua mengartikan baginda berumur lebih panjang dibandingkan kerabat baginda. Jadi, kedua peramal tadi mempunyai kualitas yang setara karena mengartikan sama mimpi baginda, yaitu semua kerabat meninggal dan hanya baginda yang hidup. Yang membedakan keduanya adalah cara menyampaikannya. Peramal pertama berbicara apa adanya tanpa memikirkan dampak negatifnya, sehingga baginda tidak berkenan mendengarnya dan menghukum dia. Sedangkan peramal kedua menjawab dengan cerdik dan bijak, sehingga baginda merasa senang mendengarnya dan memberikan hadiah." Pendengar yang budiman, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah tadi adalah betapa pentingnya kemampuan berkomunikasi atau communication skill. Dalam lapangan kehidupan apapun, baik bisnis, politik, sosial kemasyarakatan, hubungan antar pribadi, atau hubungan dalam rumah tangga, keterampilan berkomunikasi memegang peran sangat vital. Secara sederhana, pola komunikasi bisa dibedakan menjadi 2, yaitu pola komunikasi positif dan pola komunikasi negatif. Pola komunikasi positif hampir dipastikan mendatangkan output positif, seperti sikap kooperatif, kerjasama, kesepahaman, ketulusan, dan toleransi. Sebaliknya, pola komunikasi negatif hampir dipastikan membawa akibat-akibat negatif seperti kesalahpahaman, kebencian, kecurigaan, keragu-raguan, permusuhan, dan dendam. Keterampilan berkomunikasi secara positif merupakan syarat mutlak bagi kesuksesan kita dalam bidang apapun. Kita harus tahu dengan siapa kita berkomunikasi, kapan, dan di mana. Komunikasi yang efektif akan menentukan tercapainya kesepakatan bisnis, pendelegasian dari atasan ke bawahan, suksesnya penjualan produk, dan berkembangnya hubungan pergaulan sosial, dan lain sebagainya. Sudah tentu, untuk memiliki communication skill memerlukan latihan, perhatian, dan praktek keseharian secara konsisten.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

0: Itulah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup. Oprah Winfrey.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya sudah seluruh rangkaian acara siaran dari Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, Rabu 9 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah sebanyak 6% pada akhir 2026 melalui pemetaan sektor potensial agar target pertumbuhan ekonomi dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat. Laporannya disampaikan Alfred Stuter.
1: Badan Pusat Statistik BPS Amalia Dinigar Widyasanti mengatakan setiap daerah harus memiliki strategi pertumbuhan ekonomi sesuai keunggulannya masing-masing. Menurut Amalia, strategi pertumbuhan tidak dapat diterapkan seragam karena setiap daerah memiliki karakteristik dan persoalan berbeda. BPS mencatat 99 kabupaten dan kota tumbuh di atas 6% pada semester pertama 2026. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan 48 kabupaten dan kota sepanjang 2025. Amalia mencontohkan Batam yang pertumbuhannya di topang investasi dan industri, sementara Sidrap memiliki potensi melalui pertanian, perkebunan, peternakan, dan pengolahan.
2: Stabilisasi pangan badan pangan di bulan 2 2026, seperti kita ketahui bersama bahwa secara nasional pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 2 adalah 5,29% atau secara semester 1 2026 ekonomi Indonesia tumbuh pada 5,45%. Bapak Ibu yang saya hormati, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 ini adalah yang tertinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat tahun 2025, 2024, bahkan di 2023, ini terlihat bahwa dalam 4 tahun terakhir triwulan 2 2026 adalah yang tertinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 di tahun-tahun sebelumnya.
1: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah perlu didalami penyebabnya. Kemendagri juga telah menunjuk penanggung jawab wilayah untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah dan mencari solusi atas persoalan pertumbuhan. Tomsi mencontohkan Bengkalis, Bojonegoro, dan Kutai Kartanegara yang memiliki kapasitas APBD besar, tetapi pertumbuhan ekonominya masih rendah.
3: Dalami, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri sudah ditunjuk perwakilan-perwakilan yang nanti akan menghubungi untuk berdiskusi bersama berkaitan dengan capaian pertumbuhan ekonomi, yang saling bertukar informasi, berdiskusi, kemudian sama-sama mencari solusi. Dan itu dilaksanakan setiap minggu dari teman-teman eselon 2 Kemendagri ya, yang sudah ditunjuk kita bagi habis, termasuk eselon satunya yang berkaitan dengan provinsi, yang setiap bulan nanti akan dikeluarkan angka dari BPS berkaitan dengan seperti proksi ya. Selanjutnya per 3 bulan sekali dikeluarkan angka pertumbuhan ekonominya.
1: Tomsi menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghilangkan kemiskinan masyarakat. Pertumbuhan harus memberikan manfaat melalui investasi, lapangan kerja, pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigairi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Direktur PT CMC di Jakarta Timur terkait pengembangan dugaan korupsi proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Bengkulu, serta mengamankan sejumlah barang bukti elektronik. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu Saudara EY.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Direktur PT CMC Eko Yusanto yang berlokasi di Jakarta Timur. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya yang berlokasi di Bengkulu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari penggeledahan tersebut. Budi juga mengatakan seluruh barang bukti elektronik yang diamankan akan ditelaah dan dianalisis penyidik untuk mendukung proses penyidikan perkara.
1: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu Saudara EY, yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur. Ya, adapun penggeledahan hari ini, penyidik kemudian menemukan dan menyita barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus mengumpulkan alat bukti tambahan untuk melakukan pengembangan terkait dugaan korupsi di wilayah Bengkulu.
3: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
2: KPK sebelumnya telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kota Bengkulu serta melakukan penyitaan aset dari penggeledahan terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Seluruh barang bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik masih akan dianalisis untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk dugaan aliran uang serta pihak-pihak lain yang diduga terkait. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila kau hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bani Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk
1: Anda. Perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Catatan peristiwa.
4: Sejarah TNI Angkatan Laut dimulai pada 10 September 1945 setelah masa awal diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia. Saat itu pemerintah awal Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut. BKR kemudian berganti nama sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Indonesia pun mulai membangun pangkalan-pangkalan militer laut sebagai bentuk kedaulatan, sekaligus membuktikan diri sebagai negara berdaulat. Di bidang organisasi, ALRI juga membentuk armada, penerbangan angkatan laut, dan sejumlah komando daerah maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris di Solo untuk membuat Syarikat Islam sebagai badan hukum dan anggaran dasar Syarikat Islam yang baru sesuai dengan keadaan politik dan sosial pada saat itu. Kemudian pemerintah Belanda mensahkan dan mengakui Syarikat Islam tersebut pada 14 September 1912. Cokro Aminoto mengubah yurisdiksi Syarikat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial, bertambah ke arah politik dan agama.
3: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, menjumpai Anda pada program Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti kami akan hadirkan segmen kopi, komentar dan opini, yang kali ini kami mengangkat tema terkait dengan mayoritas publik setuju harta koruptor disita.

sejalan dengan janji dari DPR ya, yang akan merampungkan RUU perampasan aset di akhir tahun nanti. Ini ada sebuah survei dari Parameter Politik Indonesia yang menyatakan bahwa mayoritas publik setuju harta koruptor disita negara. Sekitar 94,3% masyarakat setuju aset dan kekayaan koruptor disita dan dirampas oleh negara. Ini berdasarkan rilis dari survei Parameter Politik Indonesia yang ditayangkan pada hari kemarin ya, Rabu 9 September. Kita sudah masuk hari Kamis 10 September. 94,3%. Tentu saja ini kebanyakan akan setuju. Namun yang jadi masalah adalah mekanismenya. Karena tidak semua harta koruptor itu harta yang haram. Siapa tahu memang dia dan keluarganya punya usaha yang halal gitu ya, di luar dari jabatannya sebagai pejabat publik. Misalnya memiliki usaha atau memiliki pelayanan seperti artis misalnya, artis sinetron gitu ya, dapat uang dari karyanya, dari jasanya, dan itu di luar jabatannya. Apakah itu termasuk yang akan dirampas? Khawatirnya nanti ini justru akan ikut-ikutan merampas harta yang halalnya, bukan hanya harta yang memang selayaknya menjadi milik negara kembali, harta korupsinya ya. Ini yang jadi perdebatan, bagaimana cara memisahkan antara harta pribadi yang memang merupakan jerih payah halal dari oknum tersebut dan keluarganya, termasuk istri dan anaknya barangkali ya, atau memang itu murni

hasil korupsi itu dikembalikan ke negara, namun lebih ke mekanismenya. Bagaimana memastikan bahwa yang diambil betul-betul hanya harta haramnya, bukan harta halalnya. Nah, ini yang menjadi polemik juga dalam pembahasan kita. Silakan Anda bisa beropini ya terkait hal tersebut. Di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888.

Dan peringatan untuk lebih memahami terkait dengan bagaimana prosedur yang terbaik untuk mengembalikan aset negara yang sudah diambil, dikorupsi oleh oknum-oknum pejabat negara yang nakal begitu ya. Kita nanti akan putarkan kembali rekaman dialog yang sudah berlangsung sejatinya semalam tadi. Yang pertama, di sesi pertama akan saya putarkan kembali paparan dari Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Sebelum nanti kita akan buka sesi interaktif. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Roni Sianturi, Sudikah Kamu.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Akan bahas tentang RUU perampasan aset. Jadi hasil survei dari Parameter Politik Indonesia atau PPI menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia mendukung tindakan tegas terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, khususnya terkait penyitaan kekayaan mereka oleh negara. Hasil dari survei itu diketahui 94,3% masyarakat setuju jika aset dan kekayaan koruptor itu disita dan dirampas oleh negara. Dukungan publik menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan adanya penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Survei PPI atau Parameter Politik Indonesia dilakukan pada 20 Juli hingga 3 Agustus 2026, dilakukan melalui wawancara tatap muka. Nah, metode dan lain sebagainya kita akan bahas juga tentang hal itu. Secara malam hari ini kita akan berbincang bersama dengan Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Pak Adi, selamat malam, Pak.
2: Malam, Mas.
1: Kabar baik?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini tidak mengejutkan mungkin karena banyak yang mendukung tentang segera mungkin disahkan RUU perampasan aset. Tapi mungkin bisa disampaikan juga nih dari hasil survei PPI, Parameter Politik Indonesia 94,3% dari sampling ataupun bagaimana metodenya yang digunakan, dan mungkin bisa digambarkan nih, Pak Adi, silakan.
2: Kalau jelasin metode bisa 2 jam, Mas.
1: Oke. Yang diambil ya.
2: Jadi sampelnya ini 1200 responden yang disurvei itu tentu adalah minimal mereka yang sudah berumur 17 tahun. Dan tentu saja sampelnya ini adalah ada di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Surveinya dilakukan secara tatap muka, tidak melalui telepon, tapi wawancara secara langsung. Margin of error-nya 2,9%. Banyak isu yang sebenarnya kita dalami. Misalnya salah satunya terkait dengan partai dan isu-isu kekinian soal apa yang seharusnya dilakukan oleh bangsa dan negara ini terhadap para koruptor itu. Ya, salah satunya adalah soal publik, masyarakat kita setuju jika para koruptor itu aset-asetnya itu disita dan diambil alih oleh negara. Argumennya ya tentu karena itu adalah hasil korupsi, hasil ngambil duit negara, maka harus dikembalikan kepada negara. Koruptor itu juga sangat disetujui jika dimiskinkan lah secara umum. Ini tentu sebagai bentuk akumulasi dari publik selama ini yang seakan-akan tanpa henti soal berita terkait dengan koruptor itu selalu bermunculan. Dan bahkan korupsi itu jauh lebih mengerikan, extraordinary crime, dan terjadi cukup sistematis, bukan hanya di pusat tapi juga di daerah-daerah. Dan terbukti misalnya sejumlah OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah kepala daerah itu kan menjadi penanda tegas betapa korupsi itu ya mengalir sampai jauh. Jadi puncak akumulasi terkait dengan kekecewaan dan kemarahan publik terkait dengan para koruptor yang merajalela ini, akhirnya 94,% setuju jika kekayaan mereka hasil korupsinya itu disita oleh negara, Mas.
1: Dengan kata lain, setuju segera mungkin RUU perampasan aset segera disahkan, gitu maksudnya, Pak Adi?
2: Iya, pasti inline di situ. Ya kalau memang koruptor itu disita atau dimiskinkan, ya tentu alat dan instrumen hukumnya harus ada. Ya salah satunya adalah rancangan pembahasan undang-undang perampasan aset. Nah, yang kedua yang menarik juga dari survei yang kita lakukan itu, misalnya hak politiknya dicabut seumur hidup, coba bayangin.
1: Jadi nggak 5 tahun ya?
2: Bukan hanya 5 tahun atau 10 tahun, tapi seumur hidup. Ada sekitar 70% lebih.
1: Wow.
2: Masyarakat kita yang berharap ya semoga para koruptor itu dicabut hak politiknya seumur hidup. Karena kita mau jujur, sebenarnya banyak sekali mantan koruptor-koruptor di negara kita ini masih tampil lagi sebagai pejabat publik, ya, baik sebagai anggota dewan atau misalnya kepala-kepala daerah, gitu maksudnya, Mas.
1: Oke, ini menarik ya. Jadi meskipun terpilih secara demokratis, hak tertinggi ada di tangan rakyat, yang memilih adalah rakyat, tapi opsi itu ditawarkan oleh partai politik. Artinya mereka menginginkan agar ya udah jangan ditawarin kepada publik dulu gitu ya, Pak Adi ya. Kalau yang koruptor itu dicabut hak politiknya seumur hidup, Pak Adi.
2: Betul, betul.
1: Baik, kalau begitu
2: jadi, kan survei ini kan adalah untuk mendeteksi bagaimana pendapat dan persepsi publik kan terkait dengan isu-isu tertentu, salah satunya soal korupsi ini.
1: Oke, baik. Jadi Pak Alvin, Pak Teguh, Pak Dasrun mungkin termasuk di antara 94% lebih yang setuju ya, Pak Adi. Mungkin bisa direspon, silakan Pak Adi.
2: Ya, saya kira ini adalah potret dari masyarakat kita yang sudah muak dengan perilaku korupsi di negara kita. Karena korupsi ini kok semakin hari bukan semakin hilang, tapi justru bertumbuh kembang dengan baik. Iya kan? Bahkan kalau kita mau men-tracking satu persatu, baik yang dilakukan oleh KPK dan Kejaksaan, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik yang dilakukan oleh oknum-oknum kepala daerah ataupun oknum-oknum penegak hukum, itu kan cukup menyakitkan. Bahkan kalau mau jujur mas, ada data yang tidak saya publikasikan, apakah koruptor itu layak dihukum mati? Mayoritas setuju dihukum mati.
1: Berapa persen pak dalam survei itu?
2: 81% yang setuju. Jadi bagi saya terlepas ini apakah boleh ataupun tidak, perdebatannya kan adalah perdebatan soal HAM kan sejak lama.
1: Oke.
2: Tapi yang ingin saya tangkap itu adalah soal bagaimana caranya korupsi itu tidak lagi terjadi, itu saja sih sebenarnya.
1: Iya, efek jera
2: tentu ya. Iya, efek jera, bahkan urusan hukuman mati, dimiskinkan, hak politiknya dicabut seumur hidup, ini adalah satu argumen-argumen yang sifatnya ekstrim betul loh mas.
1: Iya.
2: Masyarakat kita itu sebenarnya adalah masyarakat yang lunak, masyarakat yang moderat, kira-kira begitu. Dan tidak terlampau ekstrim dalam memberikan pandangan. Tapi kalau urusan korupsi, tanpa ampun, hak politiknya bisa dibayangkan, dicabut seumur hidupnya, Pak. Karena tentu publik kita itu kan jengah, kok bisa
1: mencalonkan lagi gitu ya.
2: Iya, kok bisa mantan-mantan koruptor itu ada yang pernah, ada yang menjabat lagi sebagai kepala daerah, ada lagi yang misalnya jadi anggota dewan dan seterusnya. Jadi seakan-akan kok ini tidak pernah mau serius gitu menanggulangi hal-hal yang macam ini. Oleh karena itu, ketika publik kita misalnya dalam banyak hal itu setuju dengan hal-hal yang cukupnya serius, dimiskinkan, asetnya disita, hak politiknya dicabut, dan bahkan urusan
1: hukuman mati.
2: Bagi saya itu adalah ekspresi dari kemarahan yang cukup membuncah sebenarnya dari perilaku korupsi di negara kita yang sudah masuk kategori mengerikan. Ini kalau kanker sudah stadium 10
1: mas. Bukan 4 lagi.
2: Bukan 4, terus sudah 10 ini. Kulit-kulitnya udah kena ini.
1: Oke. Nah ini menarik ya, karena metodenya kan tetap muka, artinya tidak ABCD, tidak pilihan ganda, artinya responnya itu beragam banget Pak Adi. Apa yang ditemukan selain 3 poin tadi yang menurut saya itu menarik untuk disikapi Pak Adi, dari 3 poin lagi itu tuh Pak.
2: Jadi pertanyaannya itu pertanyaan terbuka sebenarnya, pertanyaan terbuka itu Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk memberikan efek jera kepada koruptor di negara ini? Yang muncul itu tiga besarnya adalah asetnya disita oleh negara, karena duit itu ada duit nyolong dari negara. Yang kedua itu dihukum mati, hak politiknya dicabut. Yang ketiga mas, tiga besar itu ya. Iya, itu menurut saya cukup mewakili secara keseluruhan bagaimana perasaan publik, kemarahan publik terhadap para koruptor yang seakan-akan sering memainkan hukum. Nah yang kedua, publik juga tahu koruptor itu tidak pernah takut dengan masa hukuman yang diberikan kepada mereka. Mungkin ada yang 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun.
1: Yeah.
2: Ya tergantung seberapa besar korupsi yang mereka lakukan. Satu-satunya yang ditakuti oleh koruptor itu jika mereka dimiskinkan, jika asetnya itu diambil alih oleh negara. Karena kan banyak sekali di negara kita ini mantan koruptor itu ya hidupnya masih glamor gitu, bergelimangan harta, kan cukup menyakitkan mas. Ini yang saya kira menjadi sesuatu yang make sense jika banyak sekali pihak yang berharap ya para koruptor udahlah dimiskinkan, hukum pantung aja udah hukum mati gitu loh.
1: Pak Adi ini artinya ya tadi kan Pak Adi mengatakan ini tentu linear sejalan dengan aturan yang sedang dibahas yaitu RU perampasan aset. Apakah hasil survei ini juga sebagai bentuk dorongan atau pesan bagi DPR dan juga pemerintah dalam membahas RUU ini gitu, Pak Adi?
2: Ya mestinya ini inline dan menjadi semangat ya, terkait dengan semangat pemberantasan korupsi di negara kita, Mas. Apalagi kan pada saat yang bersamaan kita juga mendengar secara terbuka bagaimana DPR itu kan berkomitmen untuk mengesahkan rancangan undang-undang aset kan di bulan Desember tanggal 15. Bagi saya, DPR itu secara moral dan secara politik mendapatkan legitimasi dalam hal ini. Iya, ya legitimasi moral politiknya adalah karena mayoritas responden rakyat di seluruh Indonesia sepakat dan setuju bahwa koruptor itu dimiskinkan. Itu saja kan jalan ceritanya.
1: Baik, baik, baik. Itu kayaknya udah kesel banget itu tuh, Pak Roni tuh.
2: Iya, Mas. Betul, setuju lah. Oh, kasih stempel itu ya, kayak apa namanya, kayak stempel tetap kan.
1: Permanen, spidol permanen gitu ya.
2: Ya bagi saya itu adalah bentuk ekspresi dari kemarahan, Bang.
1: Iya.
2: Kemarahan rakyat itu tidak main kalau soal korupsi gitu loh.
1: Iya.
2: Dan itulah yang saya sebutkan, tentu ini adalah semacam suntikan moral politik dari publik lah gitu ya, kepada penegak hukum, kepada kawan-kawan DPR yang dalam bulan Desember ini akan mengesahkan rancangan undang-undang ini.
1: Pak Adi Prayitno kan sebagai Direktur Parameter Politik Indonesia, politik secara keseluruhan ini juga menjadi pesan bagi partai politik, terutama untuk soal hasil survei menghilangkan hak politik seumur hidup bagi para koruptor ini, Pak Adi. Ada tanggapan tentang hal itu?
2: Iya betul, ya kita berharap semoga ada keseriusan dari para pemangku kepentingan supaya tidak lagi ada korupsi-korupsi. Kan para koruptor itu kalau hak politiknya dicabut, dia tidak punya kemewahan untuk tampil ke ruang publik.
1: Iya.
2: Dan tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi.
1: Iya.
2: Iya kan?
1: Apalagi jangan sampai kena jadi PAW gitu misalkan. Tahu-tahu naik.
2: Nggak ada, nggak ada jadi. Karena kita tahu, Mas, salah satu sumber dari korupsi itu adalah akses terhadap kekuasaan. Akses terhadap kekuasaan itu salah satunya ya seseorang menjadi pejabat publik. Jadi anggota dewan, bisa jadi menteri, bisa jadi gubernur, bupati, dan wali kota. Di situ dia tidak tobat, tapi punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang serupa. Korupsi itu kan mengerikan.
1: Iya. Jangan-jangan jangan-jangan juga sudah dihukum, sudah dipidana, terus akhirnya terpilih lagi, modusnya lebih canggih lagi gitu ya, Pak.
2: Betul, memperkaya lagi gitu kan.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Adi atas waktunya bersama Tiga Hari. Selamat malam, Pak Adi.
2: Terima kasih, Mas.
1: Yo, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno sudah kami ajak berbincang.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Anda masih bersama kami pendengar di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3. Dan kini saatnya kita memasuki sesi interaktif ya. Tadi sudah sama-sama kita simak penjelasan dari Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selain tadi 94,3% publik setuju harta koruptor disita, ada juga survei terkait dengan hak politik yang dicabut. Jadi mantan koruptor itu seharusnya tidak boleh lagi mendaftarkan diri sebagai tokoh politik atau apalagi pejabat publik. 70% publik menginginkan hal tersebut dan 81% mendukung adanya hukuman mati bagi koruptor. Nah, tentu saja opsi-opsi hukuman bagi para koruptor untuk membuat efek jera dan menghilangkan korupsi di negeri ini ada banyak kendala ya. Di antaranya terkait dengan hak asasi manusia, di mana hukuman mati terhadap koruptor ini seringkali dihadap-hadapkan dengan hak asasi manusia, di mana mereka yang bersalah masih punya ruang untuk bertobat gitu ya. Dan hukuman mati dianggap tidak memiliki hukuman jera yang pasti, dikarenakan ya kadang-kadang kejahatannya muncul lagi gitu meskipun hukuman matinya sudah diterapkan. Itu yang menjadi alasan kenapa hukuman mati tak kunjung diterapkan. Kemudian juga hak politik yang dicabut, kita miris juga ya, banyak sekali fenomena koruptor yang pernah tercatat korupsi, mantan koruptor, namun bisa kembali mencalonkan diri sebagai pejabat publik atau tokoh politik, menjadi anggota DPRD dan lain sebagainya. Ya seharusnya 70% publik menginginkan agar hak politik mereka dicabut saja. Silakan, bagaimana dari perspektif Anda di line telepon dan juga chat WhatsApp kami? Dan sudah ada pendengar yang ingin masuk, saya sapa terlebih dahulu. Pertama ada dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari Bung Sabil Zafikri. Salam sehat, salam tangguh. Yang gantengnya si Jakarta, yang hidungnya mancung, matanya sipit, orangnya ganteng. Selamat pagi, sehat selalu.
0: Selamat pagi, sehat selalu Pak Caswa juga yang baik hati. Bagaimana Pak Caswa menanggapi tema kita ini?
1: Alhamdulillah, ini tema yang saya tunggu-tunggu. Seperti ini. Jadi komentar saya, para koruptor tadi hartanya akan dirampas. Tapi saya akan bertanya dengan Bung Sabil, apakah ada efek jeranya hukuman mati?
0: Ya. Itu. Ya karena belum pernah diberlakukan di Indonesia, belum tahu nih.
1: Ya. Saya minta kepada pemerintah, mudah-mudahan biar Indonesia tersebut maju segala-galanya, biar menuju negara emas. Mudah-mudahan para koruptor jangan sampai cuman hanya dirampas hartanya doang. Yang satu harta dirampas, kedua, hukuman mati, itu akan jaya Indonesia. Begitu Bung Sabil Sapitri. Selamat pagi, salam sehat semuanya dengan krunya yang tadi menerima telepon dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan survei tadi, 70% hak politik dicabut, 81% hukuman mati. Setuju juga Pak Caswa ya. Lanjut dulu kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat Pak Matauli, betul Pak?
2: Iya, salam sehat tangguh Bung Sawit.
0: Iya, salam tangguh Bapak.
2: Mayoritas publik setuju harta korupsi disita itu ya?
0: Iya.
2: Iya. Ya tidak hanya mayoritas, tetapi semua sejajar NKRI ini, 280 juta penduduk, bahkan yang masih di dalam rahim juga setuju. Dan bahkan para apa namanya, pahlawan kita yang di bawah tanah sana setuju, yang udah jadi fosil Bung Sabil.
0: Waduh.
2: Ya iyalah, bahwasanya yang menjadi penjajah, penjahatnya, kriminalnya itu adalah pejabat negara. Yang trias politika ini, legislatif, eksekutif ini, yang dari partai politik ini, gua nggak bisa, kenapa sih harus nunggu 15 Desember Bung Sabi?
0: Ya, karena kan masih apa namanya meramu mekanismenya, karena ada harta yang halalnya juga. Karena kan mereka kan barangkali punya usaha yang halal loh, Pak, di luar dari korupsi yang dilakukan, hartanya ada yang halal loh.
2: Sekarang bagaimana nanti undang-undang 15 Desember itu menjamin itu? Ada nggak parameternya? Ada nggak alat ukurnya?
0: Ya, nanti kita putarkan di rekaman yang kedua, nanti dilihat dari LHKPN-nya.
2: Ah, sekarang begini, itu sama saja mengulur waktu, Bung Sabil. Karena kenapa? Sudah 20 tahun, dan bahkan hitung sampai reformasi 98, 32 tahun lebih. Kita sudah, masyarakat ini terlalu banyak bersabar untuk itu. Ya, untuk bagaimana membuat perampasan aset dan pembuktian terbalik. Nah, ini variabel pembuktian terbalik. Kita nggak pernah dengar. Itu kan berhubungan dengan yang Bung Sabil katakan. Itu kan nanti harta warisan dia.
0: Iya.
2: Kenapa variabel pembuktian terbalik nggak di apa-apakan dan diseru-serukan? Hak politik dicabut, kenapa itu juga nggak diseru-serukan? Dan makanya saya bilang gini aja, cek ombak aja seminggu ini kita kasih, bisa nggak? Karena DPR bisa kok bikin kuhab baru 1x24 jam, bimsalabim.
0: Iya.
2: Memang kualitas kita, DPR kita gitu kok. Kita nggak berdosa ngomonginnya. Memang betul, mereka itu parlemen pinggir jalan. Semua itu pakai politiknya. Sampai sekarang kan nggak ada mereka mengakui kami koalisi, kami oposisi di sini. Nggak ada. Yang penting dapat jatah kursi dulu nih. Baru di tengah jalan, mari kita buat suatu apa, dan sebagainya. Jadi, ini lingkaran setan demokrasi yang kita akan putar terus-menerus. Bung Sabil, yang 1x5 tahun. Sekarang mereka sedang mengembalikan modal dulu. Nanti di injury time deadline 2028-2029, mereka udah ngemis. Tolong pilih saya. Saya akan berjanji. Begono dan begame. 1001 kibul-kibul, ngibul-ngibul. Jadi kualitas DPR kita memang kualitas ngibul dan badut.
0: Jadi efek jera agar korupsi tidak lagi dilakukan oleh mereka, ada hukuman tegas berupa itu tadi ya, butik cabut, bahkan sampai hukuman mati. Setuju berarti Pak Matauli ya?
2: Pembuktian terbalik dan dilupakan. Dan ini Bung Sabil yang dilupakan, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dilupakan dua kali dan lagi. Apa itu? Kolusi, nepotisme. Itu yang namanya oligarki, dinasti, benar kan?
0: Iya.
2: Paman, bibi, tante, om, kakek, neneknya ada di sana. Raffi Ahmad itu dan kawan-kawannya semua dari pembantu-pembantunya megang Raffi Ahmad.
0: Iya, ya, saya rasa itu masih dugaan ya Pak ya. Kita jangan sebut nama dulu lah.
2: Tidak dugaan. Mohon maaf, gini Bung Sabil, bisa nggak sekarang tanpa menunggu tanggal 15 Desember, Raffi Ahmad itu sebelum wakil menteri di sana, hartanya berapa dan sesudah? Kemarin kan Jokowi bilang begitu, dia sebelum jadi presiden sekian hartanya, tapi perusahaannya sudah pada tutup dan sebagainya.
0: Baik, Pak Matauli.
2: Yang terbalik seperti itu dihadapkan kepada pejabat elit kita yang parkir hartanya di luar negeri.
0: Oke, Pak Matauli.
2: Salam sehat tangguh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi itu dugaan karena yang bersangkutan bisa aja pengusaha ya, jadi hartanya yang bertambah itu karena usahanya juga berkembang gitu. Jadi saya rasa saya rasa masih dugaan ya dengan inisial RA tadi ya. Dan coba kita lanjut dulu ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi.
3: Selamat dini hari Bang.
0: Iya, Pak Wibi sehat Pak di sana?
3: Alhamdulillah sehat Bang, tapi kondisi Makassar tidak sehat Bang.
0: Apa tuh nggak sehatnya?
3: Ya, gas 3 kilo susah dicari dari pasar. Pertalite juga hilang. Yang ada Pertamax saja itu harus antri Bang. Panjang sekali antriannya. Pertamax ini. Solar juga begitu Bang. Mobil-mobil penggunaan solar antri panjang sekali. Pokoknya susah ini.
0: Sudah berapa lama itu Pak terjadi Pak?
3: Sudah 1 minggu ini.
0: Satu minggu,
3: kita, ya. Ya, kita mendapatkan untuk bahan-bahan seperti itu sangat sulit sekali. Keliling Kota Makassar dan tidak dapat gas 3 kilo.
0: Kalau Pertalite mungkin masih bisa lah beli pertama. Kalau gas 3 kilo, lalu warga gimana? Kalau gas 3 kilo langka, apa yang lakukan warga?
3: Ya itulah, mungkin pakai minyak tanah atau pakai minyak tanah ini masih ada, tapi harganya mahal.
0: Oh, mereka balik lagi ke minyak tanah? Pakai kompor ya, biasa?
3: Yang gas cuma yang gas merah saja itu yang ada, yang harganya berapa
0: ini? Oh, yang non subsidi ya?
3: Ya, oh yang 3 kilo itu waduh hilang, tidak bisa didapat sekali. Semuanya itu dari solar, Pertalite juga tidak ada. Pertama ada tapi waduh antriannya bukan main panjangnya.
0: Ya, ya, ya. Ya semoga ini bisa segera ditindaklanjuti ya oleh apa Pertamina juga ya bisa segera ya menangani ya Pak Wibi ya.
3: Saya tidak tahu apakah di Makassar saya begitu atau di kota-kota lain juga begitu, saya belum tahu. Yang mudah-mudahan ada informasi dari teman-teman. Begitu Bang.
0: Iya.
3: Kalau korupsi, saya juga usul supaya tahanannya buang hukumannya yang mewah dong. Samakan dengan itu penjahat-penjahat itu gabung dengan mereka. Sekarang kita tahu para koruptor itu kan penjahatnya mewah. Ibarat ucap bintang 5 atau ucap bintang berapa. Sudah korupsi mencuri uang rakyat di penjara hidupnya mewah juga. Ini kan tidak adil. Ya harus hukumannya juga sama dengan itu yang dianggap perampok-perampok atau pencopet-pencopet itu. Masa pencopet uang 10.000, 50.000 digebukin masukkan ke penjara, sementara koruptor yang uang ratusan M dan tidak apa-apa, kan tidak adil. Jadi saya usulkan penjaranya juga harus sama dengan itu penjara-penjara kelas berat. Ini kan kelas berat korupsi.
0: Iya, tindakan luar biasa.
3: Iya, jadi harus dihukum dengan yang penjara-penjara kelas berat ini sebagai pembunuh perampok itu. Terima kasih, Pak.
0: Iya, terima kasih Pak Wibi dan terima kasih tadi informasinya. Kelangkaan gas LPG dan juga BBM jenis Pertalite ya, yang ada pertama, tapi Pertalite sekalinya ada juga langka, harus nganti berjam-jam, bahkan seringkali hilang. Gas LPG beberapa warga katanya kembali lagi menggunakan kompor minyak tanah ya. Semoga segera ada penanganan dari Pertamina khususnya, segera mendistribusikan secara normal dan warga bisa kembali dapat beraktivitas dengan lancar BBM Pertalite-nya dan juga gas 3 kg-nya untuk kebutuhan memasak ya. Dan terakhir kita ke Pak Sutisno di sesi pertama ini dari Merauke. Selamat pagi Pak Sutisno.
4: Selamat pagi Bung Kabir.
0: Iya, Merauke gimana kabarnya Pak? Aman saja cuaca atau kondisinya di sana?
4: Alhamdulillah. Ya oke, cerah. Dari bulan 7 kemarin, bulan Juli itu belum ada hujan sampai sekarang.
0: Tapi gimana? Dampaknya ada kekeringan, kekurangan air bersih?
4: Kalau masalah kekeringan, Merauke sudah terbiasa itu, Bung Kabir.
0: Sudah terbiasa? Waduh, jadi biasakan, Pak.
4: Memang tidak terbiasa, karena masyarakat juga tidak selalu mengandalkan dari bantuan pemerintah daerah, enggak. Jadi dari masyarakat itu berusaha membeli air di tangki.
0: Oh, membeli?
4: Membeli.
0: Kalau sedang ada air biasanya dari pam atau dari sumur pribadi? Warga sana.
4: Ada yang kecil-kecilan itu dari sumur pribadi yang pakai motora itu satu motora itu 70.000. Kalau tangki yang 5.000 liter itu 200.000.
0: Jadi apa banyak keluar uang ya untuk air bersih ya kalau musim kering.
4: Oke.
0: Silakan Pak Sutisno langsung ke tema saja.
4: Kita langsung aja ya. Tadi kalau perampasan aset itu saya sangat setuju. Yang kedua itu pencabutan masalah hak politiknya itu tercabut.
0: Iya.
4: Tapi kalau mengenai hukuman mati terserah. Pertama di Indonesia itu belum pernah terjadi. Terus itu juga mungkin di undang-undang pun itu sih belum ada ya. Tapi yeah, saya setujunya begini, bagi koruptor itu kan ada hukumannya itu.
0: Apa yang pantas untuk memberikan efek jera nih?
4: Kalau saya setuju pemerintah membuatkan satu tempat, yaitu di wilayah-wilayah terasing, misalnya di Pulau Bulu atau di Nusa Kambangan.
0: Iya.
4: Jadi diasingkan, jangan dipenjarakan di perkotaan, jangan. Misalnya di Jakarta atau di mana itu, jangan. Itu buang aja, artinya bukannya diasingkan. Ya kalau dibilang diasingkan, okelah. Tapi masalahnya itu supaya dia bisa berintrospeksi diri.
0: Iya.
4: Nah, terus masalah jangka waktunya, dari batas hukum mati, pasti aja dia itu seumur hidup.
0: Seumur hidup di pulau yang tak berpenghuni gitu ya, jauh kemana-mana.
4: Ya, itulah. Jadi mungkin ya. Mungkin bisa menjadi efek jera dari, ya kalau dihukum mati kan terus sama saja hilang. Dan itu sangat menyakitkan dari pihak keluarga, dan kita harus menghormati itu.
0: Yeah.
4: Yang salah kan yang bersangkutan, bukan keluarganya.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Sutisno.
4: Oke, makasih. Bang Sabir, maaf. Yeah. Itu pendapat aja.
0: Oh iya, yeah, iya. Yeah. Kan namanya komentar dan opini. Terima kasih Pak Sutisno ya.
4: Makasih.
0: Sehat selalu, selamat pagi di sana Merauke.
4: Sama-sama.
0: Iya. Dan pendengar, Pak Sutisno menjadi pendengar terakhir di sesi interaktif pertama kita, dan terkait dengan siapapun tokoh publik yang mungkin disoroti, diduga gitu ya. Kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Jadi tolong jangan langsung sebut nama begitu ya. Ini tentu saja bisa panjang urusannya nanti ya. Dan terkait dengan tema kita ini, memang ada pro kontra. Tadi Pak Sutrisno termasuk yang tidak setuju hukuman mati. Namun dibalik itu semua, tentu saja pengawasan, sistem pengawasannya ini yang membuat orang jadi korupsi kan, karena ada ruang dan kesempatan gitu ya. Dan kesempatan itu bukan hanya dibuat, tapi diciptakan, bahkan dipaksa. Kadang-kadang ada praktik korupsi yang orangnya ini terpaksa melakukan gitu loh, karena sudah satu sistem. Kalau dia tidak melakukannya, ya dia nanti bakal jadi kambing hitam. Justru malah dia yang nanti akan jadi korban sendirian, padahal pelakunya bukan hanya dia gitu. Ini sering kejadian gitu. Nah, bagaimana sistem pengawasan ini yang harus dibentuk? Ini yang lebih efektif dari sekedar hukuman. Hukuman bagus untuk efek jera, namun kalau sistem pengawasannya tidak dibentuk secara ketat, maka berjuta-juta hukuman, berjuta-juta itu pula kasus korupsinya akan terjadi lagi gitu nih. Nah, seperti apa pandangan Anda sendiri terkait ini? Nanti kita lanjut di sesi kedua. Tadi pendengar kita di sesi pertama sudah sangat menarik sekali komentar dan pendapat Anda. Terima kasih untuk itu. Kita lanjut nanti bagi yang belum bergabung ya, bisa nanti di sesi kedua. Namun kita jelang dulu Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 3 DPR RI meminta Badan Pemulihan Aset meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset negara. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Saya juga jadi penasaran juga, berapa sih yang berhasil dieksekusi sebenarnya? Outstanding ini masih ada berapa sampai dengan hari ini? Karena kami hanya melihat angka agregatnya aja nih, yang besarnya aja 26 triliun. Bedahnya tuh nggak ada, detailnya tuh nggak ada.
2: Badan Pemulihan Aset atau BPA diminta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam upaya mengembalikan aset negara. Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Bimantoro Wiono dalam rapat dengar pendapat bersama Kepala BPA. Ia menyoroti capaian pemulihan aset pada tahun 2025 yang mencapai 19 triliun rupiah. Ia juga meminta BPA menyampaikan tingkat keberhasilan aset yang berhasil ditelusuri dan dikonversi menjadi penerimaan negara.
1: Saya juga jadi penasaran juga, berapa sih yang berhasil dieksekusi sebenarnya? Outstanding ini masih ada berapa sampai dengan hari ini? Karena kami hanya melihat angka agregatnya aja nih, yang besarnya aja 26 triliun. Bedahnya tuh nggak ada, detailnya tuh nggak ada. Kami di sini melalui pimpinan ingin mendorong kepada BPA pimpinan, kalau bisa, kita bisa diberikan laporan 10 daripada penanganan aset terbesar yang ada di BPA.
2: Sementara itu, Kepala BPA Patris Yusrian Jaya mengungkapkan masih terdapat kendala dalam proses pemulihan aset, terutama terkait penetapan status barang temuan. Menurutnya, BPA masih menemukan perbedaan persepsi dengan pengadilan mengenai status barang temuan. Kondisi ini berdampak pada proses eksekusi aset yang menjadi terlambat, bahkan ada yang tidak dapat diselesaikan.
3: Kendala yang dihadapi oleh Badan Pemulihan Aset ini yang pertama mengenai status barang temuan. Masih ada di lapangan perbedaan persepsi dengan teman-teman di pengadilan tentang penetapan status barang temuan. Sehingga ini eksekusinya kadang terlambat atau bahkan tidak bisa diselesaikan sama sekali.
2: Adapun Patris juga menyebut sekitar 30% aset rampasan negara yang masuk proses lelang tidak laku karena tidak mendapatkan penawar. Salah satu penyebabnya adalah nilai limit aset yang dinilai berdasarkan harga pasar, sementara peserta lelang cenderung mengharapkan harga di bawah nilai pasar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Laporannya disampaikan Zahrotin Aljana.
4: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
5: Bersedia.
6: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
7: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di jurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu, confident untuk menjadi price maker.
6: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
5: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran, juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
6: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar. Apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Kata tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, pendengar Potika dimanapun Anda berada, kita masih dalam segmen dialog soal RU perampasan aset sebenarnya. Tapi hasil survei dari Parameter Politik Indonesia, 94,3% masyarakat Indonesia setuju jika aset dan kekayaan koruptor itu disita dan dirampas oleh negara. Kami tadi sempat berbincang dengan Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Ternyata dari hasil survei tersebut, itu hanya satu bagian saja. Ada dua poin yang menarik lagi. Jadi untuk koruptor, ketika disurvei dengan pertanyaan terbuka kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia, 38 provinsi, itu mengatakan selain dirampas asetnya, untuk membuat efek jera, hukuman mati, dirampas asetnya, hak politiknya dicabut seumur hidup. Saya akan berbincang bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang. Pak Saud, selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, dengan siapa nih?
1: Fajar, Pak Saud.
2: Mas Fajar, oke.
1: Okay. Iya, Pak Saud. Saya ingin tahu bagaimana respon Pak Saud sebagai mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 tentang kegeraman masyarakat. Saya bacanya kegeraman masyarakat karena tiga poin hasil survei itu selain dimiskinkan, yang pertama itu 80% itu sebenarnya hukuman mati juga. Kedua, yang ketiga adalah dicabut hak politiknya seumur hidup bagi para koruptor. Saya ingin tahu responnya Pak Saud. Silakan, Pak.
2: Ya, yang

0: Ya, misalnya gitu loh. Terus kemudian orang yang kritis tuh disebutnya jadi anti pemerintah gitu loh, yang kayak gitu-gitu.
1: Oke. Okay. Ya kan?
0: Jadi itu sering sesat pikir, termasuk umpamanya kalau dibilang hukuman mati harus dilakukan, terus yang lain bilang wah kamu berarti melanggar HAM dong,
1: kan
0: gitu kan? Nah itu sesat pikir kayak gitu tuh banyak sekarang terjadi, dan ini yang saya paling khawatirkan selama 4 tahun jiwa di KPK, banyak orang sesat pikir seperti itu. Itu kan ilmunya dalam ya, terus termasuk yang menyerang pribadi gitu loh, ad hominem yang disebutnya itu. Ya kan, kamu iri ya, kamu bilang orang lain korup, nah gitu kan. Jadi di dalam membahas undang-undang ini, juga banyak sesat pikirnya tuh. Jadi itu kita harus waspada, itu sebabnya ada yang disebutnya meaningful participation, harus undang banyak orang sebanyak mungkin, karena orang banyak tuh pasti lebih bijaksana dari sekitar momennya 12 atau 20 orang di DPR, atau hanya sekedar ratusan orang yang unjuk rasa di parlemen. Ya kan, ukuran sesat pikir itu bukan berarti kemudian kalau orang banyak bilang kayak begini jadi kayak begitu gitu kan. Okay. Jadi ini maksud saya maksud itu sebabnya, makanya kalau kita kembali ke membahas undang-undang ini kan dari awal kan bertele-telenya kan karena memang ada sesat pikirnya. Sedangkan awalnya itu kan ketika tahun 2003 kita tanda tangan piagam PBB, di situ ada perampasan aset, ada illicit enrichment, ada perdagangan pengaruh, terus ada juga suap di swasta ke swasta, misalnya tukang marung disuap sama tukang ikan dan seterusnya. Ada banyak problem yang di situ yang menurut saya kita harus beresin dulu gitu loh. Jadi artinya gini, kalau memang kemudian undang-undang ini problemnya dari awal adalah memang hanya sesat pikir, termasuk diantaranya kan di sini kan disebutnya inrem ya, kita nggak ngurusan orang itu koruptor itu atau penjahat itu atau penyeludup itu atau siapapun dari 13 jenis yang kemarin itu.
1: Iya, 13 tindak pidana yang termasuk.
0: Nah, ada orang bilang kan nggak usah disebut, pokoknya semua tindak pidana yang buat
1: kerugian negara.
0: Barang jadi terlantar gitu ya. Karena gini, filosofi berpikirnya itu perampasan aset yang non-conviction based asset perpetuity itu kan, bahwa kalau dalam teorinya itu sejak zaman kuno dulu ya disebutnya, bahwa barang rampasan itu barang yang ada hasil kejahatan, entah itu bunuh orang, entah itu nyeludup, entah itu korupsi, entah itu katakanlah pajak, atau katakan lagi umpamanya pencucian uang. Nah, hasilnya itu yang diperoleh itu sebenarnya itu dianggapnya itu barang tidak bertuan. Okay. Apapun bentuknya. Nah, barang yang tidak bertuan itu tanggung jawab negara. Nah, itu mikirnya benar kayak begitu tuh. Jadi hasil apapun, entah itu nyeludup, entah itu ngerampok, entah itu perdagangan illegal logging, atau pertambangan ini, itu sebenarnya hasilnya, itu sebenarnya barang tidak bertuan sebenarnya. Karena orang itu tidak berhak mendapatkan itu. Ya kan? Gitu kan, Mas ya? Negara harus ngambil. Negara harus ngambil, nggak urusan orang itu lari, orang itu pergi, orang itu bagaimana caranya mengambilnya, tetapi kita yakin ada peristiwa pidananya. Nah, oleh itu sebabnya nanti di situ dalam hukum acaranya nggak ngambil-ngambil gitu aja, nggak sembarangan, itu ada penyelidikan, nanti ada hakim yang memutuskan. Kalau kemudian saya ngerampok 3 hektar, izin saya sebenarnya 2 hektar. Yang 2 hektar jangan dirampas, nggak boleh, ya kan? Nggak enak aja main ngambil itu kan, makanya PKH kan diributin tuh sekarang tuh.
1: Ya
0: kan? Nggak boleh gitu kan, tadi definisinya udah jelas. Definisinya di depan tadi itu, hasil kejahatan itu bukan punya lo bro. Itu punya negara, sini gua ambil. Gua buktikan nih ya. Ini kamu punya izin sebenarnya 2 hektar nih. Kenapa kamu bisa jadi 80 hektar nih? Nah, gitu kira-kira. Nah, maksud saya kita nggak boleh dendam terus kemudian karena orang kayak gitu aja terus kita matiin gitu.
1: Oke, jadi dalam kita fokus dulu nih. Tadi kan saya sebutkan di awal tuh hasil survei dari Parameter Politik Indonesia ya atau PPI ada pertanyaan kepada responden itu tentang apa sih efek jera yang efektif menurut masyarakat Indonesia. Jadi ada perampasan asetnya disita atau dirampas oleh negara untuk koruptor, lalu juga hukuman mati yang kedua, yang terbanyak, yang ketiga adalah hak politiknya dicabut. Jadi kita fokus dulu nih soal perampasan aset dulu ya, Pak Saud ya. Tadi sempat disinggung soal RUU perampasan aset,

0: harus tidak sesat logika. Jadi jangan sampai menyasar aset-aset non pidana, aset-aset yang legal gitu maksudnya Pak Saud.
1: Iya, itu undang-undang dasar 45 itu isinya, ada orang hak hidup, setiap orang berhak memiliki barang dan seterusnya. Ini yang kita harus luruskan. Itu yang saya bilang di banyak tempat di forum ini kita nggak boleh itu dendam segala macam, ya kan? Itu yang makanya harus ada prosesnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kemarin dari 3 poin yang ditanyakan itu juga kita harus tetap memastikan yang disebutnya due process of law. Nanti kan hakim-hakim harapan kita kan mereka lebih bijaksana dari kita juga karena dia mewakili publik untuk kemudian memutuskan apa tindakan yang harus diambil. Apakah kemudian itu bentuk hukumannya dirampas, dihukum mati, terus kemudian dia apa tadi itu hak politiknya dicabut dan seterusnya yang mengemuka yang ditanyakan oleh apa tadi
0: survei
1: tadi. Nah itu kita bisa apa namanya klarifikasi satu persatu untuk kemudian kan kita tahu juga survei itu kan metodenya seperti apa, siapa yang ditanya, kapan surveinya, itu juga bisa diperdebatkan juga.
0: Okay.
1: Jadi artinya ya hati-hati kalau namanya statistik itu makanya di bumi ini katanya Mas, di bumi ini ada 3 kebohongan tuh. Katanya loh kata para ahli, damn lies, statistik. Jadi statistik kita bisa juga saru. Loh kemarin kan katanya pertumbuhan ekonomi kita 8% kan? 5% atau 6%?
0: 5.
1: Ribut kan itu?
0: Iya.
1: Antara versi PBB dengan versi ini.
0: Yang kemiskinan, itu. Tingkat kemiskinan.
1: Ya kemiskinan juga desil segala macam itu kan?
0: Iya.
1: Nah, jadi itu makanya hati-hati metodenya gitu. Jadi maksud saya kita nggak debat itu, nggak debat metode.
0: Oke, okay, jadi kita fokus pada RU. Substansi. Ya, RU ya, RU ya. Perampasan aset aja
1: kita
0: ya.
1: Kita debat substansinya bahwa hati-hati, peringatannya adalah hati-hati dengan hasil survei. Tapi 3 survei itu menunjukkan bahwa memang ada keprihatinan, gambar besarnya sih, pokoknya rakyat kita udah sebel banget.
0: Nah, itu gitu. Yang ditangkap, bahwa sebenarnya sudah muak sekali dengan kasus korupsi yang lagi-lagi muncul, ada OTT lagi dan lain sebagainya, sehingga langsung berbicara soal muaranya, efek jera, efek jeranya dari 3 tadi yang terbanyak. Oke, kita bicara soal RU perampasan aset. Tadi sempat disinggung oleh Pak Saud bahwa illicit enrichment, sebuah kekayaan seseorang yang tidak wajar, ternyata itu masih belum dimasukkan nih Pak Saud.
1: Ada itu makanya itu makanya kemarin saya katakan kalau bisa undang-undang ini benar-benar lex specialis, nantinya ada badan khusus, tapi badan khususnya itu tidak nanti di bawah KPK, di bawah Polri dan Kejaksaan,
0: independen,
1: benar,
0: independen
1: badan itu yang saya bilang lex specialis itu nanti dia piagam PBB yang kita tanda tangan itu yang belum masuk, kita masukin di situ. Di antaranya tadi illicit enrichment, terus influence trading, perdagangan pengaruh, terus kemudian swastanya juga bisa. Karena gini, kalau swasta dengan swasta nyuap gitu, itu kan belum kita masukin. Yang saya bilang tadi itu untuk pedagang ikan nyuap restoran segala macam, sehingga ikan yang basi juga dibeli sama dia. Konsumen marah-marah, turis malas ke Indonesia karena orang Indonesia restorannya makanannya basi. Bisa gitu ya. Kan itu dampaknya, jadi itu korupsi juga kan. Nah itu dimasukin di undang-undang ini bisa. Jadi artinya tidak hanya pejabat ya, illicit enrichment itu kan pejabat, terus influence trading itu pejabat, money laundering itu juga cenderung begitu, korupsi juga begitu. Nah swasta dengan swasta ini juga pokoknya intinya nggak usah disebut 13 itu, kalau dia hasil yang disebutnya dilakukan berpotensi tindak pidana ya kan, yang contohnya saya bilang tadi itu swasta ke swasta, itu bisa dimasukkan di situ seperti yang Mas bilang tadi. Arrangement-nya juga masukin aja sekalian. Makanya saya bilang kalau bisa di sini dia badannya khusus. Ya nanti kan gini loh, saya yang membayang itu, kita kan kita bicara barang tadi yang disita tuh, umpamanya pabrik nih.
0: Iya.
1: Pabrik disita, pabriknya 55.000 orang.
0: Iya.
1: Begitu disita kan, ya, yang pekerjanya besok padahal
0: nganggur.
1: Anak ujian tuh.
0: Iya.
1: Anak ujian kan nganggur tuh pabrik.
0: Nganggur, pabriknya tutup, disegel.
1: Makanya kita harus mempunyai badan ini nanti khusus ada ahli-ahli industri, ahli ekonomi.
0: Sehingga pabrik itu tetap beroperasi, pegawainya tidak dirugikan. Yang menerima hukuman adalah si ownernya ya, si pelakunya aja, benar. Tanpa berdampak kepada pekerja-pekerjanya gitu Pak Saud.
1: Iya, kan katanya sudah kita berkatakan di bagian depan. Definisinya adalah ini barang-barang hasil tindak pidana ini sebenarnya milik negara. Nah, kalau kemudian negara menyita terus dia anggur-anggurin, itu koplo namanya.
0: Ya, kan? Udah gitu ada penyusutan aset lagi. Dianggurin lama-lama nah, asetnya nyusut.
1: Makanya Mas, waktu tahun berapa itu tahun 2000 saya ke Thailand tuh sama Pak Yunus Hussein. Di sana kalau habis disita umpamanya mobil Ferrari nih.
0: Iya.
1: Nyitanya sekarang. Inkrahnya kan kadang-kadang sampai 5 tahun kan?
0: Iya.
1: Ya, Ferrarinya kan turun tuh harga, benar nggak?
0: Benar.
1: Ah, makanya waktu disita, gue yakin tinggal nunggu inkrahnya aja, ya udah kita jual aja tahun ini daripada nanti jualnya tahun 2030 harganya turun. Nanti kalau kita kalah balikin tuh duitnya. Oh. Kalaupun kita kalah pasti yang punya mobil seneng kan?
0: Iya, asetnya nggak turun, harganya nggak turun, malah ya.
1: Iya kan? Iya, malah dia bisa beli Ferrari tapi
0: yang baru, lebih baru, iya, kalau baru, ya.
1: Kalau dia tidak korup,
0: kalau nggak korup,
1: makanya kita nggak boleh asal sita, benar nggak?
0: Iya.
1: Supaya kita selalu menang di pengadilan. Nah sekarang kan orang jadi skeptik. Aduh, Pak Saud diserahin kejaksaan lagi. Katanya kemarin ada emas 73 kilo, Pak. Katanya. Dikasih ke KPK, Pak Saud. Loh, kemarin tuh ada pegawainya. Katanya ngirim informasi sama papanya, terus papanya meres. Katanya gitu kan. Iya nggak? Kan ada kan kemarin tuh.
0: Oke.
1: Okay. Ya, begitu juga diserahin yang lain. Jadi maksudnya, daripada alternatif terbaiknya ya saya bilang kembali lagi dia dibuat seperti KPK dulu bukan KPK sekarang. KPK dulu itu sangat independen, baru kemudian nanti ini undang-undangnya nggak omon-omon. Saya khawatir, saya bilang kemarin di media mana ya, saya khawatir tuh teman-teman yang datang ke Jakarta itu pada bunuh diri semua tuh nanti. Wah, kita capek udah rekening kuat diblokir nih, undang-undangnya kayak gitu nggak bisa diimplementasi, katanya gitu kan. Kecewa dong, kita kan hargai mereka udah datang ke Jakarta, apapun kejadiannya waktu mereka pergi ada insiden apa segala macam itu. Tapi mereka udah mengingatkan kita, ini loh Mas Awad, lu ada kerjaan lu, jangan ngomong di TV aja lu, bantuin kita ini kan gitu kan.
0: Jadi Mas. Okay, baik, jadi kita harus mengadopsi juga apa yang sudah kita ratifikasi dari tahun berapa, 2003 tadi ya Pak Sawat ya?
1: 2003, 2006, piagam PBB-nya kita datangannya 2003, 2006 kita ratifikasi di eranya Pak SBY ya waktu itu. Jadi cukup lama Mas, 2008 udah mulai undang-undangnya.
0: Iya
1: kan? Dan 2022 baru, kemarin itu malah udah kelihatan itu yang namanya
0: draft.
1: Apa namanya, draftnya itu udah mulai nyata sampai kemudian hukum acaranya udah sampai kayak gitu. Tapi ini kita nggak tahu seperti apa mereka sedang mengerjakan. Kita biarkan dulu orang-orang pintar berdiskusi di DPR. Nanti kalau nggak sesuai atau mereka nggak terbuka ke publik, ada sesuatu berarti kan gitu.
0: Okay, jadi bisa di nanti kalau sudah keluar draftnya dan itu kita bisa diskusi lagi ya Pak Sawat. Tapi
1: jadi kalau gini, bisa kita diskusi, jangan setelah itu diketok.
0: Pak Sawat, ada kekhawatiran bahwa ini menjadi alat bagi politisi lah atau pejabat publik.
1: Iya. Kita punya pengalaman ya.
0: Itu gimana tuh? Kekhawatiran itu beralasan juga atau tidak, dan apa yang perlu diwaspadai agar RUU ini tidak ketika disahkan menjadi sebagai alat?
1: Itu kan pertanyaan. Itu kalau itu bukan sesat pikir namanya, malah itu jenius kalau kayak gitu kan.
0: Oh gitu. Okay.
1: Karena kan kita selalu warning kan.
0: Hidup
1: kita ini kan warning. Kalau kita nggak warning, berarti kita gagal gitu. Itu kita terima. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana menutup celah-celah itu. Itu sebabnya saya mengatakan ini arti badan yang baru ini nanti kalau mereka mau bentuk badan baru, kalau enggak ya saya enggak mengambil keputusan toh. Kalau dia badan baru ini yang terbentuk nanti di situ mesti, makanya saya bilang mirip dengan KPK dulu, itu kode etiknya mesti tinggi banget kode etiknya. Sekarang saya bayangkan coba tadi itu kita sebut KPK kan ya. Ada pegawai KPK ngirim informasi ke papanya meres di lapangan kan gitu kan.
0: Iya.
1: Bagaimana ceritanya dia dapat informasi dari mana dia, padahal dia bukan penyidik. Iya nggak?
0: Iya.
1: Dari mana dia dapat informasi? Mungkin ada pegawai yang ngomong di lift, bisa aja kan? Kedengeran sama dia kan? Bro, lo lagi nanganin apa bro? Ini gue nanganin ini kabupaten ini. Artinya, jadi sedetail mungkin lo kalau ngomong kasus jangan di lift. Iya kan? Kalau lo punya mapnya jangan diletakin sembarangan di meja, nanti hobi masuk, dibuka filenya, dibacain, dikasih tahu sama orang lain. Jadi harus detail. Jadi kita gagal, sama dengan yang saya bilang, emas 73 kilo, 74 kilo itu kan terjadinya nggak ujuk-ujuk. Okay. Ada proses kan. Nah makanya baik, saya bilang di badan ini, supaya dia nanti tidak menyasar orang-orang kenal lawan politiknya, nah kode etiknya, pengawas internalnya.
0: Jadi fit and propernya harus benar, integritasnya, syaratnya harus tinggi, integritasnya dan lain sebagainya, sehingga...
1: Yes, integritas yang paling penting, Mas.
0: Ketika sudah dikumpulin, takutnya nih asetnya udah dicita, nanti malah digunain sendiri. Diri pribadi gitu ya pasalnya.
1: Jadi rekrutmen orang juga, kita kan pernah dulu tahun berapa, tahun waktu saya di dalam tuh, kita merekrut hanya sekitar 100 orang, tapi yang daftar tuh sampai 36.000 loh. Jadi ada
0: seleksinya
1: orang
0: bangga masuk banget
1: ke badan ini,
0: iya,
1: nanti gitu kan.
0: Seleksinya ketat banget, iya.
1: Iya, jadi ada kebanggaan orang untuk bekerja di sini. Jangan juga orang-orang job seeker yang kerja di sini, rusak nanti. Iya kan?
0: Baik, iya, baik, gitu. Baik kalau gitu, terima kasih atas analisisnya Mas Saud. Terima kasih banyak, selamat malam Mas Saud.
1: Iya, sama-sama Mas.
0: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2015-2019, Saud Sitomara sudah kami ajak berbincang.
2: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
3: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Komentar dan Opini Kopi Pro 3 Radio Republik Indonesia. Masih bersama saya, Hadani Sabil, dan ada rekan-rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Wisnu Wardana, Mutia, dan juga Randi, ya, yang menemani kita, membantu Anda nanti untuk bisa terhubung bersama saya langsung di studio. Dan pendengar, kita masih membahas terkait dengan mayoritas publik setuju harta koruptor disita. Sebelum kita lanjutkan sesi interaktifnya, saya mengingatkan kepada Anda semua untuk tidak menyebut nama tokoh publik atau pejabat tertentu yang memang belum inkrah di pengadilan, belum terpidana ya, baru dugaan gitu. Bahkan yang masih dalam dakwaan, masih terdakwa itu juga masih harus kita kedepankan asas praduga tak bersalah. Jadi mohon kerjasamanya untuk tidak menyebut ya terduga menurut dugaan Anda sendiri ya, nama atau tokoh publik pejabat tertentu, karena belum ada keputusan inkrah dari pengadilan, kecuali yang sudah ada keputusannya, sudah terpidana gitu. Tidak apa-apa, kita sebut aja namanya, korupsinya apa, sebagai apa korupsinya waktu itu, pejabat bagian mana gitu. Nggak apa-apa kalau sudah jelas terpidana, tapi kalau belum, mohon dengan sangat jangan sembarangan menyebut nama tertentu ya. Dan memang soal korupsi ini, kita juga perlu adanya langkah preventif. Ini kan kita bicara soal langkah hukuman setelah adanya kasus korupsi. Tapi langkah preventifnya ini sebetulnya, kalau kita bicara efektif, efektifnya itu langkah preventifnya, adanya pengawasan yang ketat, sistem pengawasan. Karena korupsi ini sudah menjadi budaya di masyarakat kita. Salah satu faktor terbesarnya adalah diamnya orang-orang baik. Jangankan korupsi deh, di lingkungan kita aja ada yang buang sampah sembarangan. Kalau kita lihat orangnya serem gitu ya, orangnya, kita takut sama orangnya, kita gak berani negur tuh. Hei, kamu jangan buang sampah sembarangan, itu hal kecil gitu. Nah, kadang diamnya orang-orang baik ini adalah salah satu faktor terbesar munculnya budaya korupsi di suatu organisasi apapun itu. Tapi bagaimana menurut Anda pendengar supaya memberikan efek jera kepada mereka kalau korupsinya sudah terjadi nih? Harus diapain korupturnya ini ya? Hartanya disita. Seperti apa mekanismenya? Bagaimana memisahkan antara harta dia yang halal dari usaha dia di luar jabatannya, di luar korupsinya, dengan harta yang betul-betul dipastikan itu hasil nyolong? Nah, seperti apa pendapat Anda? Silahkan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Saya sudah tersambung ini sepertinya dengan Pak Doni ya, di Banyuwangi. Selamat dini hari, Pak Doni.
1: Halo, selamat dini hari, Adam Sabil.
0: Ya, kabar sehat ya, Pak Doni ya.
1: Ya, kamu sehat. Kamu sehat juga ya.
0: Ah, iya, alhamdulillah, sehat Bapak.
1: Oke. Untuk koruptor yang stabil ya.
0: Iya.
1: Saya sendiri gimana ya? Saya sendiri geram itu sebenarnya geram kalau ada korupsi, apalagi dengan sesuatu apa, misalnya korupsi uang negara itu banyak gitu. Tapi gimana ya, namanya saya hanya manusia, jadi saya masih punya rasa untuk mengkasihani sesama. Jadi kalau untuk perampasan aset itu dimiskinkan itu untuk beberapa persen saya setuju, tapi cuma beberapa persen aja loh ya.
0: Iya.
1: Saya gini, jangan asal terusal ada yang korupsi, terus dengan semena-mena dengan ceritanya pemerintah atau rakyat itu atau masyarakat itu memiskinkan dengan seenaknya saja. Ya, kalau orang itu tadi sebelum jadi pegawai itu sudah kaya, bagaimana?
0: Iya.
1: Apakah harus harus dirampas semuanya, kan gak mungkin.
0: Iya, kasihan anak istrinya, gak terlibat sama sekali, hartanya sebenarnya ada yang halalnya, tapi semuanya diambil.
1: Padahal, semua pegawai, atau semua untuk kayak semua pejabat, itu belum tentu semuanya bersih, seperti itu.
0: Iya.
1: Mikirinlah, soalnya yang ketahuan sama yang gak ketahuan. Yang ketahuan satu, yang belum ketahuan loh, mungkin ada 100.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau untuk hukuman mati 100% saya tidak setuju. Soalnya apa? Kita hanya sama-sama manusia, kita hanya sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi sama-sama ciptaan Tuhan itu gak boleh menghilangkan nyawa orang lain untuk semena-mena. Tapi kalau untuk pelaku pembunuhan, pelaku menghilangkan nyawa orang lain, setuju kalau dihukum mati.
0: Tapi korupsi katanya sebenarnya juga membunuh secara pelan-pelan ini, Pak Doni.
1: Alah tidak. Kalau semuanya itu dapat berkesempatan menjadi pejabat,
0: korupsi apa-apa semua.
1: Tentu semua masyarakat itu bersih dari korupsi. Kalau saya seperti itu, bisa ngomong belum ada kesempatan. Saya melakukan sudah pasti ada kesempatan. Seperti itu aja menurut saya.
0: Oke, baik, Pak Doni, luar biasa.
1: Manusia jangan sok suci, seperti itu aja lah. Itu aja, tapi saya selalu dan pokoknya saya dan setuju kalau apa itu hukuman mati saya tidak setuju. Kalau penampasan aset, kita nggak boleh brutal, soalnya belum tentu semuanya itu harta dari korupsi. Itu aja, semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, selamat ini hari juga Pak Doni ya. Luar biasa ini, insight yang berbeda dari yang lain ini Pak Doni. Kita ke Purwokerto ada Pak Dasrun. Selamat ini hari Pak Dasrun.
2: Selamat demi hari Mas Hadi.
0: Iya, Pak Dasrun baru bangun atau gimana ini?
2: Gimana?
0: Baru bangun tidur.
2: Ya belum sih.
0: Oh, belum, wah luar biasa. Nah gimana ini Pak Dasun supaya memberi efek jera para koruptor nih?
2: Ya supaya ya itu kalau disita apa namanya
0: aset-asetnya, hartanya.
2: Setuju saja. Ya itu harus yang jadi koruptor ya harus menyadari jangan mempermainkan orang lain. Nanti akibatnya seandainya diatasi secara hidup-hidup, pakai jalan apa saja tidak jadi. Ya memang yang namanya hukum pasti memang jalan pintasnya ya boleh-boleh saja lah itu. Itu sama saja itu menghabiskan kesabaran orang lain, Mas Abir. Cuman saya yang disayang, orang-orangnya lagi dikritik, malah orangnya lagi tidur, ngorok mendengkur, ya sama sekali tidak mendengarkan. Tapi ya andanya ya sudahlah, yang sudah ya sudah, yang belum jangan dilakukan lagi. Seandainya uangnya diambil ya harus menyadari lah tidak akan melakukan lagi. Jadilah orang yang benar. Seperti itu komentar saya.
0: Baik, Pak Dasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Dasrun Purwokerto. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Asep. Selamat dini hari Pak Asep.
3: Iya, selamat dini hari juga Bung, siapa ini, salam kenal.
0: Iya, saya Sabil Bapak, salam kenal juga. Ini Pak Asep asli Sumatera Barat atau perantau nih?
3: Apa Bung Sabil?
0: Asli Sumatera Barat atau perantau?
3: Perantau, kita dari orang Bengkulu.
0: Oh, aslinya Bengkulu, saya kira dari Jawa Barat.
3: Iya, apa namanya, logatnya aja Jawa Barat, lahirnya di Bengkulu.
0: Oh gitu ya, tapi orang tua atau keturunan Sundanya ada kali ya, namanya Asep. Ya silakan Pak Asep, cara membuat jera para koruptor ini gimana ya?
3: Kalau menurut aku pribadi, Bung Sabil gini. Saya sangat setuju juga yang katanya di sisa itu. Tapi menurut saya misalnya gini, seroksinya 1 miliar nih, umpama ini gambaran kan.
0: Iya.
3: Nah, sudah itu ditarik yang nilai dominalnya 1 miliar ini tadi ditarik oleh negara kan. Nah, istilahnya dikembalikan lah. Kembalikan ke negara. Nah, sudah itu didenda berapa misalkan? Misalkan didenda 500 juta misalkan. Nah, sudah itu kemudian setelah didenda terpenjara atau dipidana
0: ya.
3: Misalnya enggak usah panjang-panjang. Enggak usah lah lama-lama istilahnya 3 tahun saja.
0: Iya, iya, misalnya 3 tahun.
3: Nah, misalnya ini. Sudah itu dicabut juga dari itu apa namanya?
0: Hak politik.
3: Dari politik tadi. Nah, itu saya sangat setuju tuh. Kayak apa namanya efek jeranya? Dia kan dampaknya tuh kan malunya sampai mati itu.
0: Iya, harusnya. Kalau manusia normal ya, harusnya kalau manusia normal harusnya malu dan jera ya.
3: Malu dan jera jadinya. Oh, saya mau dulu neneknya dia anggota apa misalnya. Anggota anu misalnya. Karena dulu ketahuan korupsinya, jadi begini-begini ini ceritanya akhirnya dia jadi orang biasa. Kan ingat-ingat orang terus malu dia, nggak usah lah hukum mati.
0: Iya. Kalau yang tahu malu, tapi faktanya ada yang sudah mantan koruptor pernah terpidana nyalonin lagi, jadi lagi pak.
3: Makanya jangan diperbolehkan lagi.
0: Iya, harusnya politiknya dicabut seumur hidup berarti setujunya ya.
3: Kalau masih diperboleh itu kan namanya belum dicabut.
0: Iya.
3: Jadi dia nggak ada, kalau orang nggak ada malu seperti itu dia. kalau orang punya malu sadar sendiri lah, malu aku. Kalau dicabut, jangankan untuk DPR, untuk ini misalnya, untuk jadi Pak RT aja nggak boleh lagi, seperti itu.
0: Iya, iya.
3: Saya rasa cuma itu.
0: Oke. Baik, Pak Asep, kalau begitu ya.
3: Mudah-mudahan apa namanya nanti pemerintah dan semuanya dapat keputusan yang terbaik dari yang lain.
0: Amin, amin, amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Pak Asep ya. Bicara soal norma ya, rasa malu dan juga rasa kapok melakukan suatu kesalahan, rasanya kita sulit ya. Manusia zaman sekarang kayaknya gak ada malunya, gak ada takutnya itu sama norma ya. Lanjut kita ke Sidoarjo, ada Pak Awe. Selamat dini hari Pak Awe.
4: Selamat dini hari.
0: Iya, Pak Awe.
4: Sabil ya.
0: Betul, dengan Sabil di sini. Pak Awe gimana melihat harta koruptor disita, setuju gak nih?
4: Oh, sangat setuju. Tidak perlu dilebihi.
0: Tidak perlu apa?
4: Dilebihkan hukumannya. Tadi yang belum, ya sudah disinggungkan, dicabut hak politiknya bahkan sampai seumur hidup ya.
0: Iya.
4: Nah, ini menghindari dia melakukan di korupsi itu ada tindak pidana pencucian uang, money laundry, maka di politik ada tindak pidana pencucian politik ini. Yakni harus dicegah ini pencucian dosa politik ini, karena kalau nggak dicegah ya nanti dinasti-dinasti akan bermunculan. Sekarang saja istilah dinasti ini mulai dikabur-kaburkan, sama dengan logika-logika tadi. Wah, jangan dihukum mati, kamu melanggar HAM. Wah, jangan perampasan aset, mati begini-begini. Nah, maksud saya adalah di samping dicabut hak politiknya bagi terpidana, itu juga harus dilarang keluarganya pula untuk melakukan aktivitas politik.
0: Iya, bukan hanya yang bersangkutan, tapi anak istrinya ya. Kalau gitu.
4: Tapi sampai tingkat atau derajat tertentu, misalkan istri, anak, keponakan.
0: Iya.
4: Itu istri, anak, keponakan. Nah, cuma mereka kan tidak perlu seumur hidup, tapi misalkan 10 tahun. Atau 15 tahun. Jadi 5 periode pemilu, pilkada dan lain-lain.
0: Iya.
4: Itu tidak perlu seumur hidup.
0: Baik, Pak.
4: Tidak bisa melakukan pencucian dosa politik yang dilakukan oleh keluarganya.
0: Iya, iya, iya.
4: Kita akan
0: maksudnya,
4: ayah saya, istri saya, ibu saya ini apa korban politik, korban rekayasa, kriminalisasi. Pasti kampanyenya begitu. Kampanyenya akan begitu kalau keluarga tidak diikut-ikut dan terlepas dari nanti ini pro kontra, tetapi harus seperti itu.
0: Oke.
4: Karena sudah banyak akalnya lah, koruptor ini banyak akalnya. Kita dongeng di masa kecil itu adalah kancil nyolong timun.
0: Baik, Pak Awe. Terima kasih, Pak Awe. Sehat selalu ya. Iya. Terakhir kita ke Pak Abdurrahman. Selamat dini hari, Pak Abdurrahman.
5: Selamat dini hari, Mas Abdi.
0: Iya, Pak Abdurrahman di mana ini ya tinggalnya?
5: Di Malang, Jawa Timur.
0: Oh, Malang. Malang aman ya, Pak ya? Nggak kekeringan di sana?
5: Wah, alhamdulillah kalau Malang ini, kalau tentang air masih melumpah ya.
0: Alhamdulillah.
5: Tapi khususnya di kota, tapi.
0: Oh, iya. Silakan, Pak Abdurrahman.
5: Gini, saya sangat setuju sekali ya, kalau asetnya orang koruptor itu dirampas. Kenapa? Kalau nanti, dan juga hak politiknya dicabut. Karena kalau nggak hak mulutnya dicabut, nanti dari pusat dicabut, nanti akhirnya pulang ke desa mencalonkan lagi kepala desa.
0: Itu
5: karena masyarakat nggak tahu persis yang di bawah itu. Tahu persis itu masyarakat di atas yang di kata tinggi itu. Jadi di samping asetnya dicabut, dan juga dicabut semuanya hak miliknya, walaupun dari kota maupun dari desa. Nanti datangnya gitu. Takutnya kalau nanti hanya di pusat saja yang tahu, akhirnya pulang ke desa, dia mencalonkan Pak Camat atau Pak Bupati atau bahkan Pak Kepala Desa. Kan itu kan juga merugikan masyarakat. Kan masyarakat yang banyak yang aman kalau yang ada di desa. Tapi tentang hukuman mati ya. Kalau tentang hukuman mati itu ya, saya kira terlalu ekstrim ya. Karena apa? Orang itu berhak untuk bertobat kepada Allah ya. Kalau orang Muslim itu bertobat kepada Allah, diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah Taala, jauh lebih bagus. Tapi kalau toh memang tidak bisa diampuni seperti itu ya, terserah pemerintah saja. Kalau di luar negeri itu kalau namanya korupsi, koruptor yang besar-besarnya, hukumnya pasti hukum mati gitu. Karena apapun agama juga mengizinkan kalau koruptor itu sangat menyakitkan rakyat, karena rakyat Indonesia itu banyak yang yang kekurangan, tetapi sedangkan dia enak-enakan duduk karena dia orang kaya. Nanti kalau di penjara difasilitasi berbagai macam
0: hiburannya. Ada tuduhan begitu ya. Baik, Kak Rahman.
5: Terima kasih, Mas
0: Afi. Terima kasih, Pak. Sehat selalu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pendengar semua telah berpartisipasi di Kopi Pro 3 dengan tema mayoritas publik setuju harta koruptor disita. Sangat menarik sekali pendapat dan komentar Anda semua. Dan ya, membahas soal koruptor tentu saja kita tadi harus berani. Langkah preventifnya adalah berani mengatakan bahwa ini salah, ini tidak boleh dilanjutkan gitu ya. Perlu ada orang-orang baik yang tidak boleh menormalisasi atau cuek saja terhadap hal-hal seperti ini. Kadang-kadang hal seperti ini tuh terjadi di banyak sekali elemen masyarakat ya, tidak melulu di DPR atau di kementerian gitu ya. Di sekitar kita saja itu banyak sekali hal-hal yang perlu kita koreksi, yang perlu untuk kita berani speak up, berani bicara bahwa ini salah, tidak boleh dilakukan. Namun sebagian besar orang-orang baik yang tahu aturan justru malah diam. Nah, inilah budaya-budaya korupsi semakin merajalela karena orang-orang ini ya santai-santai saja, merasa bahwa ini hal yang normal dilakukan padahal salah karena tidak adanya sistem pengawasan secara sosial. orang-orang baiknya diam saja. Sistem pengawasannya lemah sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Hukuman apapun itu bisa saja memberikan efek jera, namun kalau sistem pengawasan dan juga dari apa namanya ketegasannya yang lemah, ya nantinya akan muncul lagi, nggak ada habisnya gitu. Kita sudah 81 tahun merdeka dan masalah ini tetap ada sampai sekarang karena itu tadi. Karena lemahnya penegakan hukum, lemahnya pengawasan, dan diamnya orang-orang baik sehingga menormalisasi hal-hal yang tidak baik, korupsi. Kita lanjut di Kopi Pro 3 edisi esok ya dengan tema yang tidak kalah menarik. Sekali lagi terima kasih atas komentar dan opini Anda. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
6: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2.02 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman membentuk Satuan Tugas Penyaluran Bahan Bakar Minyak atau BBM Bersubsidi. Laporannya disampaikan Iin Nur Fahraini.
1: Dalam beberapa pekan terakhir, stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Makassar dan sejumlah daerah terus dipadati antrian kendaraan mengisi BBM subsidi. Jika sebelumnya jenis BBM subsidi yang diburu adalah solar, dalam beberapa terakhir masyarakat mulai mengantri BBM subsidi Pertalite. Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku telah mengeluarkan surat edaran untuk pembentukan satgas khusus yang mengawasi antrian BBM ini dengan melibatkan langsung kepolisian, Satpol PP, Pertamina, di mana nanti artinya satgas ini mengatur terkait antrian BBM di jalan hingga mengawasi penyaluran.
2: Kita sudah kasih turun bentuk buat edaran untuk pembentukan satgas terdiri dari kepolisian, TNI, Satpol PP, kemudian Pertamina untuk bagaimana tertib pengisian bahan bakar. Karena banyak indikasi-indikasi antri berulang yang mengakibatkan antrian di SPBU.
1: Gubernur lebih lanjut mengatakan sejumlah faktor ditengarai menjadi penyebab antrian panjang kendaraan seperti kekhawatiran tidak memperoleh jatah BBM. Selain itu adanya oknum yang diduga melakukan modifikasi tangki bahan bakar untuk kembali dijual. Sementara itu salah seorang warga, Fritz Wongkar, mendukung pembentukan satgas ini. Namun yang menjadi pertanyaan apakah ini bisa efektif menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangan sampai satgas ini hanya turun ketika sudah antrian panjang. Yang masyarakat butuhkan adalah kepastian ketersediaan BBM, distribusi tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan karena dampak dari ketersediaan BBM paling dirasakan oleh masyarakat.
3: Jadi sebagai masyarakat tentunya kita masih tetap dukung untuk langkah-langkah ini, tapi yang penting bagaimana pembentukan satgas benar-benar menyelesaikan akar persoalan ini. Jadi jangan sampai hanya turun ketika antrian yang sudah panjang dan kemudian hanya sekedar mengawasi seperti itu. Dan kita butuhkan ini adalah kepastian BBM yang tersedia.
1: Fritz juga meminta jangan hanya membuat satgas namun juga perlu melakukan evaluasi dalam penyaluran distribusi, pengawasan, dan penyebabnya.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: السلام عليكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid, tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila mutarih bina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya namanya Nurdin, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya, aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Catatan Peristiwa.
5: Sejarah TNI Angkatan Laut dimulai pada 10 September 1945 setelah masa awal diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia. Saat itu pemerintah awal Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut. BKR kemudian berganti nama sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Indonesia pun mulai membangun pangkalan-pangkalan militer laut sebagai bentuk kedaulatan, sekaligus membuktikan diri sebagai negara berdaulat. Di bidang organisasi, ALRI juga membentuk armada, penerbangan angkatan laut, dan sejumlah komando daerah maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris di Solo untuk membuat Syarikat Islam sebagai badan hukum dan anggaran dasar Syarikat Islam yang baru sesuai dengan keadaan politik dan sosial pada saat itu. Kemudian pemerintah Belanda mensahkan dan mengakui Syarikat Islam tersebut pada 14 September 1912. Cokro Aminoto mengubah yurisdiksi Syarikat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial, bertambah ke arah politik dan agama.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Hingga 750 entitas yang tidak produktif agar ekosistem BUMN lebih ramping nantinya pada akhir 2026, maksimal hanya ada 300 entitas yang sehat dan menguntungkan. Kebijakan ini menyasar perusahaan plat merah yang merugi atau tidak memberikan nilai tambah bagi rakyat. Sampai saat ini dari total 1.074 entitas termasuk anak dan cucu usaha, sebanyak 290 sudah ditutup. Dan sisanya terus dipangkas hingga nanti tinggal tersisa 300 BUMN yang produktif saja. Dari pemangkasan 290 sebelumnya, ada efisiensi overhead seperti gaji direksi, komisaris, sewa, dan perjalanan dinas, di mana pemerintah menghemat anggaran mendekati 70 triliun rupiah. Nah, apakah pemangkasan ini memang akan membuat BUMN nantinya lebih efektif, lebih lincah, lebih sehat, dan lebih menguntungkan, terutama manfaat besarnya bagi rakyat? Lalu apa plus minusnya juga, kita akan membahas soal ini ya.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dan kami sudah bersama dengan pemerhati BUMN, Kiki Rizky Yoktavian. Jadi pemangkasan BUMN ini sejauh mana sebenarnya nanti bisa membuat entitas lebih lincah, lebih produktif, bahkan lebih menguntungkan?
2: Ya, sebenarnya program ini harusnya dilakukan dari dulu.
1: Ya.
2: Kenapa memang terlalu banyak ya anak usaha BUMN serta entitas dan afiliasi.
1: Dan terlalu banyak kepentingan ya, begitu ya Pak?
2: Iya, yang membebani perusahaan induk. Tapi sebenarnya masalahnya juga bukan berhenti sampai di situ juga.
1: Ya.
2: Karena ketika BUMN tersebut dibubarkan atau di merger, ini menimbulkan masalah
1: baru begitu.
2: Beban hutang.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, beban hutang ini juga harus dipikirkan oleh Danantara sebagai manajemen asetnya. Apakah ditanggung perusahaan induk atau bagaimana? Apalagi kalau sampai terjadi dipailitkan.
1: Iya. Yeah.
2: Pailitkan ini bakal merugikan banyak pihak juga yang mempunyai utang, termasuk juga para pekerja konstruksi misalkan, atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut.
1: Yeah.
2: Ini harus dipikirkan bagaimana caranya begitu.
1: Jadi tidak sederhana itu ya, menutup BUMN tidak begitu ya Pak Kiki ya?
2: Iya, bagus, programnya bagus, saya akui bagus. Tapi tidak menjadi sesederhana itu untuk menjalankannya.
1: Yeah.
2: Karena kita udah terlalu banyak anak usaha ya, beserta cucunya.
1: Nah, sebelumnya kan sudah ada 290 BUMN yang ditutup begitu ya. Nah, Pak Kiki melihat keberhasilan menutup itu di mana kuncinya sebenarnya Pak? Apakah memang masalah utang sudah selesai atau bagaimana sebenarnya?
2: Sebenarnya masalah keputusan.
1: Iya. Yeah.
2: Keputusan saja itu, karena banyak anak usaha yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan perusahaan induk. Apabila itu di merger atau ditutup, itu tidak mempengaruhi induk secara ini ya, secara kinerjanya.
1: Iya. Yeah.
2: Tetap.

0: yang sampai menimbulkan sengketa hukum begitu ke depannya.
1: Iya, Pak Agi, ya. Betul. Apakah saham di perusahaan swasta ini mereka beli dulu sehingga menjadi total penguasaan oleh Semen Indonesia baru ditutup perusahaannya, atau Semen Indonesia menjual sahamnya kepada perusahaan swasta ini?
0: Iya.
1: Kalau menurut saya lebih bagus Semen Indonesia menjual sahamnya ke perusahaan swasta ini biar tidak menambah beban si Semen Indonesia lagi. Karena apa? Karena asetnya masih ada.
0: Yeah.
1: Pajak harus dibayar, pekerja harus dibayar, sementara investasinya tidak jalan.
0: Jadi begitu. Apabila memang BUMN itu punya skema patungan atau joint venture atau ada kepemilikan silang dan investor swasta, nah ini harus diselesaikan. Jangan sampai menimbulkan masalah hukum baru ke depannya, dan itu bisa memicu ketidakpastian investasi juga ya, Pak, kalau begitu ya.
1: Betul. Kecuali kalau perusahaannya jalan ya.
0: Iya.
1: Beroperasi, menghasilkan, nggak masalah. Nah ini tidak jalan, investasi tidak jalan, tapi bebannya jalan terus.
0: Iya.
1: Artinya rugi kan? Tidak ada pendapatan dari situ, pengeluaran terus, tidak ada pendapatan. Nah ini bagaimana jalan keluarnya? Begitu, itu juga yang harus dipikirkan.
0: Iya. Nah dari 290 yang sudah ditutup, masalah ini belum ada kabar apa-apa begitu, Pak Kiki, yang Pak Kiki dengar juga begitu, Pak. Sudah muncul kan masalah baru soal hukum begitu misalkan?
1: Belum ada.
0: Belum ada ya, belum ada informasi itu ya?
1: Iya, paling tentang masalah bagaimana nasib pekerja seperti itu.
0: Iya.
1: Tapi kalau secara dengan swastanya, kalau saya lihat belum menyentuh ke sana ya.
0: Iya.
1: Mungkin di 750 nanti.
0: Baru kelihatan begitu ya problem hukumnya.
1: Baru kelihatan.
0: Karena banyak BUMN yang joint venture juga kalau tidak salah begitu. Atau ada kepemilikan silang juga ya, Pak? Atau investor swasta.
1: Betul.
0: Begitu ya?
1: Betul. Termasuk juga dengan perusahaan, dengan pemerintah daerah ada juga. Saham BUMN dengan saham pemerintah daerah ada juga gitu.
0: Iya.
1: Nah ini bagaimana, apakah tidak produktif? Kecuali produktif ya, menghasilkan segala macam, okelah bisa di merger. Yang tidak produktif, yang tidak menghasilkan apapun, yang cuma menimbulkan kerugian, ini bagaimana? Kalau diteruskan menjadi beban BUMN-nya.
0: Ya.
1: Begitu.
0: Nah Pak Kiki, ini kan ada satu masalah lagi yang tadi sempat disampaikan para pendengar juga ya, tanggapannya soal nasib para karyawan. Kan bisa saja kalau di merger ada penumpukan, otomatis ada rasionalisasi. Nah nasib mereka itu bagaimana? Penyelesaian ini kan juga harus dipikirkan, Pak. Jangan sampai timbul masalah baru juga nanti, Pak, soal ini begitu.
1: Betul. Ada dua metode yang menurut saya bisa dilakukan. Yang pertama, menempatkan mereka di unit lain.
0: Ya.
1: Atau di perusahaan lain yang produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Dini. Ada program Pak Dini yang dikeluarkan oleh perusahaan. Bagi karyawan mau melakukan pensiun dini, ada programnya begitu. Jadi tidak membebani karyawan.
0: Iya. Jadi ada beberapa sistem lah yang bisa diatur begitu ya untuk menyelesaikan masalah karyawan.
1: Iya. Kalau untuk Pak Dini memang beban di depan muncul. Karena harus membayarkan hak-hak karyawan di depan semua. Nah, tapi ini bisa mengurangi resiko beban ke belakangnya nanti.
0: Iya.
1: Nah, yang kedua tentang tenaga ahli daya. Kan banyaknya anak usaha BUMN yang melakukan, mempekerjakan tenaga ahli daya.
0: Iya.
1: Belum karyawan tetap atau belum karyawan di perusahaan induk, di ahli daya. Nah, di ahli daya ini ya harus disesuaikan dengan klausul kontrak mereka bagaimana. Tentunya akan menimbulkan penambahan pengangguran untuk sementara.
0: Iya.
1: Makanya pemerintah juga harus siap juga untuk membuka lapangan kerja yang lebih banyak lagi.
0: Nah ini juga satu problem lagi begitu ya, yang harus diselesaikan problem. Masalah SDM. Ya. Oke. Okay. Ya. Nah kemudian yang berikutnya, ada kekhawatiran masyarakat juga, layanan publik tadi disampaikan juga oleh para pendengar ya, dikhawatirkan terganggu dengan rencana ini. Itu bagaimana agar tidak terganggu PSO-nya, Pak Kiki?
1: Kalau menurut saya, BP BUMN dengan Danantara sangat jeli ya, sangat peka terhadap pelayanan publik. BUMN yang membawahi pelayanan publik, mereka sangat peka. Mereka akan melakukan itu dengan sangat hati-hati sehingga pelayanan publik tidak terganggu. Yang disentuh sekarang ini, menurut saya saat ini adalah yang perusahaan-perusahaan yang tidak di pelayanan publik.
0: Yeah.
1: Misalkan pengurangan PT KAI. PT KAI itu sepertinya anak usaha tidak dilakukan penutupan tapi merger. Sehingga dia tidak mempengaruhi operasional
0: ke masyarakat begitu.
1: Yeah. Ya, betul. Seperti PLN juga seperti itu. Melakukan merger. fungsi tetap mereka jalankan.
0: Yeah.
1: Sehingga pelayanan

0: publik tidak terganggu. Itu yang saya amatin dari beberapa perusahaan pelayanan publik yang dilakukan ini ya, penutupan.
1: Jadi dan antara akan melihatlah risiko-risiko ini begitu ya, Pak.
0: Ya, Kiki, ya, yang sangat ya yang sangat krusial bagi mereka menurut saya ya itu pelayanan publik, sehingga mereka sangat hati-hati di situ.
1: Ya, nah ini satu lagi nih Pak, ini yang mungkin menjadi kekhawatiran juga dari masyarakat. Masyarakat kan mendukung upaya perampingan begitu ya. Tapi kan kalau kita tahu Pak, sudah rahasia umum lah, BUMN itu kan ada kepentingan politik juga di sana. Nah resistensi Pak dari politik itu bagaimana? Potensi ya menurut Pak Kiki?
0: Kalau di perusahaan sendiri sebenarnya tinggal individunya ya.
1: Ya.
0: Kalau individunya lebih mementingkan kepentingan partai politiknya, menurut saya itu bisa berbenturan di bot manualnya. Karena apa? Tiap perusahaan juga menjalankan mekanisme SOP masing-masing.
1: Yeah.
0: Tidak serta-merta kepentingan politik bisa diakomodir. Dan juga orang-orang yang duduk di perusahaan, walaupun dia partai politik, kan tidak ada surat perintah dari partai politik mendudukkan dia di sana.
1: Yeah.
0: Sehingga apapun gerakan dia ataupun upaya dia mengatasnamakan kepentingan partai politik, menurut saya nggak mungkin. Karena partai politik setahu saya tidak pernah mendudukkan kadernya secara kepartaian ya.
1: Yeah.
0: Kadang individunya mengatasnamakan. Walaupun partai politik tidak pernah mendudukkan kadernya di perusahaan.
1: Yeah.
0: Tapi individunya mengatasnamakan seolah-olah bahwa saya adalah
1: perwakilan partai begitu ya di dalam BUMN. Yeah. Okay.
0: Karena di aturan dewan komisaris dan direksi tidak boleh dari pengurus partai politik.
1: Ya. Nah, tapi kan ini kan juga jadi sorotan publik ya, kalau kita lihat kemarin kan ada beberapa orang yang diangkat jadi komisaris BUMN, misalkan begitu ya, pelaki ya, diragukan ya kapasitas karena mewakili ya tim sukses ataupun juga partai politik. Nah, ini dengan perampingan seperti ini sejauh mana ini juga bisa mungkin diatur kembali Pak agar memang profesional lah yang betul-betul masuk di sana meskipun perwakilan mungkin institusinya mengatasnamakan partai politik ya profesional, itu bagaimana caranya Pak Gigi?
0: Kalau mereka memprotes, meributkan, mereka berhadapan dengan presiden yang melakukan instruksi langsung. Ya. Jadi hadapan mereka itu presiden. Kalau mereka ribut, ya presiden, karena ini perintah presiden. BP BUMN dan Danantara bisa secara tegas bilang ini perintah presiden.
1: Ya, tinggal menjalankan tugas saja sesuai fungsinya ya Danantara begitu. Ya.
0: Kalau Anda protes, silakan protes ke presiden, berani, gitu kan?
1: Jadi publik juga tidak perlu khawatir begitu ya Pak, dengan ketegasan presiden merampingkan ini begitu ya, untuk berhadapan dengan partai politik begitu ya?
0: Iya, menurut saya tidak ada kekhawatiran di situ. Yang penting ada apa mitigasi resiko terkait potensi ini ya, bisnis, kepentingan bisnisnya saja.
1: Yeah.
0: Kalau menyentuh ke masyarakat, menurut saya yang lebih penting bahwa masalah di BUMN tentang pelayanan publiknya harus memang benar-benar diberesin sehingga masyarakat tidak melihat bahwa ini merupakan kinerja yang buruk gitu.
1: Yeah.
0: Ketika kinerja BUMN terhadap pelayanan publiknya buruk, pandangan masyarakat ini adalah kepada kepemimpinan di atasnya.
1: Yeah.
0: Jadi saling mempengaruhi begitu. Sehingga Danantara sangat pasti akan memperhatikan kepentingan publik dulu.
1: Ya, nah ini kan pemerintah punya target ya Pak, di 2026 ini dividen dari BUMN itu bisa mencapai 200 triliun pada akhir 2026 untuk APBN. Nah sejauh mana kemudian upaya perampingan ini juga bisa mendukung pencapaian itu Pak Kiki?
0: Kalau dirampingkan tentunya efisiensinya berjalan karena ya, beban yang harusnya dikeluarkan kepada anak usaha yang merugi ini tidak dikeluarkan. Sehingga dividen mungkin bertambah, laba bersihnya mungkin bertambah. Sehingga bebannya kan berkurang. Karena beban berkurang, laba bersih pasti bertambah. Kalau laba bersih bertambah, dividennya pasti bertambah.
1: Ya.
0: Sebagai contoh gini, Pak Mas Jaya ini. Satu orang dia diinduk di holding, ditugaskan ke anak usaha. Ini udah double pendapatan. Yang pertama dia makan gaji tetap di induk.
1: Yeah.
0: Dia memakan tunjangan di penempatan anak usaha. Nah ketika anak usahanya itu tutup, dia tidak lagi mendapatkan tunjangan di penempatan anak usaha. Nah ini kan mengurangi beban perusahaan namanya.
1: Yeah.
0: Begitu.
1: Jadi otomatis jika ada perampingan overhead seperti gaji direksi, komisaris, sewa, perjalanan dinas, ini bisa dipangkas lah begitu ya,
0: Pak Kiki ya. Betul, yang lebih mengerikan ini kan perjalanan dinas. Kalau tanti menurut saya nggak seberapa dibanding perjalanan dinas.
1: Iya.
0: Iya. Karena di perjalanan dinas itu sangat mengerikan pengeluaran yang dilakukan oleh teman-teman komisaris dan direksi ya.
1: Iya. Jadi peluang efisiensinya cukup besar lah begitu ya Pak. Karena dari 290 ya, yang kemarin ditutup itu kan kabarnya pemerintah sudah menghemat sekitar 70 triliun itu Pak Gigi.
0: Betul. Apalagi kalau dihemat dengan perjalanan dinas yang memang terstruktur, sistematis, dan memang ada manfaat lebih untuk perusahaan lah.
1: Iya.
0: Tapi kalau cuma sekadar kunjungan dinas, perjalanan dinas seremonial, menurut saya itu yang harus dikurang-kurangin lah oleh BUMN.
1: Ya. Nah Pak, ini kan Pak Presiden punya target besar ya Pak. Di akhir tahun nanti tinggal 300 BUMN yang produktif begitulah. Dari 1.074 entitas termasuk anak dan cucu usaha. Dari jumlah seribuan ke 300 bagaimana kemungkinannya bisa diefisiensi atau dirampingkan jadi 300? Dengan sejumlah masalah yang tadi Pak Kiki sampaikan begitu ya.
0: Iya, sangat mungkin karena anak-anak usaha ini berserta afiliasi entitas dan afiliasi ini kan diinduk semua.
1: Iya.
0: Ketika ada perintah dari Presiden melalui BP BUMN dan Danantara sebagai pemegang saham seri A dan seri B bisa memerintahkan kepada induk perusahaan untuk melakukan penutupan merger. Menurut saya itu sangat bisa dilakukan ya.
1: Iya.
0: Karena memang sudah ada keputusan dan keinginan yang kuat dari pimpinan yang di atas.
1: Tinggal perintah saja begitu sebenarnya, Pak Gigi ya.
0: Tinggal
1: perintah saja. Kan? Kalau Anda tidak berhasil dalam waktu ini, ya geser begitu kan, bisa kan?
0: Iya, karena kan saham anak usaha kan mayoritas dimiliki oleh induk.
1: Pemerintah, ya betul.
0: Iya. Jadi ya sesuai dengan keputusan pemegang saham mau bagaimana, ya itu bisa dilakukan.
1: Iya, jadi target 300.
0: Sekarang tinggal kemauannya sudah ada, penjalanannya ya dijalankan.
1: Iya, tinggal eksekusinya apapun begitu ya.
0: Eksekusinya, menurut saya eksekusinya sudah berjalan ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau sampainya di bulan September, menjelang Desember, mungkin harus maksimal mungkin. Kalau ya, sampai 750, menurut saya agak tidak mungkin lah mencapai ke titik sana ya.
1: Iya.
0: Tapi setidaknya mendekati mungkin.
1: Masih bisa begitu ya, mendekati target-target sekitar 500-an lah masih bisa begitu ya Pak Gigi ya.
0: Masih bisa dikejar.
1: Iya. Jadi intinya ini memang sangat penting program ini karena bisa membuat efisiensi uang negara, selain juga bisa membuat BUMN lebih sehat dan produktif gitu ya bagi kedepannya ya.
0: Iya, sangat apa kita harapkan seperti itu ya.
1: Iya.
0: Karena terlalu banyak BUMN juga anak usaha yang sejenis juga nggak sehat juga untuk persaingan usahanya.
1: Iya.
0: Sesama mereka nanti bisa saling bersaing kan.
1: Baik, kalau begitu Pak Gigi. Pak Gigi, terima kasih banyak. Kita nantikan perkembangannya.
0: Terima kasih, Mas Yeni.
1: Terima kasih sudah bersama kami. Nah, ada bagian tadi, pemerhati BUMN, Kiki Rizky Yoktavian. Anda.
2: Ini baru enak. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami juga sudah bersama dengan peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia atau PPI, Profesor Syahril Iga.
2: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak, Prof. Prof, ya, kalau sudah melihat perkembangan perampingan yang sudah mencapai 290 BUMN, bagaimana Profesor melihatnya?
2: Ya, jadi kalau kita melihatnya dari sisi filosofinya dulu ya. Filosofinya dulu. Jadi kalau kita melihat dari mengapa undang-undang ini, mengapa BUMN ini perlu dibentuk ya, atau perlu ada, begitu ya. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 19 2003, tujuan utama didirikan BUMN itu untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Jadi ini yang paling utama nih, Pak. Jadi
1: BUMN, filosofi utamanya itu begitu ya, Prof ya.
2: Memberikan sumbangan kepada perekonomian nasional. Kontribusinya itu yang akan dilihat ya. Dan kemudian yang kedua, ada BUMN yang memang dibentuk untuk melayani kepentingan masyarakat ya. Jadi ya, transportasi, rumah sakit dan lain-lain ya, itu bagian-bagian dari sifat pelayanan publiknya.
1: Namanya punya kewajiban PSO begitu ya, Prof ya?
2: Iya, yang terakhir ya, kewajiban PSO. Jadi dia, nah, kan pelayanan publik. Jadi utamakan dulu domestik ya, baru kita pikirkan keluar, gitu kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ukuran sukses suatu BUMN itu, dua ini ukurannya, gitu, yaitu berapa? Apakah dia memberikan sumbangan kepada perekonomian, itu kan?
1: Iya.
2: Betul. Kalau sumbangan perekonomian berarti ada pajaknya, gitu kan? Kemudian ada penerimaan non pajak, bukan pajak, gitu, bisa disumbangkan kepada negara. Nah, kalau secara kalau pemegang saham melihat ini kan dividen.
1: Iya, dividen.
2: Gitu, kan? Dividen. Nah, dividen itu ya, dividen itu kan dapat dari laba bersih ya. Jadi kalau dia punya laba bersih, berarti bisa bagi dividen. Artinya kalau yang positif perlu bagi dividen. Jadi artinya kalau seandainya BUMN itu tidak profit, bagaimana dia bisa mengkontribusi pajak dan dividen kepada pemegang saham, terutama pemerintah kan begitu. Nah, jadi ide tadi pertanyaan Pak Jaini tadi itu, menurut saya ya konteksnya ya, mau perusahaan itu kalau seandainya BUMN itu kurang produktif
1: ya buat apa ada begitu ya, Prof ya, sumbangan ke negara perekonomian juga tidak ada kalau begitu ya.
2: Yang paling gampang kan begitu, orang keuangan melihat BUMN sama dengan perusahaan secara umum ya. Misalnya kita kalau pemerintah kan BUMN itu aset pemerintah ya, walaupun disebut aset negara yang dipisahkan, tapi kan aset negara. Nah kalau aset negara kan nanti bandingnya kan ke returnnya kan, begitu ya. Jadi kalau di ekonomi, di finansial itu kan rasio namanya ROA, misalnya return on asset. Jadi orang yang punya aset itu, yang memiliki aset itu kan sekarang BUMN kan negara. Negara melihat rasionya berapa, kan gitu. Kalau rasionya rendah, kan cepatnya negara tidak untung dong, seperti itu kan, gitu. Nah, kalau negara butuh uang banyak, sementara BUMN tidak memberikan produktivitas BUMN-nya turun, kurang memberikan keuntungan kepada negara, maka wajar BUMN itu dilihat dulu, dilihat lagi, ya kan? Nah, itu kemudian yang disebut dengan restructuring atau bahasa lebih teknisnya dilakukan konsolidasi, bahkan bisa juga di merge, gitu ya, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi menurut saya kerangkanya positif ya.
1: Perampingan itu begitu ya, Prof ya.
2: Jadi perampingan yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo ini harus disambut positif oleh semua kita ya.
1: Nah, Prof, sebelum saya ke risiko yang harus diperhatikan ya. Nah, ini juga mungkin Profesor bisa menjawab dulu pertanyaan dari berbagai pihak begitu ya. Karena banyak pihak juga termasuk masyarakat yang kaget tuh, ternyata jumlah BUMN itu termasuk anak dan cucunya sudah mencapai 1074. Kok bisa banyak seperti itu ya, Prof ya? Bagaimana ceritanya itu, Prof?
2: Ya, jadi begini, kan begini. Jadi kita harus melihat secara fair juga. Kadang-kadang masyarakat juga tidak begitu paham ya, gitu ya. Nah, memang kalau jumlah BUMN, dalam pengertian sesuai dengan undang-undang BUMN ya, itu memang tidak semua yang 2074 itu dikategorikan sebagai BUMN. BUMN kan jumlahnya kan makin sedikit ya. Kalau enggak sekarang udah di bawah 100 kali ya. Dilakukan transformasi, ada holding-holdingnya gitu kan. Sehingga kemudian jumlahnya makin sedikit. Tapi angka 1074 itu saya bisa menyebut sebagai angka ekosistem BUMN.
1: Oh, termasuk anak cucu perusahaan begitu.
2: Itu namanya ekosistem gitu ya. Jadi wajar kalau seandainya satu BUMN melakukan ekspansi, untuk mendapatkan pasar-pasar dengan produk-produk baru, dia pasti supaya lebih efisien dia akan membuat hangat.
1: Ya.
2: Gitu ya. Nah, itu sebenarnya prinsip bisnis, tidak ada masalah, gitu ya. Tetapi yang harus dilakukan adalah jaga konflik of interest-nya, gitu ya, antara si pemiliknya yang BUMN itu dengan anak-anaknya ini. Jangan sampai anak-anak itu dibuat, anak perusahaan lucu-lucu dibuat untuk tempat mencari pekerjaan baru.
1: Nah, iya. Nah, itu, itu yang bikin itu tidak efisien, makin boros anggaran begitu ya, Prof.
2: Misinya beda. Nah, jadi begini, para direksi atau komisaris BUMN itu mereka harus sadar bahwa mereka itu ditempatkan di situ untuk membuat BUMN itu bagus.
1: Iya.
2: Menjaga asetnya jangan sampai tidak produktif. Membuat lebih efisien, sehingga kontribusi kepada tadi, dua, pada perekonomian itu dia bisa membuat value added-nya lebih tinggi, lalu kemudian dia bisa atas nama negara gitu, bisa membuat pelayanan publik yang makin baik. Jadi sebenarnya masyarakat itu cukup melihat BUMN saja sebenarnya. Kalau BUMN bagus melayani mereka, maka sebenarnya negara sudah selesai itu melayani mereka dengan baik. Contoh misalnya kereta api, kalau kereta api bagus kan rakyat senang kan gitu kan.
1: Yeah.
2: Kalau Garuda bagus ya rakyat senang. Kalau Pegadaian bagus ya rakyat senang. Begitu kira-kira kayak ini yang rumah sakit yang BLU berstatus badan layanan umum atau BLU, mereka kan melayani langsung masyarakat. Kalau mereka memberikan pelayanan di rumah sakit bagus, maka langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi
1: yeah,
2: sebenarnya peran mereka itu gitu ya. Jadi kalau Pak Presiden melihat perlu menekankan, mungkin beliau melihat masih kurang nih. Gitu kan?
1: Yeah.
2: Gitu Pak. Jadi begitu ya, jumlahnya tidak banyak ya. Jadi berdua BUMN itu kalau nggak salah ya tidak, mungkin sekitar 100-an atau bahkan sekarang udah di bawah 100 kali ya.
1: Kalau holdingnya tapi, begitu ya, Prof ya?
2: Iya, kan apalagi sekarang kan dia sudah banyak holdingnya itu ya.
1: Yeah.
2: Holdingnya dia makin ke atas, kemudian dia paling atas kan sekarang dalam Tara kan. Nah, jadi dulu tuh dalam Tara kalau nggak salah zaman kami dulu ya, saya juga pernah di BUMN, itu kan istilahnya badan besar di atas ya,
1: yeah,
2: yang diasosiasikan dengan tema seks seperti itu kira-kira.
1: Yeah.
2: Lalu ke bawah aja dibiarkan holding sektoral, dan kan udah jadi kan ada holding semen, holding tambang, holding hampir semua holding udah dibuat kalau nggak salah ya.
1: Yeah.
2: Dan sekarang kemudian BUMN yang tadinya mereka 100% sahamnya langsung ke negara itu kemudian menjadi di-manage atau diatur oleh si pimpinan-pimpinan holding itu.
1: Yeah.
2: Kan gitu ya. Jadi menurut saya kita lihat dulu bahwa strategi bisnis atau corporate strategy dengan penilaian kita terhadap BUMN itu juga wajar juga kita melihatnya gitu ya. Tapi saya setuju bahwa dengan masyarakat BUMN yang merugi terus ya itu hapus saja udah.
1: Yeah.
2: Gitu kan. Sudah dikonsolidasi, sudah di-restructure, tidak bisa, maka pemerintah punya keputusan tegas. Nah, ini diberhentikan saja supaya tidak menimbulkan beban kepada negara, dan kemudian tidak membuat citra buruk dalam pelayanan publik. Gitu ya.
1: Nah, tentu kan perampingan ini ada risikonya ini, Prof. Nah, risiko ya yang harus diwaspadi apa ini, Prof, dari rencana perampingan ini?
2: Ya, ini penting ya. Kalau menurut saya ini ada berapa risiko, tapi saya melihat ada 3 risiko yang paling penting ya. Pertama adalah kalau kita menutup perusahaan, ya kan, jangan sampai kita menutup perusahaan yang sebenarnya strategis sampai tidak kita salah kelola aja, gitu ya?
1: Yeah.
2: Nah ini satu, jadi hati-hati, kita mesti identifikasi dengan baik, lakukan riset yang bagus terhadap BUMN ini supaya jangan sampai kita terkena risiko ini. Jadi perusahaan yang secara finansial belum menguntungkan itu belum tentu tidak mempunyai nilai publik.
1: Ya, mungkin salah kelola begitu ya, Prof ya.
2: Kalau salah kelola ganti direksi kan terus
1: ya,
2: gampang saja. Cari direktur-direktur kalau tidak ada di BUMN itu ya cari dari private kan banyak ahli-ahlinya, bahkan dari kampus-kampus juga banyak yang jago-jagonya itu ditarik masuk ke situ kemudian membenahi itu BUMN jadi baik. Itu satu ya. Nah, kemudian yang kedua, risiko kedua adalah risiko menurut saya terkait dengan tenaga kerja.
1: Ya. Yeah.
2: Kalau misalnya restructuring itu dilakukan dalam bentuk merger dan likuidasi, maka perlu memastikan perlindungan pekerja dan pengolahan SDM secara profesional. Nah ini masalahnya, jadi jangan sampai kita mengambil langkah yang terlalu cepat, kemudian menimbulkan persoalan ketenaga kerjaan, gitu ya. Itu risiko yang yeah, kedua. Risiko yang ketiga, ini risiko ekonomi namanya. Jadi biasanya kalau kita mes itu kan asetnya semakin besar, itu bisa menimbulkan risiko monopoli dan risiko konsentrasi, gitu ya. Maksud saya begini, konsolidasi itu memang meningkatkan skala ekonomi. Jadi kalau konsolidasi, kalau dilakukan misalnya merge gitu ya misalnya, antara 2-3 perusahaan digabung jadi satu untuk menciptakan value increase, itu akan menaikkan apa yang disebut dengan economic of scale, ya. Jadi dia skala ekonominya itu naik, ya, besar. Yeah. Tetapi dengan skala yang besar itu, ada resikonya, yaitu bisa berpotensi mengurangi kompetisi, gitu kan?
1: Yeah.
2: Dan kalau itu mengurangi kompetisi, bisa jadi justru menciptakan perusahaan yang terlalu gemuk, gitu ya, terlalu birokratis, serta pada ujung-ujungnya ya, tidak kurang inovatif, gitu. Nah, jadi risiko-risiko ini perlu diidentifikasi dengan baik supaya ketika kebijakan ini diambil oleh negara itu, maka sudah ada strategi mitigasinya, gitu ya.
1: Yeah.
2: Jadi prinsipnya kalau menurut saya begini, prinsipnya itu kalau bahasa puisi saya beginilah ya, samping itu baik kalau menghasilkan organisasi yang lebih produktif,
1: yeah,
2: gitu ya. Jadi kita memang disuruh, kalau pajak ini kan disuruh supaya jangan terlalu gemuk kan, betul kan?
1: Yeah.
2: Olahraga supaya ramping ya, betul kira-kira. Tapi ramping itu tujuannya produktif gitu maksudnya gitu.
1: Yeah.
2: Jadi jangan sampai ramping itu dijadikan satu tujuan. Ramping itu cara kita supaya tujuan BUMN itu tercapai apa? Naikin productivity itu tujuannya.
1: Yeah. Ya kan? Jangan sampai ramping tapi dalamnya gemuk, akhirnya birokrasi lagi begitu ya, Prof. Lambat lagi ya, kerjanya begitu ya.
2: Ya. Yeah. Jadi kita harus apresiasi kepada Presiden Prabowo ya. Beliau sudah mengingatkan para jalantara, para menteri supaya kita melihat nih kita punya BUMN ini, kita kurangi lah utang, bisa kita kurangi kalau BUMN produktif. Itu barangkali poin yang saya tarik dari beberapa statement Pak Presiden ya.
1: Yeah.
2: Kita sebenarnya bisa mengurangi utang kalau BUMN bisa berkontribusi lebih gede, gitu maksudnya kan. Jadi jangan buru-buru utang dulu Pak Jenny ya. Lihat BUMN dulu, kalau masih ada opportunity di situ, maka benahi dulu, ambil dari situ aja dulu kan. Kalau kita udah nggak bisa sama sekali, baru kita utang. Begitu kira-kira Pak Jai ini.
1: Ya. Nah, Prof, ini kan ada satu lagi nih, Prof. Kalau tidak salah ya, kan banyak BUMN yang didirikan itu dengan skema patungan atau joint venture, atau juga ada pemilikan silang dan investor swasta, begitu ya. Nah, ini kalau ada yang dibubarkan begitu, mitigasi sengketa hukum yang mungkin timbul, ataupun persepsi kepastian investasi di mata global begitu, nanti bagaimana itu, Prof? Apa yang harus dilakukan kalau begitu soal ini?
2: Kalau joint venture biasanya itu kan ada aspek legalnya kan di situ.
1: Yeah.
2: Aspek legalnya itu MOU atau mereka punya kesepakatan, itu ada pasal-pasal yang terkait dengan risiko, gitu kan? Kemudian ada pasal terkait dengan post merger kan begitu ya. Nah itu sudah diatur. Jadi joint venture itu sudah mengatur risiko itu.
1: Yeah.
2: Apabila terjadi ada persoalan, cara penyelesaiannya sebagai berikut, sudah diatur ya. Jadi nggak usah khawatir dengan joint venture-nya ya. Nggak usah khawatir. Dan itu pasti win-win gitu ya. Pasti win-win. Nah itu biasanya, jarang loh kalau BUMN tuh, biasanya anaknya yang lakukan itu.
1: Yeah.
2: Ya. Jadi misalnya begini, misalnya PT.
1: Halo, ya,
2: sebuah pabrik ya, sebuah smelter lah misalnya seperti itu ya, ditambang lah misalnya ya. Maka kemudian nanti di situ mereka joint venture, itu maksudnya yang negara A menyediakan mesin, negara B menyediain modal, negara C menyediain misalnya SDM dan aset-aset lainnya, kan begitu ya. Lalu mereka berusaha sama-sama, tinggal bagi dividen saja kan begitu kan. Seperti itu. Jadi karena mereka sama-sama dapat manfaat, mereka pasti sama-sama udah punya cara mereka masing-masing melihat risiko itu. Jadi kalau menurut saya, kembalikan saja kalau itu dilakukan, pasti dalam assessment kebijakan ini, kalau di-assess dengan baik, itu semua risiko itu akan dilihat, dan kemudian mudah-mudahan tidak menimbulkan masalah dengan mitra kita di luar negeri ya.
1: Yeah.
2: Seperti itu.
1: Nah, Prof, jadi kalau dilihat dari filosofi perampingan ini, kelihatannya memang targetnya itu dividennya juga nanti akan besar. Karena di 2026 ini kan 200 triliun target dividen dari BUMN ya, Prof ya. Tapi dengan kondisi seperti sekarang, perampingan-perampingan yang masih berlangsung begitu, kemungkinan tercapainya bagaimana nih, Prof, target ini, Prof?
2: Menurut saya justru ini adalah cara untuk meningkatkan pendapatan negara kan, ini yeah. caranya, ya kan? Kan pemerintah itu kan punya dua aja, dia dapat dari pajak lewat private ya, sektor private dan sektor masyarakat, dia dapat dividen
1: dari BUMN ya.
2: Dari BUMN, berarti kita rawat dividen ini, ya kan? Nah, jadi yang bagus itu kalau misalnya kalau saya berpendapat ya, coba penerimaan negara yang dianggap hebat itu adalah dividennya meningkat pak.
1: Iya.
2: Yeah. Gitu ya. Kalau pajak meningkat sudah pasti kan itu sudah, kalau kita sebagai warga negara ya bayar pajak kan sudah pasti ya. Artinya pajak itu menurut saya konsekuensi saja.
1: Yeah.
2: Tapi kalau dividen itu effort, itu usaha. Ya, hanya mereka yang profesional saja yang bisa menciptakan dividen besar. Betul kan?
1: Iya.
2: Yeah. Begitu. Jadi taruhannya adalah orang-orang profesional yang mengurusi BUMN itu. Nah, sekarang kalau kita misalnya 200, bisa saja Pak Presiden mengatakan kayaknya dividen kita ini kecil nih. Nah, bisa saja kan? Nah, mungkin dalam hati dulu begitu ya. Bagaimana kalau kita naikin 2 atau 3 kali? Bisa saja seorang Presiden mengatakan begitu. Betul kan? Nah, lalu kemudian dan antara dan teman-teman di holding-holding, barangkali mereka duduk bersama merancang. Oh, kalau begitu kita lakukan apa namanya restrukturisasi ya mungkin ya level menengah dulu baru kemudian nanti ke depan barangkali diperlukan ya level besar-besaran
1: yeah.
2: yang berikan risikonya supaya mereka bikin target. Jadi kalau misalnya sekarang 200 ya misalnya ya bisa saja menciptakan dividen menjadi 400. Yang paling gampang adalah efisiensi naikin dulu, itu yang paling gampang
1: yeah.
2: pertama. Jadi operasional, biaya operasional itu diselesaikan dulu ya kan. Karena itu yang paling gampang diatur kan. Kan kita kalau mau besar profitnya kan tinggal hanya dua cara. Pertama adalah penjualan kita naikin, kan begitu kan?
1: Yeah.
2: Nah, yang kedua adalah biaya operasionalnya kita efisien kan begitu. Nah, kalau kita mau jualan kan perlu ada yang beli, mungkin perlu waktu, betul kan?
1: Yeah.
2: Tapi depan mata ini kan mungkin tidak efisien di biaya operasional ya, misalnya di dalam pembelian bahan baku atau barangkali di dalam hal SDM-nya barangkali biayanya besar, bayar rapat-rapat dan sebagainya, naik pesawat harus yang level 1.
1: Ya, efisiensi dulu ke dalam begitu ya, Prof ya.
2: Oke. Okay. Itu bisa saja Presiden bisa memerintahkan seluruh BUMN, mereka tingkatkan efisiensi mereka, sebut saja misalnya 30-40%, misalnya seperti itu. Ya kan? Berarti kan kalau kita hitung, kalau dia efisiensi operasional cost mendetekkan, maka kemudian pasti laba bersihnya kan akan naik kan begitu kan Pak.
1: Yeah.
2: Laba bersih naik, berarti kan dibagi dengan pemegang saham, dividennya gede dong.
1: Yeah.
2: Ah, jadi sebenarnya, simpel sebenarnya perusahaan ini, tinggal keputusan politik, dan kemudian dan antara dan teman-teman di holding, mereka melakukan langkah-langkah dengan melakukan mitigasi risiko dengan cepat, maka kemudian target dividen itu akan lebih baik.
1: Yeah. Nah, oke, Prof, ini kan otomatis harus ada orang-orang yang memang betul-betul profesional melalui BUMN ya, Prof ya, agar yeah. perampingan ini sejalan dengan makin bagusnya kinerja entitas ini begitu. Nah, ini kan masih banyak juga kritik dari masyarakat. Kok masih banyak ya orang yang dianggap masyarakat tidak kompeten lah, misalkan ya dari tim sukses atau dari partai politik dari mana begitu masuk ke BUMN. Nah, ini apakah juga menjadi salah satu risiko yang harus dimitigasi juga begitu, Prof?
2: Sebenarnya itu bukan risiko ya, jadi terus terang aja, jadi ini kalau BUMN itu kan milik negara
1: yeah.
2: ya, jadi artinya Presiden kan yang pimpinan negara, artinya beliau punya kewenangan untuk mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan penempatan orang-orang di board of commissioner atau board of director gitu ya, atau juga barangkali komite-komite BUMN itu kan ada banyak komite
1: yeah.
2: menurut saya itu wajar-wajar saja, nggak ada masalah sepanjang orang-orang yang ditempatkan itu memang memiliki
1: punya kapasitas begitu ya, Prof ya,
2: punya kapasitas. Yang penting itu profesional itu tidak semua jago segala urusan gitu, dia jago satu urusan saja
1: yeah.
2: apa-apa. Misalnya urusan untuk keamanan misalnya ya, di tambang itu kalau untuk keamanan nggak diatur, hancur itu Pak
1: yeah.
2: ya kan. Anu, mungkin orang-orang yang ahli di bidang itu bisa ditaruh di bidang pertambangan misalnya gitu ya, tapi jangan sampai yang tidak BUMN yang tidak punya urusan dengan keamanan kok banyak orang keamanannya, nah itu barangkali yang kurang tepat gitu
1: yeah.
2: Jadi misi itu oke, sepanjang di tempat yang tepat dan orang yang tepat gitu loh Pak
1: yeah.
2: Itu aja, nggak ada masalah. Nah, tapi mereka dievaluasi juga dong ya, jangan sampai banyak orang-orang dari misalnya teman-teman dari politikus yang masuk gitu ya, kemudian mereka kan punya kompetensi di bidang komunikasi masyarakat
1: yeah.
2: gitu di bidang kemasyarakatan kan mereka pasti jago di situ ya. Nah, itu juga mereka juga sadar bahwa ketika mereka masuk ke dalam BUMN, maka mereka adalah professionals. Nah, begitu. Mereka tidak lagi politisi, betul ya?
1: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi ya, tantem asli, jangan sampai kerja dua sayap nih, kan nggak bisa begitu.
1: Iya.
2: Yeah. Jadi kalau seseorang, dia sebenarnya, walaupun dia dari politik, biasa saja dia itu ahli juga gitu Pak Jaini, gitu kan. Sebelum dia jadi politisi kan dia pasti ahli kan,
1: yeah.
2: Gitu. Jadi ditempatkan di situ, dia harus memakai baju BUMN. Ketika dia maju BUMN, dia mengatakan, I am professional. Yang begitu, begitu.
1: Yeah. Ya kan?
2: Nah, jadi lepas, gitu lepas. Nah, jadi kalau sepanjang dia bisa jaga independensinya di dalam tata kelola perusahaan, ya itu oke saja.
1: Yeah.
2: Tetapi itu diawasi yang memberi...
1: Ada evaluasinya lah begitulah, Prof. Ya.
2: Evaluasi itu, yeah. Ya. Kalau memang beliau-beliau itu memang ternyata kurang kompeten atau kurang melaksanakan tugas dengan baik, berarti mereka berpotensi mengurangi keuntungan negara dong, kan yeah. Gitu kan? Nah, jadi dalam rangka menjaga keuntungan negara dan pelayanan publik, Presiden bisa melakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk membenahi mereka-mereka yang sudah dipercaya tapi kurang produksi.
1: Yeah. Baik, kalau begitu, Prof. Prof. Sairika, terima kasih banyak sudah bersama kami. Ya, demikian tadi pemerhati peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, Profesor Sarir Ika. Nanti kita update kembali ya untuk perkembangan terkini rencana dari Pak Presiden memangkas BUMN dari jumlahnya sekarang ini, kalau menurut Pak Presiden ya, termasuk juga anak dan cucu usaha 1074 nantinya akan dipangkas sampai dengan akhir tahun ini menjadi hanya 300 entitas saja yang produktif.
0: Wawancara Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Laporan yang disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
2: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan, warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
1: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening, ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
2: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI kata Anggoro memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
3: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
2: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan penyelidikan terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Khairul Umam menyampaikan selengkapnya.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan Kereta Cepat atau WUSH,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan Kereta Cepat atau WUSH, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan, ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi, kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dan pemerintah RRI Net. Saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus

0: Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila tahu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Kata tokoh dunia. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Marie Curie. Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, memperingatkan bahwa kecerdasan buatan atau AI dapat menimbulkan ancaman bagi umat manusia. Turk berjanji akan mendesak perusahaan-perusahaan kecerdasan buatan untuk mengurangi risiko yang mungkin ditimbulkan kecerdasan buatan bagi manusia. Risiko yang dimaksud Turk mencakup gangguan terhadap layanan, komunikasi, dan sistem demokrasi. Dan hal itu disampaikan dalam berbicara di hadapan Dewan HAM PBB yang bersidang di Jenewa, Swiss, seperti dilansir dari Reuters pada Selasa 8 September 2026, Turk menyerukan adanya jaminan yang sangat kokoh untuk memastikan keamanan artificial intelligence. Apa yang harus dilakukan dari PBB, aturan seperti apa yang harus dilakukan, dan seberapa berisiko sebenarnya AI, dan kecemasan ini apakah beralasan juga? Dan kita akan berbincang bersama dengan founder and chairman Indonesia Security Cyber Forum, Ardi Suteja.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ardi, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Fajar, apa kabar?
1: Baik, Pak Ardi baik ya, kabar baik ya.
2: Oh, alhamdulillah baik.
1: Iya, ini di hadapan PBB di Jenewa, Swiss, Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Turk, mengatakan risiko dari AI ini. Kecemasan ini beralasan dari apa yang diketahui oleh Pak Ardi soal kecerdasan buatan ini, Pak Ardi?
2: Yang pertama, ini bukan hal baru ya, cuman jarang sekali ada yang mau

0: kita-kita yang praktisi yang sudah menggeluti teknologi ya secara praktek di lapangan di pekerjaan, kita udah mulai melihat dan merasakan bahwa ini kok makin hari makin banyak hal yang rawan dan juga banyak hal yang kita tidak mengerti, tidak ketahui gitu.
1: Oke, Pak Ardi, dari pendalaman teman-teman dari Cyber Security Forum ICSF, apa yang diketemukan tentang risiko yang sudah ditemukan dan potensi risiko ke depan, Pak Ardi, dari kecerdasan buatan ini?
0: Ya, jadi gini ya, di dalam teknologi apa kecerdasan artificial ini atau AI itu sebenarnya ada kurang lebih ada 6 hal ya yang harus ya, kita pertanyakan ya terkait teknologi ini ya. Di luar bahwa 90% tingkat dependensi kita pada teknologi dari luar itu kan cukup tinggi ya. Kita masih bergantung pada membeli ya, mengakuisisi teknologi dari milik orang lain ya. Nah, itu ada 6 hal yang harus kita perhatikan. Pertama juga terkait dengan keamanan dan pengendalian teknologi itu sendiri ya.
1: Okay.
0: Kita nggak pernah bahas itu. Terus juga sekarang kita kan sudah punya undang-undang terkait perlindungan data, itu ada aspek privasi dan data ya.
1: Okay.
0: Gimana ya? Ya itu kan nggak mungkin dia bisa berfungsi secara mandiri tanpa ada orang memasukkan data. Data-data itu kadang-kadang data pribadi kita, data-data tentang ekonomi, data-data terkait dengan perusahaan, bahkan juga mungkin rahasia dagang. Sekarang ini kan lebih banyak yang disampaikan tentang teknologi ini tanda kutip angin surganya ya gitu. Terkait lainnya sama efisiensi tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak ya, efisiensi ya. Jadi ya, hal-hal seperti ini yang muncul ya. Terus juga terkait dengan bias ya, bias atau diskriminasi ya, terkait dengan algoritma AI itu sendiri. Siapa yang bisa menjamin dia tidak menyampaikan sesuatu yang sepenuhnya itu akurat gitu. Ini kan tidak ada yang menjamin.
1: Jadi ketika kita bertanya melalui AI lalu dijawab oleh AI tersebut, tidak ada jaminan bahwa yang disebutkan itu adalah benar, begitu Pak Ardi?
0: Betul. Bias. Jadi yang kita sebut bias ya. Jadi bisa ini juga bisa menimbulkan ketidakadilan sosial ya. Artinya informasi sampaikan tidak berimbang dan ada diskriminasi ya. Terus juga yang kelima itu terkait dengan masalah keamanan cyber ya. AI ini luar biasa. Dia sudah mampu melakukan otomatisasi serangan cyber sekarang.
1: Otomatisasi artinya secara otomatis tanpa ada komen, tanpa ada prompt atau apa gitu.
0: Betul, dan itu akan lebih cepat ya. Jadi kalau kita bandingkan serangan cyber yang konvensional dengan serangan cyber yang mempergunakan AI, itu jauh lebih cepat dan bahkan mungkin sekarang ini banyak yang tidak terdeteksi oleh teknologi-teknologi yang selama ini kita pergunakan ya.
1: Yeah.
0: Dan ini juga menjadi persoalan serius ya, dan ini mengancam masalah keamanan nasional. Terus yang keenam terkait dengan etika pengembangan AI itu sendiri dan gimana tanggung jawab si pengembangnya terhadap penggunanya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang saya yakin pasti juga diangkat oleh Komisioner PBB itu. Tapi masalahnya ada nggak kita-kita ini mau memikirkan secara serius ke 6 aspek itu?
1: Iya. Oke, dan itu dampaknya bisa langsung dirasakan dari risiko-risiko ini langsung dirasakan oleh masyarakat seperti saya misalkan. Keamanan data ketika saya menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat makalah, skripsi, dan sebagainya, atau bertanya biasa aja besok hujan apa enggak misalkan gitu. Itu adalah data-data yang secara tidak sadar kita berikan kepada AI, dan bagaimana untuk keamanan data kita gitu maksudnya Pak Ardi?
0: Betul sekali, dan itu data gratis, artinya kita harus mau nggak mau harus mengungkap ya sesuatu yang selama ini tidak ada di internet ya, kita ungkap. Nah, yang mengambil manfaat dari itu kan teknologinya, dan bagaimana kita bisa menarik semacam tanda kutip untungan dari situ kan susah sekarang, dan kita harus ingat yang namanya jejak digital ya. Sulit untuk kita hapus atau kita hilangkan.
1: Oke, baik. Beberapa hari yang lalu ChatGPT mengeluarkan seri terbaru mereka GPT-6 yang bisa merender 3D, dan itu membuat kecemasan bagi para desain grafis yang mengatakan ancaman profesi atau ancaman kehilangan pekerjaan. Profesi-profesi pekerjaan juga termasuk

0: ancaman juga nih Pak Ardi.
1: Betul, betul sekali ya, tapi masalahnya ya tetap kalau kita melihatnya teknologi apapun tetap ada peran manusia di belakangnya, tidak melulu atau sepenuhnya akan hilang ya.
0: Okay.
1: Cuman kita ini yang tidak semua orang itu mampu melakukan adaptasi dan keadaan. Masalah kan itu ya. Pertama persoalan kenapa tidak semua mudah beradaptasi karena 90% teknologi dasarnya bukan ciptaan kita. Kita ini konsumen.
0: Konsumen. Pengguna aja, pengguna, user ya.
1: User, tapi bukan kita yang mengembangkan. Nah sekarang dibilang kita mengembangkan itu, kita kan cuma input data, data-data yang diolah oleh orang yang sudah membuatnya. Jadi mesin pengolah datanya itu dibuat orang lain, kita cuma masukkan datanya. Artinya kita ini kontributor terbesar itu kan untuk kecerdasan artificial itu ya, itu kan data. Kita mau menyumbangkan data secara apa? Secara ini ya apa namanya sukarela
0: iya karena biasanya iya Pak Ardi biasanya tuh kita nggak pernah baca term and condition, syarat dan ketentuannya kepanjangan, tulisannya kecil-kecil, yang penting accept aja, terima aja gitu Pak Ardi.
1: Persis. Itu bahasa hukumnya kan sangat itu ya, sangat apa canggih ya, untuk orang awam itu sangat komplikated untuk dipahami, sehingga udah deh kita lewatin.
0: Asep aja lah, pokoknya klik aja gitu ya.
1: Artinya kita emang kalau memang ya kita mau bergiat menggunakan teknologi ya, kita juga harus meningkatkan kewaspadaan kita, kesadaran kita, pemahaman kita ya, resiko-resiko yang ada. Kalau kita cuma tuh ya taunya tekan tombol mikirin belakang, waduh ini
0: baik. Ya, sayangnya kalau AI itu ya salah satu isu yang sedang krusial dibahas di forum PBB juga adalah masalah lingkungan. Data center yang di Amerika Serikat saja sempat membuat kecemasan warga-warga sekitar karena kekurangan air bersih dan lain sebagainya lah. Nah, tapi mungkin ada yang disampai yang ingin ditanggapi Pak Ardi dari Pak Roni ini, Pak.
1: Ya sebetulnya bukan hal baru ya, Pak Romi menyampaikan sesuatu yang memang sudah lama ada di masyarakat ya, kecemasan, kekhawatiran ya, dan itu ya, poin paling penting itu apa namanya yang akan membuat orang tuh malas berpikir ya,
0: tidak mau mendapatkan. Masa 10 tambah 10 harus nanya ChatGPT gitu ya Pak Ari.
1: Muncul nanti orang menulis skripsi,
0: disertasi
1: menggunakan AI ya, itu udah muncul kasus-kasus kejahatan akademik itu sudah muncul, dan sudah mulai muncul, dan ini mengkhawatirkan ya, kalau memang itu terjadi, saya nggak bisa lagi berpikir seperti apa yang akan berikutnya ya, tapi ini sebetulnya mengkhawatirkan. Dan negara yang memang menghasilkan banyak ya, banyak teknologi ya, terutama AI, Amerika, masyarakatnya pun di sana juga khawatir.
0: Yeah.
1: Terutama teman-temannya dari dunia-dunia pendidikan, dari dunia perguruan tinggi sudah mulai melihat, waduh ini kok jadinya seperti ini gitu.
0: Yeah.
1: Ini udah mulai mengkhawatirkan gitu.
0: Oke, salah satu yang menjadi kekhawatiran di tahun 2023 sebenarnya pembuat ChatGPT versi pertama itu mengundurkan diri karena dikhawatirkan open source ini akan lebih pintar dari manusia. Sudah diingatkan 2023, tapi kemudian perkembangan AI ini semakin drastis, ada Anthropic, ada ChatGPT, ada Clouds, ada dari buatan Tiongkok juga banyak sekali yang akhirnya sumir bahwa kemarin itu sempat ramai pembakaran buku dari oleh AI Anthropic. Jadi mereka men-scan buku-buku, membeli buku-buku lalu di-scan lalu dihilangkan ya, dengan cara dibakar. Ini soal kekayaan intelektual juga menjadi kecemasan juga, Pak Ardi.
1: Betul, betul. Jadi saya justru mengkhawatirkan ya, hak milik, hak cipta intelektual kita lama-lama kelamaan udah kita nggak bisa memiliki, tidak punya semacam warisan yang fisik yang bisa kita lihat untuk generasi berikutnya,
0: karena semuanya diupload ke internet gitu ya.
1: Iya, dan gimana kok tidak ada fisiknya ya, artinya apa yang selama ini kita memahami belajar tentang sejarah, melihat bukti-bukti peradaban masa lampau itu kan fisik bisa kita lihat, nanti lama-kelamaan itu nggak ada satupun yang bisa kita lihat.
0: Okay.
1: Kita bicara pariwisata aja, nggak ada nama istilah pariwisata ke depan. Ya kita cuma duduk di tempat aja. Tidak bisa kebayang apa yang bisa terjadi ke berikutnya.
0: Oke, okay. Jadi tadi Pak Roni mengatakan pisau bermata dua, bisa digunakan baik, tapi kalau menggunakan bisa juga untuk kejahatan. Beberapa kebaikan seperti beberapa minggu yang lalu AI berhasil membaca manuskrip kuno dan mengartikannya dari berbagai data yang dimasukkan, lalu AI ini langsung membuat terjemahannya secara kasar lah. Lalu kemudian soal AI yang bisa melakukan surgery atau operasi secara presisi, no mistake ya, tidak ada kesalahan. Itu menghilangkan sisi kemanusiaan dari dokter ya dan lain sebagainya. Dan itu juga menjadi tantangan bahwa jangan-jangan profesi-profesi itu lama-kelamaan akan tergantikan gitu, Pak Ardi. Atau penyiar juga lama-lama akan digantikan AI juga nih, Pak Ardi.
1: Ya, sebetulnya sudah tanpa kita sadari ya, sudah terjadi depan mata kita ya. Kita ya harus sadar bahwa di misalnya di layanan kesehatan ya, sekarang kan sudah menggunakan robot ya, robot dalam tindakannya prosedur operasi yang rumit ya, rumit itu sudah bukan robot di beberapa rumah sakit ya, dan saya sudah menyaksikan beberapa tindakan operasi itu yang menggunakan robot, dan itu memang ya, harus diakui itu presisinya luar biasa ya. Kedua, itu lebih cepat dan tidak begitu invasif. Artinya si pasien pasca operasi itu sembuhnya, pulihnya
0: lebih cepat.
1: Dia keluar dari rumah sakit itu lebih cepat. Ya. Itu positif. Ya. Yeah. Itu artinya ada itu masih dalam batas-batas yang masih bisa diukur ya.
0: Okay.
1: Terus bagaimana sekarang yang sekarang kita hadapi dengan banyaknya sekarang apa tadi disebut apa antropik ya, ChatGPT, DeepSeek segala macam. Itu kan nama-nama yang dibenamkan pada teknologi yang sekarang sudah semakin beragam, sama seperti kita beli kecap manis ada Brango, itu nyerap. Dan itu tidak akan berhenti. Itu memang strategi dagangnya itu mengembangkan merek, tapi produknya satu sama lain kemungkinan besar itu adalah produk yang sama. Tapi kan yang nama dimanfaatkan ya, karena yang dieksploitir itu adalah mentalitas konsumen kita. Hal yang baru kita pasti akan beli, kita akan coba. Dan sekarang kita tanya, sekarang kita menggunakan AI, masyarakat luas ya, sebenarnya itu sebenarnya untuk apa? Sebagai apa? Nah, saya lihat di kantor saya itu hanya sebagai pengganti Google Search Engine.
0: bisa tinggal googling aja sebenarnya ya, Pak.
1: Betul, nah, sama seperti waktu di kantor awal-awal itu belikan laptop itu cuma sebagai pengganti mesin ketik elektronik. Ini kan semacam berkesinambungan ya. Terus sudah media sosial awal-awal. FOMO, orang tiba-tiba kan media sosial sampai orang akal sehatnya hilang. Cari jodoh di media sosial. Luar biasa. Siklusnya itu berlanjut dan itu terus menerus. Nah, cuma yang jadi pertanyaan, benar apa yang disampaikan oleh Komisioner PBB, seharusnya ada batas sampai batas mana kita akan mengikuti teknologi ini.
0: Apa yang bisa dipaksakan bagi para pengembang AI ini dari forum PBB ini, apa yang bisa dipaksakan nih? Ada jaminan nggak nih, garansi agar AI tidak macam-macam lah, artinya tidak membahayakan keamanan data pribadi kita atau lain sebagainya yang tadi sempat disebutkan Pak Ardi?
1: Tidak ada jaminan. Ya terbukti sudah Meta kemarin ya, itu didenda di Eropa sampai kasusnya banyak, ada juga class action ya dari masyarakat, itu banyak kasus hukumnya, tapi kasus hukum ini kita nggak pernah dibahas, kasus hukum di luar kita nunggu terjadi musibah dulu baru kita reaktif.
0: Kita masih belum mempunyai perangkat aturannya, mungkin regulasinya.
1: Ini peraturan sudah diinisiasikan,
0: okay.
1: Ya, tapi memang kita harus sadar ya, yang nama aturan itu ya, yang membuat aturan juga belum tentu dia mengerti teknologi. Ibaratnya apa? Artinya apa? Akhirnya tertinggal ya, apalagi adaptasi, mengikuti perkembangan zaman. Itu juga masalah. Artinya apa? Ini masalah yang manusiawi.
0: Oke, baik. Kita harus menunggu apa keputusan PBB, karena harusnya ya setiap keputusan yang diambil PBB akan berlaku secara universal, termasuk negara-negara akan bisa mengadopsinya, begitu Pak Ardi, tentang bahaya atau risiko AI ini Pak Ardi. Terima kasih banyak Pak Ardi.
1: Saya kira satu hal ya, kita jangan menunggu lah.
0: Oh, jangan menunggu, oke.
1: Taruhannya besar sekali, maka yang harus dikembangkan kita bersama-sama ya, semua regulator, pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi ya, semuanya itu harus mendorong ya, bagaimana kita melakukan kampanye bijak berdigital, amankan keluarga kita,
0: memperkuat
1: bangsa kita, itu prioritas.
0: Jangan menunggu. Jadi edukasi, literasi
1: edukasi.
0: Bukan hanya literasi digital, tapi literasi kecerdasan buatan. Jadi jangan gampang menggunakan itu, karena khawatirnya data-data kita akan disalahgunakan gitu ya Pak Tri ya.
1: Betul, dan kita sering sadar ya itu, suka rela kasih data.
0: Iya, kalau nanya kalau nanya misalkan cuaca aja, itu kan perlu ada titik koordinat lokasi kita di mana. Jadi biar tahu, oh di daerah ini besok akan cerah atau hujan atau gimana gitu ya Pak Ardi ya. Jadi lokasi betul. Aja kita menyerahkan secara sukarela gitu Pak Ardi.
1: Betul, dan itu ke depan ya, kita harus sadar bahwa itu ada sesuatu aset yang sangat strategis dan bernilai ya, artinya kita harus mulai menjaga.
0: Baik kalau begitu Pak Ardi, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya pada malam hari ini. Selamat malam Pak Ardi.
1: Selamat malam.
0: Demikian pendengar, founder and chairman Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF Ardi Suteja sudah kami ajak.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tentang media sosial menjadi kanal aduan masyarakat. Media sosial kini bukan sekedar tempat berbagi informasi saja, atau posting foto, video, atau mengekspresikan diri. Bagi sebagian warga, media sosial juga berubah menjadi kanal pengaduan langsung kepada pejabat dan pemerintah, pusat maupun daerah. Jalan rusak, pelayanan publik yang lambat, bantuan tidak tepat sasaran, hingga berbagai persoalan lingkungan masyarakat. Dan tidak sedikit yang kemudian disampaikan melalui unggahan, komentar, maupun pesan langsung kepada pejabat terkait di media sosial. Di satu sisi, kondisi ini menunjukkan masyarakat semakin mempunyai keberanian untuk menyampaikan atau menyuarakan keluhannya, persoalannya, dan menuntut adanya respon cepat dari pejabat terkait. Namun, di sisi lain muncul pertanyaan, apakah media sosial sudah menjadi kanal pengaduan publik yang efektif saat ini? Sudah bergeser? Meskipun ada posko pengaduan, mungkin ada hotline yang sudah disediakan, tapi media sosial menjadi pilihan masyarakat saat ini. Fenomena ini kita akan bicara tentang fenomena media sosial jadi kanal pengaduan masyarakat. Beberapa di antaranya aktif di media sosial seperti Kang Deddy Mulyadi atau KDM, Shirley Cuanda, Gubernur Maluku Utara, dan juga Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji. Dan kebetulan saya malam hari ini sudah terhubung dengan Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji. Pak Armuji, selamat malam, Pak.
2: Malam, Mas Fajar.
1: Salam sehat, mudah-mudahan kabar baik ya, Pak Armuji ya.
2: Alhamdulillah, sehat semua, Mas.
1: Saya lihat konten-konten Pak Armuji, kadang-kadang sidak, kadang-kadang terima keluhan masyarakat. Ini apakah fenomenanya sudah bergeser, meskipun mungkin kepala daerah sudah menyediakan kanal resmi, hotline, posko, dan lain sebagainya, tapi lebih memilih, lebih ramai di media sosial, apalagi media sosial pribadi pejabat ini, Pak Armuji?
2: Ya, jadi begini. Jadi, saya bermain media sosial itu semenjak diangkat jadi wakil wali kota.
1: Okay.
2: Dan saat itu, COVID masih berlangsung ya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Tahun 2019 ya, 2019 okay. Awal 2020. Sebenarnya saya nggak terlalu mengabaikan media sosial itu. Karena dulu kan waktu saya di DPRD 4 periode, pernah ketua DPRD 2 periode, itu yang menjadi andalan kan media konvensional, koran besar itu. Koran, terus televisi lokal, ya toh. Bahkan kalau di televisi kan kita pakai editorial, bayar kan?
1: Iya.
2: Yeah. Dan segala macamnya. Akhirnya jadi ajari anak saya media sosial. Anak saya yang mengajari itu.
1: Oke.
2: Okay. Kan, waktu itu kan memang ya generasi kolonial ya. Bukan generasi milenial,
1: ya. Siap.
2: Ya. Gak ketinggalan ya.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya saya diajari, bahkan ajari kok memang sangat efektif itu loh.
1: Oh.
2: Jadi sangat-sangat efektif. Begitu saya membuka rumah aspirasi, rumah dinas saya kan kebetulan tidak saya tempati.
1: Mm-hmm.
2: Saya jadikan rumah aspirasi warga.
1: Datang langsung ke rumah itu.
2: Datang langsung ke rumah aspirasi setiap hari Selasa.
1: Iya.
2: Yeah. Itu bahkan sampai ratusan orang gitu.
1: Iya.
2: Bahkan bukan cuma dari Surabaya.
1: Oh.
2: Saya juga tak tahu, ada yang dari Kalimantan, ada dari Jogja, saya tanya, lo kok tahu, kenal saya? Iya, Cak, saya lihat di ini, di YouTube, saya
1: komunikasi. Oke.
2: Okay. Sering membantu ini, sering membantu
1: masyarakat.
2: Iya. Iya, gitu loh.
1: Mm-hmm.
2: Langsung didatangi tempat lokasinya, segala macam. Kalau di luar kota, saya harus berkolaborasi dengan kepala daerah setempat. Tentunya dengan wakil bupati atau wakil wali kota setempat.
1: Oh iya, yeah, iya.
2: Yeah. Kenapa sih? Karena orang sudah jauh-jauh, ya toh.
1: Iya. Yeah.
2: Dia meluangkan waktu, dia bolos mungkin izin kerja, segala macam.
1: Mm-hmm.
2: Ya, otomatis saya terima dengan baik. Dan apa yang menjadi keluhan mereka, pasti akan saya tindak lanjuti. Entah itu soal persoalan remeh-temeh, entah soal itu persoalan berat dan segala macamnya, pasti kita tindak lanjuti. Karena meskipun itu persoalan yang remeh-temeh,
1: yeah,
2: kadang-kadang orang-orang itu mentok. Orang, masyarakat orang sendiri,
1: yeah,
2: di mana mereka kalau lapor misalkan di kelurahan paling bandelnya ditemui bukan lurahnya, pegawai kelurahannya.
1: Pegawai kelurahannya.
2: Iya, seluruh Indonesia kan begitu modelnya. Kita kan juga tahu toh ya.
1: Iya.
2: Modelnya gitu.
1: Iya.
2: Terus mau lapor ke mana lagi, ya kan?
1: Iya.
2: Sudah mentok. Akhirnya dia lapor ke tempat saya.
1: Iya.
2: Satu kasus contoh misalnya yang dulu juga lagi viral dan itu menjadi satu kebijakan kementerian waktu ijazah ditahan.
1: Oh iya, iya.
2: Nah, ijazah ditahan sebenarnya kan di seluruh Indonesia orang kalau bekerja kan ninggal ijazah.
1: Iya.
2: Kadang-kadang kalau mereka sudah resign ijazahnya pun
1: dibalikin atau tapi ditahan. Iya, kadang-kadang ditahan.
2: Dan itu bukan cuma di Surabaya, di seluruh Indonesia hampir terjadi seperti itu.
1: Iya.
2: Saya kan tanya, sudah lapor ke ini di Snyder, sudah Pak. Gimana? Ya cuma di itu aja, dicatat-catat itu kadang-kadang teleponnya diblokir, dimatikan sampai jengkel lah. Akhirnya udahlah, yaudah saya bantulah.
1: Oke. Okay.
2: Akhirnya begitu saya datangi, kebetulan orang yang nahan ini juga apa itu emosi atau gimana ya sudah karena media sosial ini sangat efektif. Mereka marah-marah, mereka mengata-ngatain saya segala macam. Jadi kan jadi viral. Kalau jadi viral kan menjadi santapan netizen.
1: Tapi gini, Cak, saya panggilnya Cak ya, nggak apa-apa ya. Soalnya ya, saya follow ya, akun ya. Instagramnya Pak Atmuji, namanya Cak Ji.
2: Iya.
1: Cak Ji, ini juga arahan dari Pak Wali Kota, karena Pak Cak Eri juga aktif juga tuh di Instagram juga, Cak Ji. Atau memang sekarang aduannya lebih banyak bergeser ke akun pribadinya Cak Ji, atau justru sama banyaknya dengan rumah aspirasinya juga nih datang apa namanya keluhannya Pak Cak Ji?
2: Enggak, ya kalau wali kota barusan aja niru saya.
1: Iya.
2: Gini loh fenomena kalau namanya wakil ya toh, di mana-mana di seluruh Indonesia ya toh. Kan enggak dikasih porsi sama kepala daerahnya. Itu sebelum desa, usah ngomong. Karena saya kan ketua Aswakada, asosiasi wakil kepala daerah seluruh Indonesia.
1: Oke.
2: Okay. Pasti di mana-mana seluruh Indonesia seperti itulah. Tahulah. Tapi saya kan enggak mau ribut-ribut toh. Ya sudah, saya cari inovasi sendiri. Saya lebih baik saya membantu masyarakat.
1: Iya.
2: Itu aja. Kalau misalnya cara gimana? Ya kita gunakan media sosial kita.
1: Okay.
2: Kita gunakan media sosial kita. Kenapa menggunakan media sosial? Itu sebagai laporan pertanggungjawaban saya bahwa saya bekerja membantu masyarakat.
1: Oke.
2: Okay. Itu sebagai pertanggungjawaban saya.
1: Oh gitu. Oke.
2: Kalau dulu media konvensional kita kalau nggak baikkan sama redaksinya, redaktur atau apa, nggak mungkin dimuat kan?
1: Masa? Tapi kalau di RRI enggak, Pak Caci, di RRI enggak sih? Di RRI enggak?
2: Iya.
1: Caci, ini yang viral itu saya nonton itu Jukir Liar. Saya nonton itu. Itu aduannya, kronologinya gimana, dan berapa banyak sebenarnya aduan yang terselesaikan dan aduan yang terpending? Caci.
2: Ya semuanya sudah, semuanya kalau kita yang nangani kita selesaikan di tempat juga langsung.
1: Oh.
2: Namanya manusia ya toh, mereka itu kebiasaan narik duit enak ya toh, segala macam enggak terlalu ribet. Ya akhirnya yang di sana berhenti di sini kan gitu terus. Ya itu kan ya sifat manusia seperti itulah. Kasus contoh yang kemarin barusan viral di mana kasus bullying mengikuti kan.
1: Oh iya, otomotif. Ya, kasus konsumen otomotif itu ramai juga tuh.
2: Konsumen yang sudah lunas mereka tidak mendapatkan mobil, bahkan sama
1: salesnya.
2: Iya. Salesnya ya, Bang. Tapi pihak dealernya ruwet-ruwet seperti itu. Jadi sudah saya tidak. Karena transaksinya itu di contohnya wuling, berarti kan ya resmi lah.
1: Yeah.
2: Kecuali mereka transaksi di luar, di warung kopi atau di pecel gitu kan beda lagi. Akhirnya itu viral. Viral kan yang nontonan juga nggak sedikit jutaan.
1: Iya.
2: Nggak sampai satu minggu langsung wuling Jakarta.
1: Mengeluarkan. Caci, gini, merasakan nggak Caci kalau sesuatu yang viral, yang banyak penontonnya, viewernya, kasusnya lebih mudah cepat selesai ketimbang yang hanya tontonannya 10-20 orang untuk aduan dan lain sebagainya itu, Caci? Atau ada unsur itu, ya?
2: Sangat cepat selesai. Contoh yang kasus remeh-remeh misalnya.
1: Apa?
2: Orang yang nyewa rumah, ya kan, nyewa rumah, dan rumah itu sudah dibeli, mereka tidak mau pindah, dikasih uang 5 juta, nggak mau minta 60 juta yang viral itu, orang-orang perempuan yang lagi juga, apa itu, pemesu-mesu ya,
1: mesu-mesu
2: jancuk segala macam itu. Sudah selesai.
1: Selesai, gara-gara viral.
2: Gara-gara viral. Dikerucuk netizen seluruh Indonesia ya.
1: Jadi Caci, kalau sidak gak sendirian ternyata ya. Tapi apakah memang harus hampir setiap sidak itu, setiap menanggapi keluhan masyarakat itu harus live sebagai salah satu bukti nanti, Caci?
2: Ya, jadi kalau memang itu saya harus turun lapangan, sidak, saya sidak. Kalau enggak, misalkan ada orang yang belum menerima bantuan, misalnya.
1: Misalnya
2: belum menerima bantuan. Saya telepon lurahnya, kenapa ini enggak menerima bantuan ke Sendalaya, Pak? Ayo tolong dibantu, diselesaikan. Daripada nanti saya sidak, aku viral, saya sudah akhir bantu. Itu aja saya. Saya enggak pernah panggil panggil lurah, enggak.
1: Oh, enggak pernah?
2: Itu kan bisa. Iya lah, orang itu kalau dipanggil kan, iya, tapi nggak dilaksanakan. Itu lagu lama.
1: Caci juga kadang-kadang live sambil nelfon pejabat terkait, kayak lurahnya, camatnya, gitu.
2: Iya, saya live. Mereka respon nggak, gitu loh. Respon, ya sudah, nggak respon, ya sudah. Saya nggak pernah panggil. Kamu kalau nanti namanya kena, nggak pernah respon masyarakat, ya sudah, kamu nggak mampu. Biar masyarakat aja yang menilainya, gitu aja.
1: Caci, kalau aduan masyarakat mungkin setiap hari selalu ada, selalu masuk. Mungkin satu hari 24 jam kurang bagi Caci kayaknya. Aduannya nggak selesai-selesai, sehari ini mungkin ada berapa aduan kalau di rata-rata itu, Caci?
2: Saya bukannya karena setiap hari Selasa, bukan tiap hari, setiap hari Selasa.
1: Tapi numpuk akhirnya.
2: Enggak, jadi setiap hari Selasa, ya toh, numpuk kita pilih-pilih yang sidak. Hari Selasa, kita minum aduan, hari Rebo kita sidak. Jadi gitu. Jadi, bukan tiap hari, tapi hari Selasa selalu kita terima aduan-aduan itu.
1: Oke. Itu kan di rumah aspirasi. Kalau di DM media sosialnya Caci, banyak nggak yang nge-DM?
2: Banyak.
1: Nah, itu dia maksud saya. Itu kan nggak kenal hari, nggak kenal hari libur itu mah. Bisa tiap saat juga.
2: Kalau DM atau WA, saya bilang, sudah, daripada saya ngetik susah-susah, bolak-balik, nggak paham-paham. Hari Selasa datang ke rumah aspirasi.
1: Oh, gitu.
2: Iya.
1: Oh, diarahkan langsung datang.
2: Nggak paham, di jauh sekali, dan nanya terus. Nah, saya kan juga nggak bisa ngelayani terus seperti itu. Karena yang jawab itu saya sendiri, gitu loh, bukan ajudan, enggak, saya sendiri yang latihan. Sudah, daripada kamu WA terus, saya juga capek, kamu capek, rasa datang, nanti bisa kita dialog. Kamu serius atau enggak, biar kelihatan nanti pada saat kita dialog, kan begitu. Saya gitu aja, sudah. Jadi enak.
1: Oke, ini akan dilakukan seterusnya, meskipun ya banyak keluhan di masyarakat. Saya ingin tahu, secara pribadi, Caci sebagai wakil wali kota Surabaya, melihat aduan masyarakat itu apa sih? Bagaimana ini jangan-jangan capek juga, kesel juga nih Caci, nerima keluhan dari masyarakat Surabaya. Atau bahkan di luar Surabaya juga ada yang datang, Caci.
2: Banyak-banyak, jadi gini loh, ya toh. Saya bilang sama teman-teman wakil-wakil saya, daripada kamu juga nggak diorangkan sama bupati atau wali kotanya, nggak dikasih job desk, lebih baik kita bantu masyarakat, buka aja sudah seperti ini. Nanti kalau dia kalah populer, kalah, ya sudah, nggak usah nyalakan.
1: Tapi hubungan dengan Caci sama Cak Eri baik-baik aja kan?
2: Iya, baik ya, segitu-gitulah, sama aja lah. Biasa gitu lah, sama sudah tanya aja lah.
1: Tapi nggak apa-apa kalau untuk masyarakat mengadu langsung lewat kanal media sosial, menurut Cak Ji itu hal yang harus diadaptasi oleh apa namanya pejabat publik begitu, Cak Ji?
2: Oh iya harus lah gitu loh. Ya, jadi beberapa kabupaten kota dan kita tahu sendiri toh.
1: Iya.
2: Panggil sama kepala daerahnya. Ya bentrok tapi kan di permukaan. Ya daripada kita bentrok-bentrok di permukaan, lebih baik kita cari kesibukan sendiri. Saya ngapain? Kamu nggak usah kepo, nggak usah
1: permukaan kalau. Oke.
2: Tapi orang lebih ke saya nggak usah. Saya juga nggak mengambil job-jobnya situ. Kok. Karena Bandung kemarin itu sama Bandung itu kan juga terjadi itu dari Bandung di Cirebon. Saya kan itu kan anggota saya tahu semua lah.
1: Oke.
2: Ya, tadi kasih job sama kepala daerah. Situ sudah lagu lama lah kayak itu terus lah.
1: Okay. Saya
2: tidak terlalu paparkan seperti itu, biar aja.
1: Oke.
2: Yang penting gak ganggu mereka gitu aja. Mereka jangan mengganggu saya gitu aja.
1: Cak Ji, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Surabaya?
2: Ya, untuk masyarakat Surabaya, karena di Surabaya ini kan orangnya lebih mempunyai satu pemikiran yang rasional. Ya, bukan masyarakat yang transaksional. Mereka lebih bijak dalam menanggapi segala sesuatunya. Mereka lebih objektif. Makanya mereka bisa memilah-milah pengaduan-pengaduan kiranya seperti apa yang kiranya kita bisa mediasi, kita bisa tindak lanjuti. Pasti mereka akan datang ke tempat kita. Dan kita juga tidak mempermasalahkan gitu. Mereka mau lapor yang apapun bentuknya,
1: jalan rusak, lampu malam gelap yang ada lampunya gitu, bisa ya, Caji ya?
2: Bisa, itu kan udah itu bahkan yang sering banyak laporan warisan aja laporan ke saya. Bener. Orang kejaran warisan satu saudara ya ke saya. Mereka nunggak utang dia nih ya ke saya. Ya nggak apa-apa namanya. Loh, orang datang ke kita itu kan mau mengeluarkan unek-unek ya dong. Alangkah kalau mereka sudah datang ke tempat saya, ya saya cerita. Oh, kalau udah kalau masalah warisan, ya itu kan masalah rumah tangga. Ya tolong diselesaikan. Masa lurah tempat nggak bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti itu.
1: Okay. Coba
2: lurahnya bilang dari saya, kalau enggak nanti saya sidak loh, lurahnya malu nanti.
1: Oke, baik. Caji. Oke, Caji. Caji, makasih ya. Sehat-sehat selalu, Cak.
2: Oke.
1: Okay. Iya, selamat malam, Caji. Iya. Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, atau yang akrab disapa Cak Ji. Anda juga bisa pantau juga nih aktivitasnya Wali Kota Surabaya, karena cukup aktif juga. Salah satu kepala daerah yang aktif di sosial media, di akun Instagramnya Cak Ji. I-nya diganti satu, angka satu ya.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Selatan mulai membuahkan hasil. Sejumlah wilayah melaporkan telah diguyur hujan seperti di kota Amuntai, Banjarbaru, dan Barabai. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
1: Ada yang sedang, ada yang juga agak lebat, karena tergantung dari kondisi awan yang di atas.
2: Operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Selatan terus digenjot untuk membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Herman Hidayat, menyebut tingkat keberhasilan penyemaian awan dalam OMC Kalsel telah mencapai lebih dari 80%. Menurut Herman, penyemaian dilakukan secara terukur dengan terlebih dahulu mengidentifikasi awan yang berpotensi menghasilkan hujan berdasarkan data dan kondisi cuaca secara real time.
1: Kan ada yang sedang, ada yang juga agak lebat, karena tergantung dari kondisi awan yang di atas yang bisa menilai dari pihak BMKG dengan tim yang dari itu smart.
3: Berapa persen nih Pak keberhasilannya nih Pak untuk penyemaian?
1: Kalau dilihat dari ini bisa dikatakan 80-90% kalau dilihat dari tempat yang memang ya semai. Karena tidak semua awan yang di atas walaupun berbentuk awan itu tidak semua dapat disemai. Karena ada awan-awan tertentu yang menurut mereka dan sesuai dengan syaratannya dan dinilai memang bisa dijadikan hujan, itu yang mereka.
2: Sementara itu Komandan Lanut Syamsudinor Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan pada Senin kemarin OMC telah dilaksanakan sebanyak 2 sorti. Pertama menyasar wilayah Tanah Bumbu, sedangkan yang kedua dilakukan di wilayah Binuang, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah. Pelaksanaan OMC akan terus menyesuaikan kondisi cuaca dan ketersediaan awan potensial. Operasi bahkan bisa dilakukan pagi, siang, sore maupun malam hari.
4: Kapan tadi disampaikan akurasi tadi, itu yang disampaikan beliau, akurasinya maksimal di atas 80% karena tadi kami lihat apa yang dilakukan oleh kru pesawat dan tim dari OMC itu sendiri, mereka mendekati awan-awan yang memang possibility hujannya tinggi sehingga disemai dan berhasil hujan. Sehingga apa yang dilakukan oleh tim OMC ini adalah efektif, efisien. Jadi kita tidak asal semai, sehingga apa yang kita lakukan.
5: Alhamdulillah, Raya Anggang Banjarbaru diguyur hujan.
2: Adapun sejak dilakukannya operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Selatan mulai Sabtu lalu, sudah ada sejumlah daerah yang telah diguyur hujan lebat, seperti Barabai, Hulu Sungai Utara, Kandangan, Tapin, Tanah Bumbu, hingga kota Banjarbaru.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cusnunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
2: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
1: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
3: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
1: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om.
1: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
2: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Catatan peristiwa. Sejarah TNI Angkatan Laut dimulai pada 10 September 1945 setelah masa awal diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia. Saat itu pemerintah awal Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut. BKR kemudian berganti nama sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Indonesia pun mulai membangun pangkalan-pangkalan militer laut sebagai bentuk kedaulatan, sekaligus membuktikan diri sebagai negara berdaulat. Di bidang organisasi, ALRI juga membentuk armada, penerbangan angkatan laut, dan sejumlah komando daerah maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris di Solo untuk membuat Syarikat Islam sebagai badan hukum dan anggaran dasar Syarikat Islam yang baru sesuai dengan keadaan politik dan sosial pada saat itu. Kemudian pemerintah Belanda mensahkan dan mengakui Syarikat Islam tersebut pada 14 September 1912. Cokro Aminoto mengubah yurisdiksi Syarikat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial, bertambah ke arah politik dan agama.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Penetapan 1172 objek baru ini merupakan hasil kajian mendalam oleh tim ahli cagar budaya nasional atau TACBN yang dibagi ke dalam dua gelombang utama, yaitu tahap pertama Mei 2026 sebanyak 430 objek direkomendasikan, tahap kedua hingga Agustus mendapatkan tambahan 742 rekomendasi baru. Baik, kami sudah bersama dengan Pak Agus kembali. Pak Agus, Pak Agus, mungkin di awal bisa disampaikan sampai adanya penambahan cukup banyak objek cagar budaya kita seperti apa ini, Pak?
3: Ya, kita punya objek cagar budaya, baik yang statusnya peringkat nasional maupun yang peringkat kabupaten maupun provinsi. Nah, di tingkat kabupaten nasional kita sudah menetapkan ada 1485.
2: Yeah.
3: Ini suatu kemajuan yang luar biasa. Kita dulu dari tahun 2013 sampai 2025 itu cagar budaya kita hanya 313.
2: Ya.
3: Yeah. Nah, kemudian tahun 2036 ini kita punya kekayaan cagar budaya yang luar biasa di Indonesia. Kita mega diversity. Kita hanya punya 313. Nah, oleh karena itu tahun 2026 ini kita kerja keras bagaimana cagar budaya di seluruh Indonesia ini yang jumlahnya ribuan.

0: ada cagar budayanya.
1: Yeah.
0: Bisa juga lokasi itu seperti lapangan dulu tempat perang ya, atau mungkin tempat pertemuan lapangan Ikada dan seterusnya, itu situs. Nah, yang keempat itu ada struktur. Nah, struktur ini jembatan. Ya, kemudian monumen. Ya, kemudian juga ada misalkan ada kolam-kolam kuno, ada kanal-kanal kuno, itu masuk struktur. Kemudian juga ada gua-gua alam yang dulu dihuni oleh orang-orang pada masa lalu, itu juga struktur.
1: Yeah.
0: Kemudian ada kawasan. Nah, kawasan ini seperti halnya Muara Jambi misalkan yang di Provinsi Jambi, itu kan dulu kawasan perguruan tinggi pada zaman Sriwijaya yang luasnya 3.881 hektar, itu kawasan. Kemudian ibu kota Mojopahit Trowulan, itu kawasan. Ibu kota Banten Lama di Banten, Serang, itu juga kawasan, dan banyak lagi beberapa kawasan yang juga kita tetapkan sebagai cagar budaya.
1: Ya. Ya. Nah, Pak Agus, salah satu cagar budaya bangunan itu kan Jembatan Ampera masuk begitu ya di Palembang ya. Sebenarnya syaratnya apa sih, Pak? Sebuah objek itu masuk dalam kategori cagar budaya, Pak Agus?
0: Ya, syaratnya sebenarnya sangat mudah sekali ya. Di undang-undang itu minimal itu kan punya berumur 50 tahun ya. Itu kalau di dalam undang-undang.
1: Ya.
0: Kemudian punya nilai ilmu pengetahuan, itu pasti ya. Kemudian juga punya nilai, katakanlah dulu sejarah ya. Nah, kalau sejarah kan banyak, Ampera kan punya nilai sejarah juga,
1: yeah,
0: punya nilai-nilai apa arsitektur juga, kemudian umurnya juga sudah lebih dari 50 tahun. Nah, ini kan juga memenuhi syarat bahwa Ampera itu kan dibangun pada waktu setelah Indonesia merdeka, papasan perang dengan Jepang pada waktu itu. Nah, ini kan artinya dia punya nilai historis yang sangat-sangat tinggi.
1: Ada nilai sejarah yang tinggi sejarah, begitu ya, Pak Agus ya.
0: Ya. Betul. Kemudian juga jembatan ini cukup unik karena menghubungkan dua tepi yang di Sungai Musi, dan dulu bisa dibuka. Jadi kalau ada kapal lewat, itu bisa dibuka bagian tengahnya sehingga kapal tidak terganggu. Nah, ini kan juga sebuah teknologi yang unik dan sangat langka di dunia mungkin ya. Jadi ini tepat sekali ini juga dijadikan cagar budaya peringkat nasional. Ya, begitu Pak. Ya.
1: Nah, Pak Agus, sebenarnya manfaat besarnya apa dengan makin banyaknya objek cagar budaya kita begitu, apa ini, Pak Agus?
0: Gimana Mas?
1: Manfaat besarnya Pak, dengan makin banyaknya objek cagar budaya seperti ini.
0: Banyak persepsi masyarakat kalau di cagar budaya kan tidak bisa diapa-apakan, padahal tidak. Kita ada yang namanya pengembangan dan pemanfaatan. Justru dengan ditetapkan cagar budaya itu membuka peluang ekonomi kreatif kita. Nah, sebagai contoh ya, bangunan saja di kota tua. Nah, kalau di cagar budaya kita biarkan saja, ini akan rusak dan tidak ada manfaatnya. Maka boleh dimanfaatkan misalkan sebagai kafe, kemudian museum, kemudian juga katakanlah tempat pertemuan, bahkan tempat penginapan juga. Yang penting keasliannya itu masih kita perlihatkan. Yang ada nilai historisnya kita tampakkan, yang ada nilai teknologi kita tampakkan. Jadi penetapan, dengan banyaknya penetapan cagar budaya ini, kita ingin mendorong cagar-cagar budaya ini juga memberi manfaat ekonomi. Tidak hanya ekonomi setempat, tapi juga pengaruhnya kepada ekonomi nasional sebagai destinasi wisata seperti itu misalkan.
1: Ya, ya.
0: Kira-kira seperti itu Mas. Ya.
1: Nah, kalau misalkan Jembatan Ampera nih Pak Agus ya, kalau masyarakat bisa tahu begitu kalau ini adalah Jembatan Ampera sudah menjadi objek cagar budaya, ada tandanya kah atau apanya begitu Pak, agar masyarakat tahu dan bisa menimbulkan keinginan untuk ikut juga menjaganya begitu Pak Agus?
0: Betul, ini sedang kita buat semacam logonya ya.
1: Oh, ada logonya nanti logo, begitu ya.
0: Yeah. Jadi nanti ada cagar budaya itu ada logonya, seperti hanya logo UNESCO ya. Baru-baru itu ada, kalau di warisan dunia kan ada logonya UNESCO kan, untuk warisan dunia. Kita sedang menciptakan logo yang bisa digunakan tidak hanya untuk bangunan, tetapi juga benda seperti benda koleksi, misalkan ada mangkok yang dulu zaman kerajaan dulu yang dipakai sebagai katakanlah menyimpan benda-benda untuk upacara, ini kita kasih tanda ya, mahkota, kemudian ada

0: juga kayak Chris yang masuk apa Jakarta Nasional, nanti kita ada tandanya
1: yeah.
0: Sehingga masyarakat tahu, oh ya kalau ada tanda ini berarti ini Jakarta peringkat nasional. Nah ini pun tidak cukup, tanda itu juga nanti kita kasih coding yang bisa mungkin di bawahnya ada barcode-nya, sehingga kalau generasi sekarang sudah tahu semua lah
1: yeah.
0: Kita bisa scan dan bisa ada narasinya. Ini sudah kita rancang.
1: Oh, tinggal scan barcode, ada penjelasannya begitu ya, Pak Agus ya? Ya,
0: ada narasinya. Ini sudah kita buat. Tinggal nanti kita harmonikan kepada katakanlah boleh memberi masukan. Setelah itu baru kita umumkan untuk dicetak dan bisa kita terapkan di untuk situs, kemudian untuk benda,
1: yeah.
0: Bahkan struktur dan kawasan. Kira-kira seperti itu,
1: Pak. Nah, kemudian ya. Di mana masyarakat bisa melihat daftarnya, Pak? Apakah ada di website-nya kementerian begitu, Pak Gus? Nah,
0: ada.
1: Di ada, ya.
0: Di sosial kita cukup banyak, ya. Di budaya kita, kemudian di media sosial Kementerian Kebudayaan, baik IG, FB, ya. Kemudian website-nya sudah kita masukkan, bahkan kita juga punya comment center ya dari kementerian. Kita bisa melihat beberapa cagar budaya yang ada di seluruh Indonesia, kita lengkapi dengan CCTV ya. Jadi kita lihat dari Jakarta sudah nampak semua ya,
1: yeah.
0: Borobudur, Prambanan, sehingga activity apa saja yang dilakukan di lokasi cagar budaya kita bisa melihat, sehingga bisa menjadikan masukan, evaluasi, kemudian juga ada aspirasi apa yang harus kita lakukan untuk kepuasan publik terhadap cagar budaya.
1: Ya. Ya. Nah, sebagai masyarakat ya, Prof ya, apa yang harus bisa kita lakukan begitulah untuk membantu juga atau ikut menjaga cagar budaya sudah ada daftarnya ini, Pak?
0: Ya, masyarakat harus bisa mendapatkan manfaat. Oleh karena itu, tempat-tempat cagar budaya, masyarakat juga harus berbenah ya, dalam arti ketika suatu tempat dicagar budaya, dia sehari-harinya misalkan jualan di situ, ya harus disesuaikan. Cagar
1: yeah.
0: budaya ini bagus, sudah ditata. Nah, masyarakat juga harus bertanya bagaimana mengkurasi makanannya, jajannya lebih menarik, lebih higienis, kan gitu kan.
1: Yeah.
0: Ini sehingga nanti orang berkunjung ke situ tidak semata-mata melihat cagar budaya, tetapi juga bisa melihat atau merasakan apa yang dilakukan aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, kita kebanyakan masyarakat kita ini nanti kita edukasi bagaimana kita memperoleh manfaat ekonomi di suatu cagar budaya itu juga harus diikuti update dari apa yang kita lakukan. Kalau kita pedagang ya jangan pakai tenda biru.
1: Yeah.
0: Kemudian kalau berpakaian sekedarnya, kemudian banyak sampah plastik dan lain-lain. Nah,
1: yeah.
0: Ini perlu kita edukasi juga. Syukur-syukur nanti makanannya juga makanan lokal yang sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi ingat, Pak, kita punya domain ya. Satu, warisan cagar budaya nasional. Kita juga punya domain untuk warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Yeah.
0: Nah, ini harus berimbang. Iya. Yeah. Kira-kira gitu, Pak.
1: Baik, kalau begitu. Pak Agus, kami nantikan perkembangan dari Kementerian Kebudayaan. Terima kasih banyak kalau begitu atas penjelasannya.
0: Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih banyak, Pak Agus.
0: Ya. Indonesia.
1: Demikian tadi Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Agus Widiatmoko.
2: Wawancara Pro 3. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda sekitar Gunung Anak Krakatau. Hingga Rabu 9 September siang, rombongan yang menumpang speedboat tersebut belum diketemukan dan statusnya masih dalam pencarian. 5 jurnalis, Muhammad Bagus Hoirunas Antara, Ari Basuki Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto iNews, Firman Daus Anadolu Agency, dan Donald Husni, jurnalis lepas. 3 awak kapal pemandu, Warta sebagai kapten, Sukarman sebagai ABK, dan Herianto. Rombongan berangkat dari Dermaga Pegedongan Carita pada Senin 7 September sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat untuk meliput aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Mereka sempat mengirimkan foto dan laporan posisi sebelum akhirnya hilang kontak. Dan untuk mengetahui seperti apa update terkininya, pencarian 5 jurnalis yang hilang di sekitaran Gunung Anak Krakatau, saat ini kami telah bersama Sekjen Puarta Foto Indonesia, Gali Pradipta.
0: Wawancara Pro 3.
1: Mas Gali, sebelumnya kami juga turut prihatin ya Mas ya atas 5 jurnalis yang hilang kontak ini. Nah, kalau untuk perkembangan terbaru pencarian 5 jurnalis yang dilaporkan hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau ini seperti apa Mas yang diterima dari Puarta Foto Indonesia?
2: Hari ini barusan aja tadi kita dapat preskon dari tim SAR bahwa pencarian itu lagi dihentikan sementara karena visual yang didapat di lapangan dan angin kencang nggak memungkinkan untuk melakukan pencarian. Jadi akan dimulai lagi pencarian di jam 7 pagi besok.
1: Baik, berarti kalau untuk pencarian ini baru di hari pertama ya Mas ya ini?
2: Ini hari kedua.
1: Sudah hari kedua begitu, akan dilanjutkan kedua, besok pagi begitu ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Nah Mas Gali, kalau untuk kondisi keluarga kelima jurnalis saat ini seperti apa? Bentuk pendampingan apa ini yang diberikan oleh dari PFI ini?
2: Kita sudah di Jakarta ada dari Yudis, dari istri terus dari Mas Donald, terus Mas Bagus, sama ada Mas Daus. Semuanya keluarga dari jurnalis itu sudah kita dampingi semua. Tadi juga sudah dimintain keterangan atau mortem dari polisi untuk dimintain identitas. Jadi polisi sudah kita sudah mendampingi sampai sekarang. Tadi kita sudah ketemu sama di sini di posko itu ada istri dari Mas Ari Basuki dan istri dari Desi dari Bagus. Kita juga sudah melakukan pendampingan, sudah bertemu sama tim SAR juga. Jadi mereka biar mendapatkan kejelasan dari tim SAR. Hari ini sudah menyisir kemana saja, hari ini sudah melakukan pencarian di daerah mana aja, biar keluarganya mendapatkan informasi yang akurat. Karena dari kemarin kita mendapatkan informasi yang agak simpang siur, jadi kita ajak kebetulan Bagus ini rumahnya di daerah Serang yang dekat, jadi dia langsung datang ke posko gitu.
1: Keluarga dari Bagus ini begitu ya Mas Gali?
2: Iya.
1: Nah Mas Gali, kalau untuk informasi terakhir update terkininya seperti apa Mas, lain pencariannya dihentikan sementara untuk hari ini?
2: Hari ini ada 3 kapal KRI yang bantu dari TNI Angkatan Laut. Yang sekarang informasinya masih ada di laut mencoba untuk bersandar. Jadi kita udah banyak dibantu dari tim SAR sama dari TNI Angkatan Laut, dari kepolisian pun juga banyak yang membantu kami tadi di sini. Jadi di sini hari ini, hari kedua ini pencarian makin masif dari segala kemungkinan-kemungkinan lokasi mereka. Tadi udah mencoba untuk disisir, tadi pun juga menggunakan drone di dekat Gunung Anak Krakatau, tapi masih nihil, masih belum ditemukan di tempat-tempat yang ini. Kemungkinan besok pencarian akan diperluas lagi.
1: Baik. Berarti kalau untuk kondisi sarana transportasinya untuk pencarian itu ada 3 kapal KRI, lalu juga ada tim dari Basarnas begitu ya?
2: Ya, Mas Gali.
1: Oke. Okay. Ya. Mas Gali, kalau untuk koordinasi PFI sendiri dengan Basarnas TNI, Polri, BPBD atau pihak terkait lainnya dalam proses pencarian? Seperti apa ini, Mas?
2: Kita selalu ada di posko, ada di posko SAR. Jadi kalau misalnya ada informasi-informasi terkini, kita selalu dapat update dari tim posko. Jadi kita bikin, kita bersama teman-teman media, teman-teman relawan, teman-teman semua ada di posko SAR. Jadi kalau misalnya ada informasi, selalu kita terupdate di sini. Gitu.
1: Baik, kalau untuk posko ini keberadaannya 24 jam kah atau seperti apa, Mas?
2: 24 jam. Kebetulan 5 menit lagi Gubernur Banten Andre Sony akan datang ke posko ini untuk mendengarkan evaluasi dari tim SAR.
1: Baik. Nah, kalau untuk kendalanya yang dihadapi tim SAR dalam melakukan pencarian di sekitar Gunung Anak Krakatau ini seperti apa, Mas Galih?
2: Tadi ombaknya katanya dari beberapa apa namanya tim yang ke lapangan ombaknya hampir 1 meter, jadi semakin sore dia mencari semakin tinggi ombaknya dan visual yang didapat tuh semakin tipis karena di sini aktivitas Gunung Anak Krakatau itu juga masih ada, jadi visual yang kita dapat di daerah kawasan Krakatau ini apa namanya tipis kecil. Jadi kemarin hari ini tim SAR itu berangkat pukul 7 karena kondisinya laut lumayan agak landai, ombak bukan agak landai tapi semakin siang, semakin sore, semakin itu makin tinggi. Jadi kita harus segera menghentikan mereka, kapal-kapal kecil itu harus merapat ke posko karena cuaca yang terus berubah. Gitu.
1: Ya. Nah, Mas Galih, mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada keluarga kelima jurnalis yang saat ini juga masih menunggu kabar, serta kepada seluruh insan pers yang ikut memantau proses pencarian ini seperti apa. Silakan, Mas Galih.
2: Kita minta doanya. Semoga kabar baik itu segera datang. Itu aja.
1: Baik. Terima kasih ini Mas Galih telah menyampaikan update terkininya. Semoga segera ditemukan begitu ya, 5 jurnalis yang hilang kontak ini.
2: Amin, terima kasih.
1: Sekjen Pewarta Foto Indonesia Galih Pradipta berbicara terkait update pencarian 5 jurnalis yang hilang di sekitaran Gunung Anak Krakatau.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 10 September 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan akan terbentuk di perairan barat Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan, Filipina, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Natuna, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Sulu, Laut Halmahera, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan sedang di Serang, potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian potensi berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Bandar Lampung, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Manokwari, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 yang mengudara dengan menempati frekuensi di 105,9 MHz. Akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 10 September 2026. Dari Natuna Indonesia Pro 1 RRI Ranai, kami yang bertugas, saya Julie Samza. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi Surah Al-Ma'idah ayat 91 yang dibacakan oleh Wiwi Winarti, SPD.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Mutiara Pagi untuk hari ini dengan judul Perkara yang dipertanggungjawabkan di hari kiamat yang akan disampaikan oleh penceramah Abdul Abbas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Para pendengar siaran Mutiara Senja yang sama-sama kita mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, sore hari ini kita masih diberi kesehatan dan umur yang panjang serta kekuatan iman sehingga kita masih mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu mendapat syafaat dari baginda dunia dan akhirat. Sidang pendengar yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan mutiara senja dengan judul perkara yang dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Disadari atau tidak, sesungguhnya kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Dunia adalah ladang untuk kita menanam. Hasilnya akan kita nikmati pada hari kiamat nanti. Maka setiap kita pasti akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Sidang pendengar yang berbahagia, ada tiga poin utama kandungan surat Ali Imran ayat 185 ini. Berikut penjelasan yang dinukilkan dari tafsir Al-Quran Kementerian Agama dan tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama, setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan kematian. Menurut Ibnu Katsir, manusia memiliki masa dan nutfah yang telah ditakdirkan masing-masing. Dengan kata lain, takdir kematian tersebut tidak mengenal usia muda ataupun tua. Yang kedua, balasan dari perbuatan amal baik dan buruk tersebut berupa keputusan akhir di akhirat, yakni surga dan neraka. Mereka yang terpilih sebagai penghuni surga dan dijauhkan dari neraka disebut sebagai orang yang mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan hakiki bukanlah berupa kedudukan dan pangkat yang tinggi, harta yang melimpah, rumah dan istana yang mewah. Semua itu akan musnah. Setiap hamba dalam hidupnya di dunia ini tidak luput dari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya, mulai dari aktivitasnya, kegiatannya, pekerjaannya, pergaulannya, termasuk anggota badannya, terhadap apa yang mereka perbuat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setidaknya ada empat yang pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. La tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'i an umurihi fi ma abnahu wa an jasadihi fi ma ablahu wa an ilmihi ma za amila fihi wa ammalihi min aina aktasabahu wa fima ampakahu. Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat sehingga ia ditanya mengenai empat perkara: umurnya untuk apa ia habiskan, jasadnya untuk apa ia gunakan, ilmunya apakah telah ia amalkan, dan hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan. Hadis riwayat Ibnu Hibban
dan At-Tirmizi. Yang pertama akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak adalah umur kita. Sejak kita menginjak usia balig, seluruh apa yang kita yakini, kita ucapkan dan kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jika kita telah melakukan seluruh kewajiban dan menjauhkan kita dari semua yang diharamkan, maka kita akan selamat dan bahagia. Sebaliknya jika tidak, maka kita akan binasa. Yang kedua, kita akan ditanya mengenai jasad kita. Jika seluruh anggota badan kita ini sudah kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah, maka kita akan senang dan beruntung. Sebaliknya jika kita menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita akan merugi. Ketiga, kita akan ditanya mengenai ilmu. Kita akan ditanya apakah kita telah mengamalkan ilmu yang kita miliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul liman la ya'lamu wa wailul liman alimu summa la ya'malu." Sungguh sangat celaka orang-orang yang mempelajari agama, tetapi dia celaka karena tidak mengamalkannya. Dan yang keempat, kita akan ditanya mengenai harta. Dari mana kita memperolehnya dan untuk apa kita belanjakan? Dalam masalah harta ini, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Dua celaka dan satu di antaranya selamat. Dua golongan yang celaka pada hari kiamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram atau dari sumber yang haram, dan mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal tetapi membelanjakannya untuk hal-hal yang haram. Dan orang yang selamat, yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta mereka dengan cara yang halal dan membelanjakannya untuk perkara-perkara yang halal pula. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan dan ketakwaan kepada kita sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 5.43 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, kami juga sampaikan untuk Anda nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti Warta Berita Daerah Pagi. Dan untuk Anda pendengar, ada lagu-lagu Melayu.

Kamas atau kasam, demikian masyarakat Natuna sering menyebutnya, merupakan makanan khas Natuna yang berbentuk seperti nugget. Bukan terbuat dari ayam seperti nugget pada umumnya. Perbedaannya dengan nugget asli Natuna ini ialah, selain menggunakan daging ikan tuna atau tongkol yang dicincang atau dihaluskan, kernas atau kasam juga menggunakan campuran bahan khusus, yaitu sagu butir. Di mana sagu butir ini disebut juga sagu lemak oleh masyarakat Melayu setempat. Biasanya, kernas disajikan bersama kuah atau saus cabai merah encer yang telah diracik untuk melengkapinya. Rasanya sangat enak dan gurih, serta tidak terlepas dari rasa ikan segar asli Natuna.

Gasing merupakan salah satu jenis permainan rakyat yang ada di Kabupaten Natuna. Seperti halnya di daerah lain, main gasing dilakukan di atas poros dengan pusat keseimbangan pada suatu titik. Berbagai situs arkeologi menyebutkan gasing adalah mainan tertua dan masih melekat dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Jenis permainan gasing mulai ditemukan sejak zaman sebelum penjajah Belanda di Indonesia. Aturan main gasing mulai dari berhitung, dilanjutkan dengan memutarkan gasing atau tendin menggunakan bantuan tiang, amban untuk melempar gasing. Sampai di tanah, gasing langsung diskop menggunakan bahan kayu atau triplek tipis, kemudian diletakkan di atas kaca. Selain sebagai sarana silaturahmi dan komunikasi antar warga, permainan gasing di Natuna juga dipertandingkan layaknya lomba dan masyarakat menyebutkannya pangkak yang berarti adu dalam event Natuna Art Festival. Sejatinya, nilai lebih permainan gasing adalah nilai strategi, kekuatan, serta kebersamaan dan kejujuran. Nilai-nilai ini tentunya perlu dipertahankan dalam kehidupan masyarakat karena budaya daerah merupakan akar budaya nasional.

0: inilah satu lagu terakhir kita nanti ini ya, cukup meriah sepertinya kumpulan dari Wak Mama Tim ini dengan judul ya, Pak Pung Pak Mustafi.
1: Ewa, inilah kisah Pak Pung Pak Mustafi si dule di rumahnya. Yoklah kita jalan-jalan ke Rio saja.

Pregari pun Anda berada untuk lagu-lagu Melayu. Kami cukupkan dulu hingga di sini. Selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Daerah Pagi untuk hari ini, edisi spesial Hari Radio ke-81 yang akan dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Haji Boy Wijanarko Parianto, SE.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah. Hari ini, Kamis 10 September 2026, bersama saya, Boy Wijanarko Varianto, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Sari Berita. Penanaman 1000 pohon kemiri dilaksanakan kemarin di Desa Sedarat Baru Bunguran Batubi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026. Warga mulai mengeluhkan banyaknya kabut asap kiriban yang menyelimuti wilayah Natuna. Dari Sepempang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Sebanyak 1000 pohon kemiri ditanam oleh Kodim 0318 Natuna dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-81 tahun 2026. Kegiatan yang melibatkan masyarakat tersebut dilaksanakan di Desa Sedarat Baru, Kecamatan Bunguran Batubi, Natuna. Rabu pagi, selengkapnya laporan Marjani.
1: Kodim 0318 Natuna menggelar kegiatan penanaman pohon kemiri dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI tahun 2026. Kegiatan dipusatkan di Desa Sedarat Baru, Kecamatan Bunguran Batubi dengan melibatkan masyarakat setempat. Penanaman pohon kemiri tersebut menjadi bagian dari kegiatan teritorial TNI sekaligus upaya mendorong kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas penghijauan dan menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Natuna. Dan Dim 0318 Natuna Kolonel Infanteri Ruruh Sejati Rabu pagi mengatakan Desa Sedarat Baru dipilih sebagai lokasi penanaman kemiri karena terdapat lahan tidur yang perlu dioptimalkan. Selain itu, penghijauan juga dilakukan pada lahan yang terdampak peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
2: Pakai atau banyak lahan tidur dan isinya ilalang sama pakis. Nah, ini juga lahan yang sudah terbakar ini di awal tahun, sekitar bulan Januari ini, Pak. Lahan ini yang kita tanam. Ini sendiri lahan masyarakat. Nah, kita tanami tujuannya supaya bisa menghasilkan ke depan dan lahan-lahan ini terawat. Begitu terawat, pasti tentu api tidak akan masuk ke dalam karena masyarakat juga pasti menjaga. Nah, sekarang banyak terjadi terbakar, salah satunya ya karena tidak menjaga, karena tidak juga terawat. Selain itu juga bisa menghasilkan karena mempunyai komoditi dan mempunyai nilai ekonomi yang baik. Komoditi kemiri ini mempunyai nilai ekonomi yang baik, sehingga kita dorong kepada masyarakat harapannya semakin luas dan maju dan bertambah dan bisa membantu penghasilan masyarakat untuk kedepannya. Demikian, Pak.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Natuna Jarmin mengapresiasi inisiatif Kodim 0318 Natuna dalam melaksanakan kegiatan penghijauan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT TNI, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menilai penanaman pohon kemiri ini langkah positif yang perlu mendapat dukungan pemerintah dan masyarakat. Terlebih lagi, lahan yang dimanfaatkan tidak hanya berfungsi untuk penghijauan, tetapi ke depan juga dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
3: Juga untuk menanamkan kemiri ini. Karena kemiri ini pada dimelihat penanamannya mudah, pemeliharaan yang mudah, tidak cerewet lah bahasa kita. Karena ya ini tahan dengan cuaca panas juga, ya tapi doa kita mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa hujan. Ya, sudah itu juga dalam waktu yang singkat, kalau memang ini terpelihara, yaitu 4 tahun bisa berbuah. Dan saya berharap kepada masyarakat juga menghimbau, jangan khawatir bahwa ini akan dibuang kemana. Ini sudah pasti ada pembelinya. Sudah dipikirkan oleh Pak Dandim. Ini pemasarannya tidak susah. Banyak. Dan ini cukup tahan lama.
1: Dalam kegiatan tersebut, Kodim 0318 Natuna menyiapkan sedikitnya 3.000 bibit pohon kemiri yang telah berusia sekitar 6 bulan. Ribuan bibit tersebut direncanakan ditanam di lahan seluas kurang lebih 30 hektar. Selain tanaman kemiri, lahan tersebut juga akan dimanfaatkan untuk penanaman jagung. Menurut Dandim, pemanfaatan lahan tersebut diharapkan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan, mencegah karhutla, serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Selain kegiatan penghijauan, Kodim 0318 Natuna juga menggelar bakti sosial bagi masyarakat Desa Sedarat Baru. Pada kegiatan bakti sosial tersebut, sebanyak 1.200 paket minyak goreng disiapkan untuk dibagikan kepada warga. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 TNI, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam menjaga lingkungan, mengoptimalkan lahan tidur, mencegah karhutla, dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Bunguran Batubi. Demikian Marjani melaporkan.
0: Keluhan warga mulai muncul akibat kabut asap kiriman yang menyelimuti wilayah Natuna. Selain mengganggu jarak pandang pengendara di malam hari, kondisi serupa juga dirasakan nelayan saat beraktivitas di laut. Selengkapnya laporan Marjani.
1: Kabut asap kiriman yang menyelimuti wilayah Pulau Bunguran Besar, Kabupaten Natuna saat ini tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, kondisi tersebut juga mulai mengganggu arus lalu lintas terutama pada malam hari akibat jarak pandang yang terbatas. Warga Ranai Juleha Rabu siang kepada RRI mengatakan kabut asap cukup mengganggu aktivitas masyarakat saat berkendara di jalan raya. Kondisi itu membuat pengendara harus lebih berhati-hati khususnya ketika melintas pada malam hari. Menurut Juleha, jarak pandang yang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara tidak dapat melihat kondisi jalan dengan leluasa.
4: Sangat-sangat menyiksa diri. Karena apa? Di saat asap seperti ini membahayakan. Kadang mau kemana-mana jalan jauh itu khawatir atau was-was lah jalannya karena ditutupi oleh kabut asap. Apalagi malam, kalau malam itu perjalanan jauh sangat-sangat berbahaya sekali. Dan juga mempengaruhi pernapasan kita saat berjalan di seputaran ranai.
1: Gangguan jarak pandang akibat kabut asap juga dirasakan oleh nelayan yang beraktivitas di perairan Natuna. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena jarak pandang merupakan salah satu faktor penting dalam keselamatan saat melaut. Nelayan Desa Pengadah Kecamatan Bunguran Timur Laut Muhtar Mizi mengatakan kabut asap cukup mengganggu jarak pandang ketika berada di laut. Menurutnya kondisi tersebut membuat nelayan kesulitan melihat daratan maupun objek lain di sekitar perairan.
5: Mengganggu sih bang, sekitar jarak sekilo lah deh penambah deh sore-sore. Kalau pagi sih lumayan lah, sama sikit. Cuma kalau ke Tanjung Deto memang deh nama malam. Kalau pakai GPS, pakai.
1: Okay. Masyarakat nelayan maupun pengguna jalan juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Natuna. Pengendara dan nelayan sama-sama diminta mengutamakan keselamatan untuk mengantisipasi risiko kecelakaan akibat terbatasnya jarak pandang. Dari Ranai Natuna, Marjani melaporkan.
6: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Dampak kabut asap yang terjadi selama beberapa hari terakhir memperburuk kualitas udara di Natuna, terutama di wilayah Kota Ranai dan sekitarnya. Hal tersebut disampaikan Camat Bunguran Timur Suparban saat dikonfirmasi RRI belum lama ini, bahwa dari pemantauan di lapangan dan laporan dari pihak Puskesmas Ranai, bahwa kualitas udara di kawasan Ranai dan sekitarnya terlihat buruk dampak dari kabut asap kiriman.
7: Berdasarkan laporan dari Kepala Puskesmas Ranai, Bapak Nazri, bahwa kualitas udara di kawasan Ranai sekitarnya terlihat buruk dari pantauan kita di lapangan, bahwa Gunung Ranai hari ini tertutup kabut asap yang sangat tebal, sehingga dikhawatirkan ini dapat mengganggu kesehatan warga kita.
0: Dalam upaya mengantisipasi dan menjaga kesehatan masyarakat, pihak Kecamatan Bunguran Timur menghimbau kepada warga untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker. Dikhawatirkan dampak kabut asap tersebut dapat menimbulkan penyakit seperti infeksi saluran pernafasan akut dan asma. Menyongsong hari ulang tahun Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun 2006, Kepala RRI Ranai bersama pejabat dan pegawai RRI Ranai melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan di Bandarsah pada Rabu pagi. Kegiatan ziarah tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT RRI ke-81, sekaligus sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa dan negara. Kepala RRI Ranai, Pespa Krisnawati, mengatakan ziarah ke makam pahlawan menjadi momentum untuk selalu mengingat arti perjuangan dan mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Ia mengatakan semangat perjuangan para pahlawan harus terus diwariskan dan diwujudkan melalui kinerja yang baik di lingkungan RRI.
8: Yang kalau dulu kita harus berjuang pakai bambu runcing, tapi sekarang sudah era sekarang kita harus lebih berhati-hati.

0: Mespa berharap semangat perjuangan para pahlawan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran RRI Ranai untuk terus meningkatkan kualitas pekerjaan dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat. Ia mengatakan pentingnya kebersamaan dalam menjalankan tugas, sehingga nilai perjuangan tidak hanya menjadi simbol dalam kegiatan peringatan HUT RRI, tetapi dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Melalui momentum HUT RRI ke-81 tahun 2026, seluruh pegawai diharapkan semakin memiliki semangat, pengabdian, disiplin, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Pemerintah Kabupaten Natuna matangkan persiapan reformasi birokrasi tahun 2026. Laporan Yuspianti.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan menghadapi evaluasi reformasi birokrasi tahun 2026 yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Sari Ekawati, mengatakan persiapan dilakukan karena setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Natuna menjalani evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi. Ia mengatakan sesuai batas waktu yang diberikan, seluruh proses dan tindak lanjut evaluasi reformasi birokrasi ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat 30 September 2026.
2: Kondisi yang lebih baik sebenarnya. Kalau kita lihat indeks yang diterima pada tahun 2025 itu kan sangat baik ya, sudah 77% nilainya. Tapi kita mengejar angka lagi, bagaimana nanti dengan melaksanakan program-program prioritas nasional tadi, Bu. Nah, jadi juga tadi kita mengusahakan ke OPD-OPD bagaimana progres yang mereka capai. Nah, jadi memang setiap perangkat daerah itu sebagai penanggung jawab di RB General. Nah,
1: Sari menjelaskan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai bukan sekedar memperoleh nilai evaluasi, tetapi mendorong perubahan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Natuna. Sementara itu, Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, Yuli, menyebutkan berdasarkan hasil audit internal terhadap perangkat daerah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari sekitar 32,55% menjadi 59,66%.
3: Hasil audit internal pada OPD itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang pada tahun dulu itu sebesar 32,55%, sekarang itu sekitar 59,66%. Jadi itu mengalami kenaikan karena hasil.
1: Ia menjelaskan pencapaian tersebut tetap membutuhkan kerja keras dan komitmen bersama karena pengelolaan kearsipan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tetapi juga seluruh perangkat daerah. Dengan sinergi dan perbaikan berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Natuna berharap reformasi birokrasi pelayanan publik serta tata kelola kearsipan semakin baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Demikian, Yuspianti melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Penanaman 1000 pohon kemiri dilaksanakan kemarin di Desa Serarat Baru, Bunguran Batubi dalam rangka memperingati HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026. Warga mulai mengeluhkan banyaknya kabut asap kiriman yang menyelimuti wilayah Natuna. Tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti Warta Berita Daerah Pagi untuk edisi hari ini. Dan untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 6.22 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, apa kabarnya di kesempatan pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu ya. Walaupun untuk daerah kita, khususnya untuk di Ranai atau juga di Pulau Bunguran, untuk saat ini masih dalam kondisi di mana kita masih diselimuti kabut asap ya. Dan untuk aktivitas sekolah pun masih diperpanjang untuk kegiatan belajar secara daring ya, dari rumah. Jadi untuk Anda pendengar, jaga selalu kesehatan kita, jangan lupa untuk selalu minum air putih yang cukup untuk setiap harinya. Kemudian juga pendengar, konsumsi makanan yang bergizi ya. Dan selanjutnya kita masih bersama di Ranai Pagi. Dan di Ranai Pagi, berbagai program atau juga informasi-informasi terkini akan kami bagikan untuk Anda.
1: Ranai Pagi ini,
2: Ranai

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Di pagi ini terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Natuna menyalurkan bantuan modal usaha kepada pelaku usaha binaan sebagai bagian dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bantuan yang diserahkan di Kantor Basnas Kabupaten Natuna, Jalan Soekarno-Hatta, Pantai Piwang pada Senin 7 September 2026. Dan pendengar, bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian Basnas dalam membantu masyarakat khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Jadi pendengar, melalui program pemberdayaan ekonomi, Basnas Natuna memberikan bantuan modal kepada mustahik yang sudah memiliki usaha dan memiliki kemauan untuk mengembangkan usahanya agar lebih produktif dan mandiri. Kemudian juga Ketua Basnas Kabupaten Natuna Raja Marzuni mengatakan bahwa untuk bantuan modal usaha ini merupakan salah satu upaya Basnas dalam mengelola dan menyalurkan zakat. Ia juga berharap manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Dan menurutnya pendengar, bantuan ini diharapkan tidak hanya membantu penerima dalam memenuhi kebutuhan usaha untuk saat ini, tetapi menjadi pijakan awal untuk mengembangkan usaha sehingga kedepannya mampu memberikan penghasilan yang lebih baik. Dan Raja Marzuni juga menegaskan bahwa untuk bantuan modal usaha yang diberikan oleh Basnas ini bukan merupakan pinjaman, sehingga penerima tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan kepada Basnas. Dan ia menjelaskan infak dari masyarakat yang sudah memiliki kemampuan ekonomi nantinya dapat kembali dihimpun Basnas dan disalurkan kepada mustahik lainnya yang membutuhkan. Jadi dengan demikian, Basnas Natuna tetap berharap bahwa bantuan yang diberikan dapat menciptakan siklus kebaikan, di mana masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan secara bertahap mampu menjadi lebih mandiri, kemudian ikut membantu masyarakat lainnya. Raja Marzuni juga mengingatkan kepada para penerima agar memanfaatkan bantuan ini sesuai dengan kebutuhan usaha, seperti menambah stok barang, membeli peralatan usaha, maupun memenuhi kebutuhan lain yang dapat menunjang perkembangan usaha. Dan juga berharap kepada para mustahik tidak memandang bantuan tersebut sebagai bantuan sesaat, melainkan sebagai kesempatan untuk bangkit, mengembangkan usaha, dan membangun kemandirian ekonomi keluarga. Jadi melalui program pemberdayaan ekonomi ini, Basnas Natuna mendorong agar zakat dan juga infak tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat hari ini, tetapi menjadi jalan untuk menumbuhkan usaha, menciptakan kemandirian, dan melahirkan kepedulian untuk membantu sesama. Nah, pendengar, itu tadi informasi publik untuk Anda di kesempatan pagi ini. Dan untuk Anda pendengar, selamat memulai berbagai aktivitasnya. Jangan lupa niatkan dengan hati yang paling tulus ya, agar segala pekerjaan, aktivitas kita sepanjang hari ini mendapatkan kemudahan, kemudian juga dapat kita jalani dengan hati yang tenang tanpa beban.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus. Sebentar lagi, aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.